0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Kansayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya
1: media. Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
3: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
1: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang tadi disampaikan oleh
4: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
5: Laporan khusus.
6: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
7: Setuju.
6: Terima kasih.
8: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
6: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
7: Setuju.
6: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
8: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian.

0: paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat dua. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayai oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
1: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
2: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
1: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
4: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
5: Penting sekali.

0: Karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
1: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan kembali selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Pendengar, di pagi hari ini seperti biasa kita kembali di Suara Warga. Nah pendengar, bagaimana kondisi terkini di daerah Anda terkait dengan antrian BBM? Apakah antrian BBM masih panjang atau seperti apa harga BBM di wilayah Anda saat ini pendengar? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini di 0565247774.

sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

0: informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tubuh sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang pagi ini. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Nah, pendengar, Dewan Kerajinan Nasional menyelenggarakan pameran Kriya Nusa 2026 yang berlangsung dari tanggal 26 sampai 30 September 2026 di Jakarta International Convention Center. Kegiatan ini diikuti oleh pengrajin binaan Dekranasda Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, kementerian atau lembaga, serta pengrajin mandiri. Dalam ajang bergensi tersebut, Dekranasda Kabupaten Kaposulu turut berpartisipasi dengan menunjukkan berbagai bentuk wastra yang dihasilkan oleh pengrajin lokal di Kabupaten Kaposulu. Ketua Dekranasda Kabupaten Kaposulu, Angelin Fremalko, mengungkapkan bahwa keikutsertaan ini membawa ragam kain tradisional yang syarat akan identitas budaya daerah. Dalam kegiatan ini kita membawa berbagai jenis wastra atau kain yang memiliki nilai budaya, makna filosofi, serta simbol-simbol leluhur. Adapun produk wastra dari Kabupaten Kaposulu yang dipamerkan diantaranya meliputi tenun sidan, tenun ikat, dan tenun sungkit. Selain kain tradisional, dipamerkan pula produk kerajinan tangan berupa tas anyaman dari Keban, Brunei, serta anyaman tikar Bemban. Nah, melalui keikutsertaan ini, Angelin berharap produk-produk lokal asal Kaposulu dapat semakin dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, ia juga menegaskan bahwa Dekranasda Kabupaten Kaposulu senantiasa berkomitmen penuh dalam mendukung para pengrajin lokal. Dukungan tersebut diberikan tidak hanya melalui pendampingan dari sisi produksi, tetapi juga dengan mengupayakan perluasan pemasaran lewat keikutsertaan dalam pameran seperti Kriya Nusa ini. Kita berharap para pengrajin lokal akan terus mengembangkan produknya melalui inovasi-inovasi yang dapat membuat produk mereka laku di pasaran. Pendengar, informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku aku yang sedang

viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas

0: melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah pendengar, para pemilik usaha di bidang kuliner di Kabupaten Sintang mengeluhkan kenaikan harga sejumlah komoditas sayur dan bahan masakan di tengah kondisi usaha yang sulit menaikkan harga jual. Kenaikan harga tersebut dirasakan semakin membebani pelaku usaha karena harga jual produk harus tetap disesuaikan dengan kemampuan konsumen. Keluhan ini disampaikan Yuniar Ningsih, Asisten Brand Manager Kawah Barokah Catering by Manja Entertainment, serta Titik, pemilik warung makan dan sayur Jadi Mbak Titik di Jalan Kelam Tugu Beji Sintang. Yuniar mengatakan musim kemarau yang melanda di Kota Sintang dalam 3 bulan terakhir turut berpengaruh terhadap harga sejumlah bahan masakan seperti sayur, cabai dan berbagai bumbu. Kondisi tersebut membuat dirinya kesulitan mengatur anggaran belanja yang telah ditetapkan. Ya, kita kan belanja sudah dialokasikan dananya. Sekian dari bos ketika di lapangan berbeda, jadi harus minta lagi ke bos. Itu pun sering membengkak biayanya. Ya, mau gimana lagi, bos bilang gak ada untungnya kalau seperti ini. Sementara saya minta naikkan harga jual, bos bilang gak mudah. Keluhan serupa disampaikan Titi yang mengaku kenaikan harga cabai, sayur, dan bumbu masakan sangat menyulitkan keberlangsungan usahanya. Menurutnya, harga beli bahan yang meningkat tidak dapat langsung diikuti dengan kenaikan harga jual. Karena sebagian pelanggan tetap ingin beberapa berbelanja dengan nominal terjangkau. Aduh, benar-benar sangat ngeluh saya dengan sekarang semua barang-barang mahal, apalagi sayur yang harganya melonjak tinggi, bumbu-bumbu, sementara orang belanja taunya cuma beli 5.000. Gimana dengan belanjaan yang mahal seperti ini? Kita harus gimana? Kadang-kadang kita bingung, harga jual tetap sementara bahannya melonjak tinggi. Titi berharap kenaikan harga bahan masakan tersebut segera berakhir sehingga harga komoditas dapat kembali normal dan kegiatan usahanya berjalan seperti biasa. Ia mengakui keuntungan yang diperoleh saat ini sangat tipis dan sebagian besar hanya cukup untuk memutar kembali modal belanja. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha kuliner harus semakin cermat mengatur pengeluaran agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha. Pendengar, kembali informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.
7: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar di Sintang pagi ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar jangan lewatkan juga pada pukul 9 nanti hingga jelang pukul 10. Seperti biasa kita kembali di Halo RRI. Dan bagi Anda nanti yang ingin menyampaikan keluh kesah, kritik dan saran, silakan nanti kami undang Anda di pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Di antaranya pendengar, Kapua dalam upaya memulihkan lingkungan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla, personil Polsek Batang Lupar bersama Koramil 1206 Batang Lupar, perangkat desa Lanjak Deras, lembaga pengelola hutan desa LPHD, dan masyarakat peduli api MPA melaksanakan penanaman pohon di wilayah Desa Lanjak Deras, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, kegiatan tersebut menyasar lahan yang sebelumnya terdampak kebakaran hutan dan lahan. Penanaman pohon dilakukan sebagai bagian dari upaya penghijauan sekaligus bentuk kepedulian bersama terhadap kelestarian lingkungan. Sejumlah jenis tanaman ditanam dalam kegiatan tersebut diantaranya durian, petai, cempedak, jengkol, rambutan, mangga, pepaya, kelengkeng, dan juga jambu. Kapolsek Batang Lupar Ibda Saleh Safarudin menyampaikan bahwa kegiatan penanaman pohon tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama dalam menjaga dan memulihkan kondisi lingkungan khususnya pada lahan yang terdampak karhutla. Penanaman pohon ini tidak hanya sebagai upaya penghijauan, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan dan lahan. Selain membantu menghijaukan kembali lahan terdampak kebakaran, penanaman pohon juga diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan, seperti menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi resiko erosi, serta menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan asri. Pendengar, kembali informasi ini kami kutip dari laman rri.go.id.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Anda pasti sudah tidak asing dengan bilangan angka yang di belakangnya disematkan huruf K pada menu di restoran atau barang belanjaan. Misalnya saja 5K, 10K, 50K, 100K. Kenapa huruf K menjadi pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dikutip dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, kiloi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Anthony Lavoisier pada tahun 1975, kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Prancis pada tahun 1979. Sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Salah satunya digunakan untuk menunjukkan resolusi gambar seperti 2K dan 4K.

Rp5.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan moda raya terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

datang. Nah, pendengar kembali di Halo RRI, seperti biasa kami mengajak Anda bergabung untuk menyampaikan keluh, kesah, kritik, saran, dan sebagainya. Baik itu terkait dengan mahalnya harga bahan-bahan pokok gitu ya, seperti sayur, barangkali di daerah Anda mengalami kenaikan harga. Atau barangkali pendengar ada yang saat ini sedang berseliweran begitu ya, info terkait dengan ganjil genap pengisian bahan bakar minyak ya. Nah, atau barangkali pendengar hal-hal lain apa saja yang ingin Anda sampaikan di pagi hari ini. Kami nantikan Anda pendengar di 0565 247 74.

Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan 1 atau 2 kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.

kuliner khas daun singkong dihaluskan. Di Sintang disebut dengan daun ubi tuto. Di Sanggau dikenal dengan sebutan pelotu daun ubi. Walau terdapat perbedaan dari bahan dan rempah campurannya, namun cara mengolah dengan menghaluskannya dengan lesung dan alu merupakan cara khas yang sama yang digunakan untuk mengolahnya. Halus seperti bubur, berwarna hijau. Ada yang kering dan tak berkuah, ada pula yang berkuah santan, tergantung cara memasaknya. Bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas atau laos adalah rempah yang tak pernah terlewatkan untuk mengolah makanan yang satu ini. Di masyarakat Dayak Kanayan, daun ubi tuto ini selalu dicampur dengan daun sansang atau daun sungkuba sebagai pengganti penyedap rasa. Rasanya begitu nikmat.

Baik pendengar dimanapun Anda berada di Halo RRI, masih kami nantikan Anda bagi Anda yang ingin bergabung. Dan juga pendengar, Polres Kapuasulu menggelar kegiatan bimbingan teknis Babin Kantipmas Polsek Jajaran Polres Kapuasulu di Aula PPKO Polres Kapuasulu Selasa 29 September 2026. Nah, kegiatan tersebut diikuti personil Satbinmas dan Babin Kantipmas Polsek Jajaran Polres Kapuasulu sebagai upaya meningkatkan pemahaman, kemampuan, serta pelaksanaan tugas Babin Kantipmas di tengah masyarakat. Nah, kegiatan dihadiri Kapolres Kapuasulu AKBP Wisnu Perdana Putra, Wakapolres Kapuasulu Kompol Muslimin, Kasatbinmas Polres Kapuasulu KBO Satbinmas Polres Kapuasulu Ibda Suryadi, personil Satbinmas serta personil Babin Kantipmas Polsek Jajaran. Nah, pendengar, di sini dalam sambutannya Kapolres Kapuasulu AKBP Wisnu Perdana Putra menyampaikan apresiasi kepada seluruh Babin Kantipmas yang selama ini telah melaksanakan tugas dan pengabdian di tengah masyarakat. Kapolres menekankan bahwa kedekatan Babin Kantipmas dengan masyarakat menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah binaan. Babin Kantipmas diharapkan mampu menjadi bagian dari masyarakat serta memahami berbagai persoalan yang berkembang di desa binaannya.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Kita pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

0: pendengar, masih ada waktu bagi Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini di Halo RRI di 0565247474. Silakan sampaikan keluh kesah Anda atau apa saja saran kritik yang ingin Anda sampaikan di pagi hari ini. Masih berkaitan informasi mengenai Polres Kapuas Hulu yang perkuat peran Babin Kamtibmas lewat BIM teknis personel. Nah, pendengar, dalam sambutannya Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra menyampaikan apresiasi kepada seluruh Babin Kamtibmas yang selama ini telah melaksanakan tugas dan pengabdian di tengah masyarakat. Kapolres menekankan bahwa kedekatan Babin Kamtibmas dengan masyarakat menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah binaan. Babin Kamtibmas diharapkan mampu menjadi bagian dari masyarakat serta memahami berbagai persoalan yang berkembang di desa binaannya.
1: Pernah memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut? Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini dikenal dengan istilah sarak semanang. Secara makna, sarak diartikan sebagai perpisahan atau bercerai. Namun, dalam praktek ini tidak merujuk pada perceraian secara hukum, melainkan pemisahan sementara sebagai bagian dari proses pengobatan tradisional. Sementara itu, semanang merujuk pada pengobatan tradisional. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam sebuah tradisi penyembuhan suku Dayak. Dalam kepercayaan ini, sakit tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakcocokan antara seseorang dengan lingkungan barunya. Hal ini bisa berkaitan dengan proses adaptasi, tekanan batin, atau bahkan dianggap belum diterima secara adat. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh salah satu pihak. Suami dan istri dapat mengalami sakit secara bergantian. Ketika salah satu sakit, yang lain justru dalam kondisi sehat. Namun, saat yang sakit mulai membaik, giliran pasangannya yang mengalami hal serupa. Melihat kondisi ini, kedua keluarga kemudian melakukan musyawarah bersama ketua adat setempat. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan untuk menempuh pengobatan tradisional yang dikenal dengan sarak semanang. Karena itu, cara yang dilakukan bukan dengan menambah pengobatan, melainkan dengan sarak atau berpisah sementara sebagai bagian dari proses semanang. Dalam prakteknya, pasangan suami istri akan dipisahkan untuk sementara waktu. Keduanya tidak diperbolehkan bertemu dalam jangka waktu seminggu, satu bulan, dua bulan, bahkan lebih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan jiwa, memberi ruang untuk menyesuaikan diri, serta memulihkan kondisi yang dianggap terganggu. Dalam pandangan ini, sakit bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan lingkungan tempat seseorang berada. Sarak semanang merupakan praktik pemisahan sementara pasangan suami istri sebagai bagian dari pengobatan tradisional suku Dayak dengan tujuan membantu proses pemulihan terhadap kondisi yang diyakini tidak dapat dijelaskan secara medis.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda untuk di Halo RRI. Kita akan cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis, sekaligus mengakhiri jumpa kita di Sintang pagi ini. Terima kasih pendengar, dan akhirnya penyiar Anda yang bertugas, saya Herlinda, mengucapkan selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda, dan tetap semangat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
1: Basnas Kabupaten Sintang.
0: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, fisabilillah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung di bulan September. Dan tentunya bersama saya, Yaptro, ya, temani Anda di Sintang siang ini, pendengar. Dari sekarang hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ya ke ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas Anda di hari Rabu ini, tanggal 30 September 2026. Ya, tetap jaga kesehatan dan semoga untuk hal-hal yang kita lakukan hari ini juga bermanfaat dan diberikan kelancaran dan kemudahan juga pastinya. Dan tetap bersama kami juga pendengar ya di program 1 RRI Sintang. Jangan lupa untuk dengarkan program 1 RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital. Di mana aplikasi ini juga bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosial Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok.

0: Pernahkah kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi? Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah dengar istilah brain rot? Di era digital ini, fenomena istilah brain rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brain rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brain rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

Ya, pendengar, penempatan manajer koperasi Desa Merah Putih ditargetkan 1 Oktober ya. Dan tentunya informasi ini kami ikuti dari laman rri.co.id. Pemerintah menargetkan penempatan manajer operasional koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP rampung pada 1 Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Tamenko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan target tersebut dalam rapat koordinasi di Jakarta Selasa 29 September 2020. Dan Zulkifli menjelaskan manajer operasional KDKMP ini akan bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT selama 2 tahun. Pendapatan mereka juga berkisar 6,8 juta hingga 8,3 juta tergantung pada wilayah penempatan. Ya, pemerintah juga menyiapkan penyesuaian bagi manajer yang ditempatkan jauh dari domisili asal. Mereka juga diminta menerima penempatan awal terlebih dahulu sebelum pemerintah mengupayakan lokasi kerja yang lebih dekat. Ya, sementara itu Menteri Koperasi atau Menko Ferry Joko Juliantono juga menyebut sekitar 1.900 manajer atau 11% dari total manajer ditempatkan lintas provinsi, dan penempatan tersebut juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di daerah yang masih kekurangan manajer. Dan tentunya pendengarnya, untuk informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Pit, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
3: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Bi Fitri.
3: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
2: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: Ya, nah masih bersama kami di 102,5 MHz program A1 RRI Sinta pendengar, dan informasi selanjutnya, pemerintah perbarui komitmen pengelolaan pengaduan publik ya. Ya, di mana pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui SP4N Lapor, di mana pembaruan tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi pemerintah dalam menerima, meneruskan dan juga menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Menteri Pan-RB Rini Widiantini juga mengatakan pembaruan komitmen ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman, dan kesepakatan tersebut juga mengatur sinergi pengelolaan SP4N Lapor ya sebagai aplikasi umum kanal pengaduan pelayanan publik. Komitmen tersebut juga melibatkan Menteri Pan-RB, Menteri Komunikasi dan Digital, serta Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan dan Wakil Ketua Ombudsman RI turut juga terlibat dalam kesepakatan tersebut. Menurut Rini, SP4N Lapor ini juga menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Sistem tersebut menerapkan prinsip no wrong door police, dan sehingga pengaduannya juga dapat diteruskan kepada instansi berwenang. Dan hari ini juga mengatakan pembaruan komitmen tersebut merupakan yang ketiga sejak SP4N Lapor berjalan. Sebelumnya pembaruan komitmen merupakan serupa ya dilakukan pada tahun 2016 dan juga 2021. Ya, untuk informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Pro 1.

Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi pengingat akan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama adalah bagian dari semangat Pancasila. Di tengah keberagaman Indonesia, mari terus menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Kita hidupkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah demi Indonesia yang rukun, kuat, dan bersatu. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila Sakti, Indonesia Bersatu.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Pancasila bukan sekedar rangkaian 5 sila yang dihafalkan, tetapi nilai yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai perbedaan, menjaga persatuan, saling membantu, berlaku adil, serta mengutamakan kepentingan bersama merupakan bagian dari pengamalan nilai Pancasila. Di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, semangat Pancasila tetap relevan untuk menjaga kehidupan bermasyarakat agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Karena itu, memperkuat persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bahwa keberagaman Indonesia adalah kekuatan yang perlu dijaga bersama. Mari menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman untuk membangun kehidupan yang rukun, saling menghormati, dan tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia.

Ya, tidak terasa pendengar ya, waktu di studio sudah di jam 10 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Dan kembali kami hadirkan satu informasi keruan negara Anda, di mana pemerintah memastikan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyasar pelaku hingga pengelolaan lahan. Dan langkah tersebut juga dilakukan secara berlapis untuk memastikan penanganan karhutla tidak berhenti pada pelaku di lapangan. Kepala Biro Humas dan Data Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Honi Havana mengatakan penegakan hukum dilakukan secara terkoordinasi. Hal itu juga disampaikannya dalam konferensi pers ya, perkembangan penanganan karhutla di kantor Kemenko Polkam Jakarta Selasa 29 September 2026. Ya, berdasarkan data Des Karhutla terdapat 245 laporan polisi terkait kasus karhutla yang telah ditangani aparat penegak hukum. Dari jumlah tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan 96 koperasi sedang diproses hukum. Ya, untuk informasi selengkapnya pendengar bisa Anda kutip dari laman rri.co.id dan juga menantikan dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Ya, lagu dari miliknya Ardhito Prabowo, Superstar, dan pendengar, kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA Nation League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris. Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sport Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasi

oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis pengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan menguji kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Seputar itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih dalam memilih kami dan kebutuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada Cina dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: ITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, I Gusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia, seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu peserta pelatihan Kartika menilai program high performance training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya, pasti saya lebih terarah dan jadi saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal high performance training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Good morning, Sede Marcial. I am Bernardo de Sicar, the ambassador of Spain to Indonesia. I would like to congratulate Radio Republic Indonesia for their 81st anniversary. We wish Radio Republic Indonesia will keep broadcasting credible information to all corners of Indonesia, as well as bridging culture and friendship to all parts of the world. Happy anniversary to Radio Republic Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta, dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sudah di jam 11 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat, dan pendengar, kami informasikan di mana azan zuhur hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 11 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat.

Ya baik pendengar, sudah di jam 11 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Amit, jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang tak luput dari salah. Karenanya sangat mengherankan jika seorang manusia tidak pernah mau mengakui akan kesalahannya. Lantas, jika seseorang telah menyadari akan kesalahannya, akankah terus berada dalam suasana itu? Tentu jawabnya tidak. Menemukan kesalahan bukan berarti harus berhenti untuk berbuat kebaikan atau juga bukan malah tetap pada kesalahan. Melainkan terus berusaha meninggalkan keburukan dan merubahnya dengan kebaikan. Banyak hal-hal kebaikan yang sangat mudah dikerjakan. Salah satunya dengan mengenal kitab suci agama Islam secara baik dan benar. Dan semua itu akan dapat ditemukan dengan cara membacanya, memahaminya serta mengamalkannya. Marilah terus kita baca dan baca apa yang ada di dalam Al-Quran. Membaca ayat demi ayat, kemudian diiringi dengan terjemah demi terjemah, dan seterusnya tafsir demi tafsirnya. Sehingga apa yang kita baca bisa kita paham dan akhirnya akan mampu untuk mengamalkannya, insya Allah. Ayat terus bersemangat bertilawah setiap waktu yang kita miliki. Umi Ainun.

Melewati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa. Semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangatmu.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Baik pendengar, hingga di sini kami hadirkan rangkaian lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Sudah di jam 12 lebih 3 menit ya waktu Indonesia Barat. Jangan lupa makan siang juga ya, karena memang sudah saatnya. Apalagi bagi Anda yang ada di riwayat sakit mahnya, memang tidak boleh telat sedikit pun ya untuk makan siang. Oke, baik pendengar, masih akan kami hadirkan angka informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bet udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Hmm. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh undangan makan-makan Bet rupanya.
1: Eh makan-makan kita kak. Eh ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh Pit.
1: Ya kan kak.
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Eh kapan nih?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Ya, lagu Tak Ingin Usai ya dari miliknya Keisha Lefronka. Dan tentunya pendengar, Anda juga masih bersama kami di program Satu RRI Sintang. Ya pendengar, ada salah satu umbi-umbian lokal yang kaya mempadan nutrisi ya, ada kimpul. Jadi kimpul ini adalah salah satu jenis umbi-umbian lokal Indonesia yang kini semakin banyak juga ya diminati sebagai sumber pangan alternatif selain singkong ataupun kentang. Nah hal ini karena kimpul sendiri mengandung berbagai nutrisi penting yang juga memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Ya, kimpul ini adalah jenis umbi-umbian lokal dari keluarga talas-talasan ya di Indonesia. Kimpul memang belum sepopuler seperti jenis umbi-umbian lainnya. Meskipun begitu, berkat kandungan nutrisi di dalamnya, kimpul ini menawarkan banyak manfaat untuk kesehatan yang sangat sayang juga ya untuk dilewatkan. Jadi kimpul ini sering dijumpai di pasar-pasar daerah dan seringkali juga ya diolah menjadi beragam makanan, mulai dari kukusan, gorengan, hingga campuran sup. Ya, ada beragam manfaat kimpul untuk kesehatan, salah satunya sumber energi. Jadi kimpul ini mengandung karbohidrat kompleks dalam jumlah yang cukup tinggi juga, sehingga dapat menjadi salah satu sumber energi utama bagi tubuh kita. Dan hal ini karena karbohidrat dalam kimpul akan diolah menjadi glukosa ya, gula darah yang akan digunakan oleh otot dan organ tubuh sebagai energi ataupun bahan bakar untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Dan selain itu pendengar, kandungan karbohidrat di dalam kimpul juga bersifat kompleks, sehingga energi dari kimpul ini akan dilepaskan secara perlahan oleh tubuh kita. Dengan begitu tubuh juga terasa kenyang, lebih lemah, dan tidak mudah lapar. Ya, ini akan menjadi pembahasan kita selanjutnya pendengar ya, beberapa manfaat kimpul dan juga nutrisinya. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Bakso, bakso, bakso.
1: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bak so dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon, seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang, masih membahas tentang gimpul ya. Selain menjadi sumber energi, ini juga bisa menjaga kesehatan pencernaan. Jadi gimpul ini juga mengandung serat pangan yang cukup tinggi juga. Serat ini juga bermanfaat untuk melancarkan proses pencernaan, membantu makanan bergerak lebih mudah di usus, dan juga bisa mencegah sembelit ya. Selain itu, kandungan tersebut juga bisa menjadi makanan bagi bakteri baik di dalam usus yang penting untuk kesehatan sistem pencernaan secara keseluruhan. Ya, dengan begitu konsumsi serat harian yang cukup dari gimpul dan sayuran lain juga secara tidak langsung dapat mengurangi risiko gangguan pencernaan seperti wasir dan penyakit usus besar. Dan selain itu bisa mendukung metabolisme tubuh ya. Jadi selain berkarbohidrat dan serat, gimpul juga mengandung vitamin B6 dan vitamin ini juga berperan penting ya dalam mendukung proses metabolisme tubuh dalam mencegah memecah protein, karbohidrat dan juga lemak ini menjadi lebih menjadi energi yang bisa digunakan untuk beraktivitas. Dan selain itu vitamin B6 juga dalam gimpul ini mengandung pembentukan sel darah merah dan juga menjaga fungsi saraf tetap sehat. Dan untuk informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman alodokter.com.

soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Era di Sinta ya. Selanjutnya bisa mendukung diet rendah gula. Jadi indeks glikemik ini adalah ukuran seberapa cepat makanan meningkatkan kadar gula darah. Dan Kimpul ini memiliki indeks glikemik yang lebih rendah bila dibandingkan nasi putih. Artinya Kimpul juga tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Ya, karena itu Kimpul ini bisa menjadi pilihan karbohidrat sehat untuk penderita diabetes atau orang yang sedang menjalani diet ya, untuk mengatur berat badan dan kadar gula. Namun porsinya juga tetap perlu diperhatikan agar manfaat Kimpul ini bisa Anda peroleh dengan maksimal.

Ya, mengikat janji dari Regina Ivanova ya. Dan pendengar, Anda juga masih bersama kami di program A1 RRI Sintang, menantikan warta berita siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program A1 RRI Sintang.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Rabu 30 September 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Pemda, Pertamina dan pemilik SPBU mulai membuka secara serempak jam operasional SPBU-SPBU di Kabupaten Sintang guna mengurai antrian panjang yang terjadi. Upaya pemberantasan korupsi mulai dari tingkat desa terus diperkuat pemerintah Kabupaten Sintang melalui penilaian percontohan desa anti korupsi. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Pemda, Pertamina, dan pemilik SPBU mulai membuka secara serempak jam operasional SPBU-SPBU di Kabupaten Sintang guna mengurai antrian panjang yang terjadi. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yoda.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Pertamina dan pengelola SPBU terus mencari solusi untuk mengurangi antrian panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Upaya tersebut dilakukan melalui monitoring langsung Wakil Bupati Sintang Florensius Roni bersama Ketua DPRD Sintang Indra Subekti, anggota DPRD Sintang Komen Wahab, Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono, serta Sales Branch Manager Kalbar 2 Bisma Abdillah di SPBU Lintas Melawi dan SPBU Palempat Sintang. Roni mengatakan, monitoring dilakukan untuk melihat langsung proses pengisian BBM khususnya Pertalite, sekaligus mengevaluasi kondisi antrian di lapangan.
3: Ini tengah dibukanya serempak, jam 7 pagi semua SPBU buka. Alhamdulillah kita lihat pagi ini, hari ini, memang antrian BBM itu terbagi lah. Terbagi, jadi tidak ada yang tertumpuk di tempat ini. Ini ke depan akan ada beberapa inovasi lagi ke depan, mudah-mudahan ini juga dapat mengurai antrian.
2: Roni menjelaskan Pertamina bersama pengelola SPBU telah menetapkan langkah awal dengan membuka seluruh SPBU secara serempak mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kebijakan tersebut dinilai mulai membagi konsentrasi kendaraan sehingga antrian tidak lagi menumpuk di satu lokasi. Roni menegaskan penanganan antrian BBM masih akan terus dievaluasi. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang bersama Pertamina dan SPBU juga menyiapkan sejumlah inovasi lain agar distribusi dan pelayanan BBM kepada masyarakat dapat berjalan lebih tertib serta mengurangi antrian panjang. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Kepala BMKG Stasiun Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan curah hujan pada September diprediksi hanya berkisar 20 hingga 100 mm, jauh di bawah curah hujan normal yang berada pada kisaran 151 hingga 200 mm. Menurutnya, kondisi tersebut membuat potensi kekeringan dan karhutla masih perlu diwaspadai. Masyarakat diminta tetap berhati-hati terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama selama curah hujan masih rendah. Darmawan juga menjelaskan kondisi cuaca diperkirakan mulai mengalami perubahan pada Oktober. Berdasarkan prediksi BMKG Pusat, curah hujan pada Oktober diperkirakan berada pada kisaran 200 hingga 400 mm dengan sifat hujan masih berada pada kategori di bawah normal hingga normal. Meski demikian, BMKG juga mengingatkan masyarakat tetap mewaspadai potensi kabut asap yang dapat berasal dari wilayah lain. Saat ini, arah angin di wilayah Sintang masih dominan dari timur hingga tenggara, hingga asap dari daerah lain berpotensi terbawa masuk ke wilayah Kabupaten Sintang. Upaya pemberantasan korupsi mulai dari tingkat desa terus diperkuat pemerintah Kabupaten Sintang melalui penilaian percontohan desa anti korupsi. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
4: Upaya pemberantasan korupsi mulai dari tingkat desa terus diperkuat pemerintah Kabupaten Sintang melalui penilaian desa anti korupsi tahun 2026 yang dibuka secara resmi di Aula Inspektorat Kabupaten Sintang Selasa kemarin. Penilaian ini menjadi langkah untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berintegritas. PLT Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang, Yohanes Murwanto, mengatakan, dari 390 desa di Kabupaten Sintang, 3 desa terpilih yang menjadi penilaian percontohan desa anti korupsi di Kabupaten Sintang, yakni Desa Sungai Anak Kecamatan Sintang, Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian, dan Desa Tempuna Kapuas. Ketiga desa tersebut dipilih berdasarkan hasil pembinaan awal dan evaluasi kesiapan dalam memenuhi indikator tata kelola pemerintahan desa. Yohanes berharap ketiga desa tersebut tidak hanya memenuhi indikator penilaian, tetapi juga mampu menjadi contoh dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong budaya anti korupsi di desa lainnya.
5: Berdasarkan hasil pembinaan awal dan evaluasi kesiapan pemenuhan indikator tata kelola pemerintah desa, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sintang mengusulkan tiga desa untuk dinilai pada tahap ini, yaitu Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tembelian, Desa Tempunak Kapuas.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, yang membuka secara resmi penilaian tersebut, mengapresiasi Inspektorat Kabupaten Sintang, Tim Penilai Provinsi Kalimantan Barat, serta perangkat desa yang telah mendukung program desa anti korupsi. Ia menekankan tiga hal yang perlu diperkuat, yakni tata kelola keuangan dan pelayanan, keterlibatan masyarakat, serta integritas dan keabsahan dokumen. Kartius juga meminta proses penilaian dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi dan pembenahan, bukan sekedar untuk mengejar predikat desa anti korupsi.
6: Ada tiga poin penting yang ingin saya tekankan kepada kepala desa dan seluruh jajaran desa. Yang pertama, penguatan tata kelola keuangan dan pelayanan. Pastikan perencanaan penganggaran hingga pelaksanaan kegiatan desa dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta tepat sasaran demi. Yang kedua, apa yang akan kita nilai? Keterlibatan aktif masyarakat. Berikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan BPD untuk mengawasi serta berpartisipasi dalam pembangunan desa. Yang ketiga, integritas dan keabsahan dokumen.
4: Di akhir sambutannya, ia juga memberikan semangat kepada Desa Sungai Ana, Desa Balai Agung, dan Desa Tempunak Kapuas agar dapat menjadi contoh bagi desa lainnya dalam memperkuat pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dina Triana melaporkan.
0: Dandim 121 Elemen Awan-Awai Brigjen TNI Purnomo Sidi mengatakan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan Barat atau Kalbar terus dilakukan secara optimal dan berkesinambungan. Brigjen TNI Purnomo Sidi juga menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu, cepat, dan terkoordinasi. Menurutnya, karakter dan medan serta kondisi kawasan yang terbakar membutuhkan kerjasama yang solid dari seluruh unsur yang terlibat. Dandim juga mengingatkan agar seluruh personel yang terlibat dalam pemadaman tetap memperhatikan faktor keselamatan. Koordinasi antar personel dan antar instansi harus terus dilakukan agar setiap langkah penanganan di lapangan dapat berjalan efektif sekaligus meminimalkan risiko terhadap petugas. Menurutnya, keberhasilan penanganan kebakaran tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan peralatan dan strategi pemadaman, tetapi juga membutuhkan soliditas, disiplin, kesiapsiagaan, dan semangat pengabdian seluruh personel yang berada di garis depan. Tandem juga menegaskan penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, diperlukan koordinasi kesiapsiagaan serta keterlibatan seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, instansi terkait, dan masyarakat agar setiap kejadian dapat ditangani secara cepat, terpadu, dan efektif. Beralih ke berita selanjutnya, Babin Kamtibmas Polsek Belimbing mengajak masyarakat untuk bersama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan stop membuka lahan dengan cara membakar. Kapolsek Belimbing, Ibda Jepri Manurung juga mengatakan upaya edukasi terus dilakukan kepada masyarakat di desa binaan dengan berdialog dan menyampaikan larangan, aturan, serta dampak karhutla. Kapolsek juga menuturkan saat ini kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi di mana saja, oleh karena itu perlu dilakukan langkah pencegahan dengan memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, membuang puntung rokok di tempat yang dapat menimbulkan kebakaran, serta membakar sampah di sembarang tempat dan aktivitas lain yang dapat memicu kebakaran.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang menggandeng PWI Kabupaten Sintang untuk bersama-sama mencegah disinformasi dan penyebaran berita hoax di tengah masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
4: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sintang menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Sintang untuk bersama-sama mencegah disinformasi dan penyebaran berita hoaks di tengah masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting seiring semakin cepatnya arus informasi melalui media sosial yang dapat mempengaruhi masyarakat apabila tidak disikapi secara bijak. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sintang Abdul Sufriyadi mengatakan, pihaknya berharap kerjasama dengan PWI dapat terus dikembangkan, terutama dalam menjaga wawasan kebangsaan serta memperkuat persatuan di Kabupaten Sintang. Menurut Abdul Sufriyadi, keberadaan PWI juga memiliki peran penting dalam mendorong kemerdekaan pers sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan pers di daerah. Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya. Melalui kerjasama dengan PWI Kabupaten Sintang, Abdul Sufriyadi berharap upaya menangkal disinformasi dan hoaks dapat dilakukan secara lebih luas.
7: PWI Kabupaten Sintang, harapan kami tentu bisa bekerjasama dengan kami Kesbangpol, di mana kami selaku lembaga atau OPD yang dipercayakan oleh Bupati Sintang untuk selalu menjaga wawasan kebangsaan dan persatuan di Kabupaten Sintang. Tentu kami menaruh harapan banyak terhadap PWI bisa bekerjasama dengan kami.
4: Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Sintang Taufik mengatakan, pers memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi kepada publik. Karena itu, setiap informasi yang disajikan wartawan harus berdasarkan fakta dan memenuhi kaidah jurnalistik. Menurutnya, kerjasama antara PWI dengan pemerintah maupun berbagai pemangku kepentingan lainnya perlu terus dibangun. Namun, kemitraan tersebut tidak boleh menghilangkan independensi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Taufik menegaskan, wartawan tidak hanya memiliki tugas memberitakan keberhasilan atau program pemerintah. Pers juga harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan yang ditemukan di tengah masyarakat.
8: Kedepan PWI lebih baik lagi bisa melakukan memberikan manfaat ya dalam bidang kerja-kerja jurnalistiknya, baik itu membantu publik, membantu masyarakat, membantu pemerintah, menyambungkan informasi yang ada di masyarakat kepada pemerintah, gitu juga sebaliknya. PWI bisa bekerja sama dengan manapun, dengan stakeholder manapun.
4: Ia berharap kemitraan

0: leher rahim dengan metode pemeriksaan inspeksi visual dengan asam asetat yang bekerja sama dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi Dr. Heri Stanto serta Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat pada Rabu 23 September 2026 lalu. Ketua Tim Kerja Penyakit Tidak Menular atau PTM dan Kesehatan Jiwa atau KESWA Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapasulu, Kartini Mayasari menyatakan penyuluhan diberikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya perempuan, mengenai kanker leher rahim, faktor risiko, pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, serta perlunya melakukan pemeriksaan secara berkala. Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Universitas Kapuas Sintang melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pemberian bantuan hukum bagi pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Universitas Kapuas Sintang melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama tentang penelitian dan pengembangan dan atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemberian bantuan hukum bagi pegawai aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Kesepakatan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti melalui penandatanganan perjanjian kerjasama antara bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang terkait pemberian bantuan hukum bagi ASN. Ketua Tim Koordinasi Kerjasama dengan Kabupaten Sintang, Kartius, melalui Asisten Pemerintahan Kesra Sekda Kabupaten Sintang, Justinus, menyampaikan tujuan dilakukannya penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Sintang dan Universitas Kapuas Sintang sebagai dasar sinergi dan kolaborasi antara program pembangunan daerah dan program kegiatan atau sumber daya tenaga ahli yang ada di Universitas Kapuas Sintang dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sintang.
2: Setelah penandatanganan dan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama dimaksud mengikuti sosialisasi peraturan Bupati Sintang nomor 29 tahun 2026 tentang pemberian bantuan hukum bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang.
1: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herkolanus Bala mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Sintang dengan Universitas Kapuas dalam mendukung program pembangunan daerah.
3: Beberapa hal penting yang ingin dicapai antara lain adalah pembenahan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup yang ditandai dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan sumber daya manusia yang unggul yang disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan ekonomi yang disertai dengan pelestarian.
1: Selain kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan, kesepakatan tersebut juga mencakup pemberian bantuan hukum bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Bantuan hukum tersebut diharapkan dapat memberikan pendampingan dan kepastian hukum bagi ASN dalam menghadapi perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan, sehingga ASN dapat menjalankan tugas dengan tenang dan profesional, serta mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Suryatini melaporkan.
0: Tidak hanya di Sintang, penertiban kelapa brong juga dilakukan di jajaran Polres Kapuasulu. Salah satunya Polsek Silathulu yang menertibkan kendaraan bermotor yang menggunakan kenalpot racing atau brong di wilayah Kecamatan Silathulu pada Sabtu malam 26 September 2026 dan Senin pagi 28 September 2026. Kapolsek Silathulu AKP Jaspian juga mengatakan penertiban dilakukan secara humanis dengan memberikan edukasi kepada pengendara kendaraan yang menggunakan knalpot brong, diarahkan mengganti dengan knalpot standar dan membuat surat pernyataan. Penertiban akan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat. Demikian warta siang edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Saya Yetro mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat. Demikian tadi.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik, Anda masih bersama kami pernah di program 1 RRI Sintang. Kita masuk di Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Di studio juga sudah bersama dengan ada April dan juga ada Intan. Halo April.
2: Halo.
1: Ada Intan juga ya.
2: Ya, halo.
1: Gimana nih kabar April sama Intan?
2: Baik-baik aja dong pastinya.
1: Baik-baik aja. Gimana cuaca di Sintang saat ini, April?
2: Udah mulai terlihat nih mataharinya. Udah mulai panas nih Bang Yeptro.
1: Udah mulai panas. Kalau kabut asapnya gimana nih, April?
2: Kabut asapnya ya masih ada sih, tapi udah gak terlalu parah dari yang sebelum-sebelumnya ya.
1: Betul.
2: Karena beberapa hari ini juga udah mulai turun hujan gitu kan.
1: Iya. Oke. Oke, baik, kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, April. Dan untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Di WhatsApp-nya di mana, April?
2: WhatsApp-nya di 0857-5000-4740.
1: Oke, di line telepon. Di line teleponnya di 0555-24774. Ya, ini bagi Anda yang mau ikutan bergabung. Ya, untuk lagu-lagunya kita ada lagu Kopi Dangdut ini dari Fahmi Syahaf. Terus ada Tak Tega dari Imam S. Arifin. Seputih Melati dari Gaul ya, Dingin dari Hamdan ATT. Terus ada Ice gitu ya judulnya ya, dari Virus. Bagai Ranting Kering dari Isdalia. Cintaku Cintamu dari Mansyur S. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request. Oke, baik, mengawali kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Kita nikmati beberapa lagu berikut ini.

0: Lihat deh, enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904 yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.

0: Oke, baik pendengar, kita lanjutkan kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini April sama Intan sepertinya lagi ngantuk nih ya.
1: Ngantuk banget ini kayaknya.
0: Ngantuk banget, iya karena memang cuacanya ya, April ya. Oke, sepertinya ini udah ada yang mau bergabung nih. Iya. Langsung aja kita sapa.
1: Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapakah ini?
2: Dengan Boman di Penang.
1: Oh iya,
2: dengan
1: Bapak.
2: Siapakah ini?
1: Dengan April di sini.
2: Iya.
1: Bapak gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan. Kalau kabar yang bertiga tuh?
1: Iya, selalu baik dong, alhamdulillahnya. Iya. Cuaca di sana gimana, Bapak?
2: Mendung-mendung malu kadangnya.
1: Mendung-mendung malu. Ya, ini untuk lagunya mau request lagu apa nih?
2: Apa-apa lagunya?
1: Lagunya ada apa-apa aja ya. Ini ada Kopi Dangdut dari Fahmi Sahab, Tak Tega dari Imam S. Arifin, Seputih Melati dari Gaul, Dingin dari Hamdan ATT, Eis dari Virus, Bagai Ranting Kering dari Iis Dahlia, Cintaku Cintamu dari Mansyur S.
2: Dari Mansyur S aja.
1: Oke.
2: Spesialnya buat Ayo ada di semua. Buat paman aku Macin di Kalong Jaya, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, ada Boman tadi ya.
1: Iya.
0: Di Penai. Oke, selanjutnya April, ada siapa di sana?
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Kabarnya sehat. Ini dengan Mama Peggy ya. Oke, baik. Mama Peggy lagi di mana nih sekarang posisinya?
3: Di Sintang.
0: Iya, suara Mama Peggy aduh kecil sekali ini ya.
3: Lagunya dari Imam ya, Kak Bang?
0: Lagunya Imam ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Silakan kirim salamnya Mama Peggy.
3: Salamnya buat Abang berdua sama Kak Apel.
0: Oke. Okay.
3: Lagunya dekati dengan siapa ya, Bang? Lagunya dekati dengan Bang Andre.
0: Oke. Okay.
3: Yuk, selamat siang Bang Yutro dengan Kak April. Semoga sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
0: Amin. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih ada Mama Peggy tadi ya. Selanjutnya ada siapa di sana? Kembali kita terima di line telepon.
1: Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa ini?
4: Dengan Tresia di
0: Rigo. Oke, dengan Tresia di Rigo ya?
4: Iya.
0: Gimana kabarnya Tresia?
4: Baik, puji Tuhan.
0: Baik, gimana cuacanya di Rigo?
4: Cerah.
0: Lagi cerah ya?
4: Iya.
0: Oke, baik. Oke, Tresia mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
4: Apa lagunya harus baru menitur nih?
0: Baru menitur. Oke, lagunya ada Kopi Dangdut dari Fahmi Syahab. Kopi Dangdut aja.
4: Iya.
0: Oke, silakan. Silakan salam-salamnya.
4: Salamnya dengan BI di Geta. Dengan Mama Toro juga.
0: Oke.
4: Dengan Parmi. Dengan Kang Tulus. Dengan Bang Unen juga, Kak Jintan, Dek Lipa.
0: Oke.
4: Apapunnya salam juga dengan Kak Cuy di samping A. Lagunya pesan untuk suami saya yang tercinta aja lah.
0: Oke, siap.
4: Yuk, mat siang.
0: Selamat siang.
4: Menjelang sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Tresia tadi di Rigo ya. Rigo lagunya Kopi Dangdut ya.
1: Iya. Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut. Oke, selanjutnya ada siapa di sana?
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang.
1: Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapakah ini?
5: Dengan Mama Alma Dita ini, Kak.
1: Iya, Mama Alma. Mama Alma gimana kabarnya?
5: sehat-sehat saja. Kakak gimana bertiga di situ?
1: Alhamdulillah, di sini juga sehat-sehat juga.
5: Lagunya Iis Dahlia ya.
1: Iis Dahlia, bagai ranting kering.
5: Iya. Salamnya untuk kakak bertiga situ ya, sama Bang Yetro juga ya. Lagunya aku kirim untuk mereka di Betang, Kak, biar berjoget. Nah, itu ya, Kak ya.
1: Iya. Selamat siang. Selamat siang. Iya, tadi ada Mama Alma di Jeta request lagu Bagai Ranting Kering dari Iis Dahlia. Okay. Lanjut atau gimana lagi nih?
0: Oke, okay, karena kita sudah beberapa lagu yang memang sudah di request, kita terima satu penelpon dulu. Dan sebelum kita dengarkan lagu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, ada siapa di sana?
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar adik sama abang yang ganteng tuh?
1: Waalaikumsalam. Kabarnya baik-baik aja ini. Ini dengan siapa?
6: Orang Nusa Tenggara Barat.
1: Wih, orang jauh, Bapak Jumira.
6: Tahu. Paling abang yang ganteng itu ya. Abang yang ganteng tuh kalau aku nelpon sembunyi terus orangnya, gak mau jawab-jawab.
0: Enggak ada ini. Karena kebetulan
6: bercanda lah.
0: Bercanda ya.
6: Ya gak terasa tua abangnya terus.
0: Ya. Oke, gimana kabarnya Pak Jumira?
6: Alhamdulillah sehat di Lombok ini. Kalian berdua tuh sehat?
0: Sehat.
6: Cuaca di Sintang bagaimana tuh
0: Bang Yetro? Cuaca di Sintang saat ini memang cerah tapi agak mendung-mendung gitu ya.
6: Tapi dah hilang itu asap-asap itu.
0: Asapnya sebagian sudah hilang tapi memang masih masih ada juga. Cuman memang sudah cerah.
6: Kayaknya mau turun hujan.
0: Waduh. Iya, hujan-hujan enak itu dengerin dangdut ya.
6: Iya, tapi kalau di sini udah sore nih Bang Yetro.
0: Udah sore ya?
6: Iya, udah okay. 1 jam Nusa Tenggara Barat sama Kalimantan Barat.
0: Oke, baik.
6: Okay. Lagunya ikut Mama Peggy tadi itu Bang Yetro?
0: Lagunya ikut Mama Peggy tadi Imam S. Arifin ya.
6: Boleh salam.
0: Salamnya
6: buat Abang Adi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat bersama keluarganya. Buat Mama Peggy, salam kenal, semoga dia tetap sehat sama keluarganya.
0: Oke.
6: Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yo, Abang Yetro, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik pendengar, kita akan kembali lanjutkan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita mau dangdutan bareng dulu ya. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Bet udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Hmm. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Bet, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan kak.
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Eh kapan nikah?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
6: Tahukah Anda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran? Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.

Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta? Anang kelupa ngabango kami bah? Maya kita gawai. Au, kita ngabango kami uga ti kami gawai. Sama beranau mekitai. Endai si utair makai. Bayah ngobetemu gawa ngokabanjekan mah. Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

Relas pemberitahuan putusan tingkat pertama nomor 36/PDT.G/2026/PN/STG. Pada hari ini, Senin tanggal 21 September 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 36/PDT.G/2026/PN/STG. Untuk memberitahukan kepada nama Robert Aries S.E., alamat dahulu di Jalan M. Nawawi, nomor 19, RT 004, RW 002, PAL, Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Sintang nomor 36/PDT.G/2026/PN/STG tanggal 21 September 2026 dalam perkara antara Nikadona SE sebagai penggugat lawan Robert Aries SE sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya tergugat atau first step. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 6110/KW/0910/2015/0002 yang dicatatkan pada tanggal 9 Oktober 2015 adalah perkawinan yang sah. 4. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 6110/KW/0910

0: 02015-0002 yang dicatatkan pada tanggal 9 Oktober 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 5. Menetapkan hak asuh anak penggugat dan tergugat yang bernama Aswin Radeva Kawi berada dalam asuhan penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberi ruang dan akses kepada tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sintang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang selaku wilayah hukum tempat terjadinya perceraian serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi selaku wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan agar dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.560.000. Demikianlah relas pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono cap ditandatangani.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, masih bersama kami di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Ada siapa di sana?
1: Ada siapa ya?
0: Ada siapa ini? Ada Intan sama Apri.
1: Iya.
0: Oke. Dan tadi juga sudah kita dengarkan juga ada Kopi Dangdut ya dari Fahmi Syahab ya, Pri.
1: Iya.
0: Oke, sepertinya sudah ada yang mau bergabung. Ada siapa di sana? Langsung aja kita terima.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Yang juga dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapakah ini?
2: Dengan orang alay tapi bukan lebay.
1: Iya, Kak Yanti ya.
2: Iya.
1: Kak Yanti gimana kabarnya?
2: Kabarnya sehat, tapi capek.
1: Capek dari mana itu capek?
2: Dari keliling-keliling ngukur tanah.
1: Keliling-keliling ngukur tanah. Banyak nih tanah Kak Yanti nih.
2: Nah itulah, ngukur dari Nobal, SP1 Bonet, Kelebak Ubah, terus ke Riam Kijang, Mantir Pandan. Muter-muter pokoknya. Itu namanya ngukur tanah.
1: Iya. Untuk lagunya mau request apa?
2: Coba
1: Yanti?
2: Lagunya disebutin. Apa-apa.
0: Ya lagunya Kak Yanti, kita tinggal ada Bagai Ranting Kering dari Iis Dahlia, Seputih Melati dari Gaul, Dingin dari Hamdan ATT, sama Age dari Virus.
2: Seputih Melati itu apa ya?
0: Seputih Melati gimana ya bilangnya?
2: Seputih melatinya lah.
0: Seputih melati, kita
2: kalau
0: coba lagunya ya.
2: Kalau dingin, ini cuacanya panas.
0: Mm-mm.
2: Gimana mau request lagu dingin?
0: biar ini, biar hujan.
2: Cuacanya, tapi panas berengkang nih, Bang Yetro.
0: Panas berengkang kah?
2: Iya, di sini.
0: Tapi di sini masih mendung-mendung gimana gitu ya, Kak Yanti?
2: Panas berengkang ini, kalau keluar nyengir-nyengir.
0: jangan keluar dulu.
2: Nah itulah,
0: kita dangdutan dulu lah.
2: Lagi gole-gole nih, ngarap kipas angin.
0: Lagi gole-gole.
2: Dengar itu Bang Yetro, Kak April, siapa yang satu tuh?
0: Intan.
2: Kak Intan, cuap-cuap. Sampai sayu-sayu matanya.
0: Sampai sayu-sayu.
2: Iya, lemah lembut. Nanti bangun nih mau bercolet buah maram dengan buah mangga.
0: Aduh, kirim sini ke Yanti.
2: Mau dikirim situ nanti. Itu takut apa namanya, takut gak kebagian.
0: Ya udah, ke Yantinya sekalian kesini kita berujak ya.
2: Bapaknya enggak banyak ini Bang Yetro. Tadi itu kan suruh kakak sepupu ambillah tuh yang besar-besar lengan tuh Bang Yetro. Aku enggak mau mumutnya, dia yang mumutkan aku. Aku bilang udah.
0: Enak itu buat berujak.
2: Betul Bang Yetro.
0: Iya kan.
2: Tapi aku hanya iseng enggak apa Bang Ri itu. Paling enggak makan seiri dua iris. Ih, langsung ngilu giginya.
0: Ngilunya nyampe sini loh.
2: Ngilu pokoknya giginya tuh enggak mampu, Bah.
0: Ngilunya aja udah nyampe
2: suka-suka
0: sini.
2: Suka aja ikut mereka-mereka gitu, Bah, Bang
0: itu. Suka-suka
2: ngilu
0: aja.
2: Ngilu gigi enggak mampu lah pokoknya. Kalau untuk sikat gigi nanti ngilu giginya tambah ngilu.
0: Tambah ngilu lagi.
2: jadi enggak mampu makan masam-masam. Yang enaknya tuh itu apa nama, jangan asam benar gitu, Bah.
0: Iya.
2: Kalau asam benar enggak mampu, gigi aku jilu.
0: Tapi kalau di agak-agak pedas sedikit itu enak gitu.
2: Benar Bang Yetro. nanti ngiler nanti.
0: Ini di studio April sama Intan udah ngiler nih katanya.
1: Iya.
2: Nah, itu dia. itu aja ya Bang Yetro ya.
0: Itu aja.
2: Yuk, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat siang jelang sore. Oke, sudah di jam 14 lebih 25 menit ya waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan satu lagu berikut ini ya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya baik pendengar, sudah di jam 14 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi pengingat akan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama adalah bagian dari semangat Pancasila. Di tengah keberagaman Indonesia, mari terus menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Kita hidupkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah demi Indonesia yang rukun, kuat, dan bersatu. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila Sakti, Indonesia Bersatu.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Pancasila bukan sekedar rangkaian 5 sila yang dihafalkan, tetapi nilai yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai perbedaan, menjaga persatuan, saling membantu, berlaku adil, serta mengutamakan kepentingan bersama merupakan bagian dari pengamalan nilai Pancasila. Di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, semangat Pancasila tetap relevan untuk menjaga kehidupan bermasyarakat agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Karena itu, memperkuat persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bahwa keberagaman Indonesia adalah kekuatan yang perlu dijaga bersama. Mari menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman untuk membangun kehidupan yang rukun, saling menghormati, dan tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia.

0: Oke, baik pendengar, itu tadi lagu yang telah kami hadirkan ya ke ruang dengar Anda, Dingin dari miliknya Iksan ya, Hamdan ATT. Dan sepertinya ini karena memang waktu kita sudah di akhir ya, di periode dangdut kita cukupkan sampai di sini. Tadi ada Intan dan juga April. Mm-hmm. Gimana Intan? Intannya lagi ini nih, lagi ngantuk ya sepertinya ya.
1: Iya.
0: Ya April ya. Dan tentunya terima kasih semuanya yang sudah ikutan request gabung di line telepon untuk hari ini. Yang belum sempat ikutan bergabung, besok masih ada ya di prodangdut. Oke, sekaligus siap terus juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar ya, di ya tentunya di hari ini. Siap terus sudah temani Anda dari jam 10 tadi ya hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat di hari Rabu ini, tanggal 30 September 2026. Oke, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Demikian telah kita ikuti bersama program Pro dan Dudut adalah kita.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Sintang dimanapun Anda masih menyimak siaran kami. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar, hari Rabu tanggal 30 September 2026. Nah, berbicara tentang 30 September pendengar, ini merupakan hari bersejarah dan peristiwa kelam yang menyakitkan bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu adanya tragedi pemberontakan G30 SPKI. Nah, semoga momen ini tentu mengingatkan kita tentang sejarah kelam betapa kejamnya yang namanya PKI. Tidak boleh ada hidup di negara kesatuan Republik Indonesia karena itu adalah salah satu pembangkang dan menjadi pemecah belah kesatuan negara Republik Indonesia. Apapun bentuk gitu ya, yang namanya PKI tidak boleh ada di Indonesia. Dan tentu kita juga berharap generasi-generasi penerus bisa memahami dan bisa mengetahui seperti apa kekejaman dan kebiadaban dari PKI di masa itu, dan kita juga tidak ingin hal tersebut kembali terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Indonesia tetap aman gitu ya, terkendali, dan tentu juga ekonomi semakin meningkat, dan informasi-informasi menariknya juga dapat terus Anda dengarkan bersama kami. Di antaranya nanti kami akan update tentang distribusi Pertalite BBM bersubsidi yang ada di Kabupaten Sintang karena ada kebijakan baru per 1 Oktober 2026 khususnya di Sintang dan sekitarnya akan diberlakukan, yaitu pengantri atau juga penikmati BBM akan dilakukan, yaitu ganjil genap. Nah, seperti apa informasinya sesaat lagi.

Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi pengingat akan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama adalah bagian dari semangat Pancasila. Di tengah keberagaman Indonesia, mari terus menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Kita hidupkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah demi Indonesia yang rukun, kuat, dan bersatu. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila Sakti, Indonesia Bersatu.

Ya, pendengar, terkait dengan pemberlakuan ganjil genap untuk penikmati daripada BBM bersubsidi jenis Pertalite, ini pemerintah daerah Kabupaten Sintang memberlakukan mulai 1 Oktober 2026 sampai dengan 7 Oktober 2026 akan diberlakukan terlebih dahulu selama 1 pekan, dan nanti akan dilihat hasilnya seperti apa, kemudian akan dilakukan evaluasi. Ya, pendengar, diantaranya ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan juga Gas, di mana beberapa poin diantaranya, pengelola SPBU dilarang untuk melayani pembelian jenis bahan bakar minyak khusus yaitu penugasan atau JBKP jenis Pertalite secara berulang atau tidak wajar di hari yang sama, baik di SPBU yang sama maupun di SPBU lainnya. Artinya, ketika Anda dalam satu hari sudah mengisi bahan bakar minyak Pertalite kendaraan Anda di SPBU Tugu Beji, jadi Anda tidak boleh lagi mengisi di SPBU BI. Nah, ini salah satu hal yang terjadi saat ini, banyak para pengantri sudah mendapat di satu SPBU mencari lagi ke SPBU lain. Nah, ini yang membuat salah satu kelangkaan minyak terjadi dan sulit didapatkan serta harganya melambung tinggi. Nah, ini yang menurut pengamat pemerintah begitu ya. Lalu yang poin kedua adalah pengelola SPBU ini dilarang untuk melayani pembelian jenis bahan bakar minyak khusus yaitu penugasan atau JBKP Pertalite dalam tangki modifikasi kendaraan dan juga jerigen. Nah, artinya kita sama-sama boleh mengantri ke salah satu SPBU tapi tidak boleh menggunakan kendaraan tangki siluman. Misalnya motor dimodifikasi, tadinya tangkinya kecil tapi dibesarkan. Nah, kemudian mobil juga gitu. Misalkan mobil biasa standar tapi di dalamnya ada tangki siluman dibawa kotak-kotak. Ini kan banyak penemuan, banyak kejadian di lapangan dilihat oleh pemerintah. Nah, ini juga ditindak tegas, tidak boleh, karena itu dianggap menyalahgunakan penggunaan BBM bersubsidi. Lalu yang berikutnya yaitu pembelian menggunakan jerigen juga tidak boleh, karena itu dianggap menimbun ya. Pembelian menggunakan jerigen sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 yaitu hanya diperbolehkan untuk pengisian jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yaitu Pertalite memiliki surat rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kalaupun boleh ya menggunakan jerigen itu harus ada surat penunjuk ya, surat yang memperbolehkan dari pihak tertentu yang berlaku sesuai dengan peraturan. Lalu yang poin keempat, ada pengelola SPBU dilarang melayani pengisian bahan bakar minyak khusus yaitu penugasan atau JBKP Pertalite jika Q-Cards My Pertamina tidak sama dengan nomor polisi kendaraan. Nah, artinya ketika besok diberlakukan ganjil genap, nah besok kan tanggal 1, berarti KB nomor polisi kendaraan Anda yang ganjil. Misalkan besok tanggal 1 berarti Anda yang mulai KB-nya 1, KB-nya 3, KB-nya 5, ya KB-nya 7, KB-nya 9, intinya ganjil. Itu boleh Anda mengantri besok. Dan ketika Anda mengantri menggunakan kendaraan genap, maka Anda tidak dilayani. Nah, ini bunyi yang ke poin yang keempat ya. Artinya ini sangat selektif sekali. Lalu yang kelima, pengelola SPBU melakukan yaitu pengaturan penjualan bahan bakar minyak khusus yaitu penugasan jenis Pertalite dilaksanakan diantaranya yaitu tanggal ganjil bulan Masehi, yaitu pelayanan penjualan kepada kendaraan roda 4 seperti yang saya sampaikan tadi, nomor polisi sesuai dengan STNK, yaitu kalau ganjil besok tanggal 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kalau genap misalnya itu genap 0 ya 2, 4, 6, 8 gitu ya, itu genap. Artinya mulai dari tanggal 2 gitu ya, ujungnya misal 80, nah itu genap ya, bukan nolnya, maksudnya misalnya 90, nah itu genap. 42 atau 20, nah itu genap, itu boleh. 4, 6, 8. Jadi ini kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu untuk mengatasi permasalahan BBM yang saat ini sulit sekali didapatkan di Kabupaten Sintang, kalaupun bisa mendapatkan harganya melambung tinggi. Nah, dengan regulasi-regulasi seperti ini, pemerintah berharap bisa mengatasi kelangkaan BBM. Kemudian pemerintah juga memperlakukan yaitu untuk operasional seluruh SPBU itu merata mulai dari pukul 7. Artinya juga untuk mengurai kemacetan, antrian yang panjang. Nah, bayangkan kalau hanya di satu SPBU misalnya kan jam 9, ya ini jam 11, ini kan bertumpuk di salah satu SPBU. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga ada bunyi poinnya yang berikutnya, pendengar,
Pengelola SPBU yang keenam, pengelola SPBU itu melakukan pembatasan penjualan bahan bakar minyak khusus Pertalite, yaitu kendaraan roda 2 maksimal hanya boleh Rp50.000 atau 5 liter dalam satu hari. Kemudian untuk kendaraan roda 4 maksimal itu Rp300.000 sama dengan 30 liter dalam satu hari. Kemudian seluruh pengelola SPBU ini wajib menerapkan aturan sebagaimana yang dimaksud.

tidak akan dilayani. Baik itu kendaraan bermotor roda 2 maupun kendaraan bermotor roda 4. Besok gunakan, kalau yang memiliki ganjil berarti besok khusus Anda yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi ganjil. Ya, jangan dibalik, nanti kasihan Anda udah jauh-jauh mau ngantri tapi enggak dapat gitu ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya.

Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Pancasila bukan sekedar rangkaian 5 sila yang dihafalkan, tetapi nilai yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai perbedaan, menjaga persatuan, saling membantu, berlaku adil, serta mengutamakan kepentingan bersama merupakan bagian dari pengamalan nilai Pancasila. Di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, semangat Pancasila tetap relevan untuk menjaga kehidupan bermasyarakat agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Karena itu, memperkuat persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bahwa keberagaman Indonesia adalah kekuatan yang perlu dijaga bersama. Mari menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman untuk membangun kehidupan yang rukun, saling menghormati, dan tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia.

Tubuh sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

pengalihan penggajian guru, ya pendengar, pengajian dari pengalihan penggajian guru pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ke pemerintah pusat dinilai ini berpeluang untuk mengatasi keterlambatan pembayaran gaji. Namun kebijakan ini pendengar tetap perlu diikuti perhatian terhadap yaitu kondisi fiskal daerah serta juga mutu layanan pendidikan dan juga kesehatan masyarakat. Kabid Litbang Pendidikan P2G sekaligus juga dosen filsafat pendidikan Universitas Negeri Medan yaitu Feryansah, beliau mengapresiasi langkah pemerintah mengambil alih tanggung jawab penggajian tenaga P3K dan menurut dirinya kebijakan ini menjadi upaya penting untuk memastikan para guru menerima hak mereka secara tepat waktu dan berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa pendidikan dan juga kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dapat diakses seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Karena itu, dirinya menyatakan pemerintah perlu untuk memastikan kebijakan penggajian tersebut yaitu berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlangsungan pelayanan publik di kedua sektor ini. Informasi ini selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dan Firmansyah juga berharap penggajian P3K melalui APBN ini mampu memberikan kepastian pendapatan sekaligus juga memperkuat pemerataan layanan publik. Dengan demikian tentu kebijakan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan keterlambatan gaji tetapi juga menjaga kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: Ya, berikan informasi berikutnya itu kaitan dengan Hari Kesaktian Pancasila yang kembali diperingati pada 1 Oktober 2026 besok, di mana Kementerian Kebudayaan atau Kemendikbud menyebutkan bahwa peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Surat SKB 3 Menteri yaitu tentang libur nasional dan cuti bersama 2026, di mana hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 yang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila bukan merupakan libur nasional. Di mana penetapan Hari Kesaktian Pancasila yang tertuang dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 153 tahun 1967, di mana dalam poin pertama Kepres itu disebutkan bahwa Hari Kesaktian Pancasila diperingati pada 1 Oktober. Dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Keterangan dalam Kepres tersebut, dan tidak ada himbauan untuk menetapkan hari tersebut sebagai hari libur. Ya, pendengar, dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, yaitu ada upacara dan juga dilakukan serangkaian kegiatan, yaitu untuk memperingati dan mengenang ketujuh jenderal yang telah gugur atas kebiadaban PKI, yang kita kenal dengan sebutan G30 PKI. Lalu pendengar, informasi masih berkaitan juga dengan Hari Kesaktian Pancasila, di mana Kementerian Kebudayaan atau Kemendikbud juga telah menerbitkan pedoman penyelenggaraan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026, di mana pedoman ini juga mengatur tema hingga pelaksanaan upacara pada 1 Oktober 2026. Ketentuan yang tertuang dalam Surat Menteri Kebudayaan nomor B/668/MK/TU.02.03/2026 yaitu pedoman ditujukan kepada sejumlah instansi pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan RI di luar negeri, hingga juga satuan pendidikan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia. Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussel, Belgia, pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian, di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Malainet Department Store, Krista Kars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara, Robinson's Department Store, Singapura, 21 November 1972, menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi, selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga? Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: Jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama RRI Pontianak.
1: Istri pun berhak berkembang, menggapai potensi, dan ikut menopang ekonomi. Kesetaraan gender itu simpel kok. Bukan soal siapa lebih dominan, tapi tentang saling mendukung sesuai peran dan kemampuan. Yuk kita mulai kesetaraan dari rumah sendiri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Hotspot dapat ditekan semaksimal mungkin. BNPB apresiasi Satgas Terpadu Darat dan Udara tangani Karhutla Kalbar.
3: Artinya penanganan Karhutla yang di Kalbar memang sudah maksimal juga kita laksanakan.
2: Urai kemacetan Pemda Sintang, Pertamina dan pemilik SPBU sepakat buka serentak jam operasional SPBU.
4: Di tengah dibukanya serempak jam 7 pagi semua SPBU kita.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Rabu 30 September 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, mengawali perjumpaan kita sore hari ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang menekan jumlah titik panas selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli sampai September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
2: Apresiasi itu disampaikan langsung tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Brigjen TNI Purnawirawan Asriano Pulo saat menghadiri briefing bersama tim terpadu penanganan Karhutla di Ruang Pusat Pengendalian Operasi Pusdalop BPBD Kalimantan Barat. Asrianus mengatakan berdasarkan hasil rapat bersama Kementerian Koordinator dan Bidang Politik dan Keamanan, tingkat kebakaran lahan di Kalimantan Barat mengalami penurunan. Menurut Asrianus Bulo, saat ini Karhutla di Kalimantan Barat sudah sangat nihil dan bisa dikatakan penanganan Karhutla yang dilakukan Satgas Udara dan Satgas Darat Terpadu di Kalbar sudah sangat berhasil dan kebakaran juga sudah bisa terkendali.
3: Artinya penanganan Karhutla yang di Kalbar memang sudah maksimal juga kita laksanakan dan kebakaran juga sudah terkendali. Belum dinyatakan apa clear kalau yang di Kalimantan Barat, tetapi dibandingkan dengan provinsi yang lain, Kalimantan Barat yang kemajuannya sangat maksimal kalau saya katakan. Berkat ya teman-teman semua yang di lapangan.
2: Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Novel Umar menilai jumlah hotspot di Kalbar saat ini cenderung menurun. Khususnya di wilayah utara dan timur Kalimantan Barat, boleh dikatakan sudah tidak ada lagi.
5: Yang masih itu di wilayah Kayong dan Ketapang. Kuburaya ya sedikit aja. Nah, jadi ya mudah-mudahan beberapa hari ke depan kita bisa menyelesaikan ini, mudah-mudahan ya. Sehingga tidak ada lagi hotspot di Kalbar.
2: Novel menjelaskan berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio per 29 September 2026, jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat hanya terdapat 12 titik yang tersebar di 7 kabupaten. Dari 7 kabupaten itu yang memiliki hotspot, yakni Kabupaten Ketapang, masih terdapat hotspot sebanyak 5 titik, Sanggau 2 titik, sementara Sintang, Landak, Melawi, Sekado, dan Kabupaten Kuburaya masing-masing satu titik. Syarusani melaporkan.
0: Mendengar kabut asap Karhutla tak hanya mengganggu aktivitas warga di daratan, tetapi juga memukul aktivitas nelayan Kalimantan Barat. Jarak pandang yang menurun membuat nelayan harus selektif melaut demi menjaga keselamatan sekaligus mempertahankan pendapatan. Kita simak laporannya.
6: Kabut asap Karhutla Kalimantan Barat mengganggu aktivitas melaut, menekan hasil tangkapan, serta meningkatkan risiko keselamatan nelayan di perairan. Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kalimantan Barat, Eka Indah Raharjo mengatakan, asap dari wilayah daratan dan hulu turut berdampak hingga kawasan pesisir. Kondisi ini membuat aktivitas penangkapan ikan terganggu dan pendapatan nelayan menurun.
7: Kami dari DPD HNSI Provinsi Kalbar memang tidak hanya mendengar informasi, tapi juga kita turun langsung ke lapangan, investigasi atau kita coba asesmen. Ya, saya sendiri juga langsung waktu itu ke Kuburaya, ke Kubur, kemudian ke Kayong Utara sampai ke Ketapang, juga melihat secara langsung bagaimana dampak yang sangat luas ini menyebar ke seluruh wilayah Kalbar.
6: Mayoritas nelayan Kalbar menggunakan kapal berukuran 3 hingga 5 groston dan biasanya melaut pagi hingga kembali sore hari. Di tengah kabut asap, nelayan terpaksa memilih waktu ketika kondisi asap tidak terlalu pekat agar tetap dapat melaut. Eka menyebut potensi perikanan terbesar di Sambas, Kuburaya, Ketapang, Kayong Utara, Bengkayang, dan Mempawah. Hasil tangkapan optimal umumnya berada di 5 mil laut, sementara wilayah pesisir memiliki potensi lebih rendah karena perairan dangkal dan keruh meski ketebalan asap cenderung berkurang semakin ke tengah laut. Eka berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga nelayan dapat kembali melaut dengan aman dan memperoleh hasil tangkapan yang lebih optimal. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah daerah, Pertamina, dan pemilik SPBU mulai membuka secara serempak jam operasional SPBU di Kabupaten Sintang guna mengurai antrian panjang yang terjadi. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Pertamina dan pengelola SPBU terus mencari solusi untuk mengurangi antrian panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Upaya tersebut dilakukan melalui monitoring langsung Wakil Bupati Sintang Florensius Roni bersama Ketua DPRD Sintang Indra Subekti, anggota DPRD Sintang Komen Wahab, Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono, serta Sales Branch Manager Kalbar 2 Bisma Abdillah di SPBU Lintas Melawi dan SPBU Palempat Sintang. Roni mengatakan, monitoring dilakukan untuk melihat langsung proses pengisian BBM khususnya Pertalite, sekaligus mengevaluasi kondisi antrian di lapangan.
9: Di tengah dibukanya serempak, jam 7 pagi semua sudah dibuka. Alhamdulillah kita lihat pagi ini, hari ini, memang antrian BBM itu terbagi lah. Terbagi, jadi tidak ada yang tertumpuk di tempat. Jadi ke depan akan ada beberapa inovasi lagi ke depan, mudah-mudahan ini juga dapat mengurai antrian.
8: Roni menjelaskan Pertamina bersama pengelola SPBU telah menetapkan langkah awal dengan membuka seluruh SPBU secara serempak mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kebijakan tersebut dinilai mulai membagi konsentrasi kendaraan sehingga antrian tidak lagi menumpuk di satu lokasi. Roni menegaskan penanganan antrian BBM masih akan terus dievaluasi. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang bersama Pertamina dan SPBU juga menyiapkan sejumlah inovasi lain agar distribusi dan pelayanan BBM kepada masyarakat dapat berjalan lebih tertib serta mengurangi antrian panjang. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Upaya pemberantasan korupsi mulai dari tingkat desa terus diperkuat oleh pemerintah Kabupaten Sintang melalui penilaian percontohan desa anti korupsi. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
10: Upaya pemberantasan korupsi mulai dari tingkat desa terus diperkuat pemerintah Kabupaten Sintang melalui penilaian desa anti korupsi tahun 2026 yang dibuka secara resmi di Aula Inspektorat Kabupaten Sintang Selasa kemarin. Penilaian ini menjadi langkah untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berintegritas. PLT Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang, Yohanes Murwanto, mengatakan dari 390 desa di Kabupaten Sintang, 3 desa terpilih yang menjadi penilaian percontohan desa anti korupsi di Kabupaten Sintang, yakni Desa Sungai Anak Kecamatan Sintang, Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian, dan Desa Tempuna Kapuas. Ketiga desa tersebut dipilih berdasarkan hasil pembinaan awal dan evaluasi kesiapan dalam memenuhi indikator tata kelola pemerintahan desa. Yohanes berharap ketiga desa tersebut tidak hanya memenuhi indikator penilaian, tetapi juga mampu menjadi contoh dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong budaya anti korupsi di desa lainnya.
11: Berdasarkan hasil pembinaan awal dan evaluasi kesiapan pemenuhan indikator tata kelola pemerintah desa, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sintang mengusulkan 3 desa untuk dinilai pada tahap ini, yaitu Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Desa Tempuna Kapuas.
10: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, yang membuka secara resmi penilaian tersebut, mengapresiasi Inspektorat Kabupaten Sintang, Tim Penilai Provinsi Kalimantan Barat, serta perangkat desa yang telah mendukung program desa anti korupsi. Ia menekankan 3 hal yang perlu diperkuat, yakni tata kelola keuangan dan pelayanan, keterlibatan masyarakat, serta integritas dan keabsahan dokumen. Kartius juga meminta proses penilaian dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi dan pembenahan, bukan sekedar untuk mengejar predikat desa anti korupsi.
12: Ada 3 poin penting yang ingin saya tekankan kepada kepala desa dan seluruh jajaran desa. Yang pertama, penguatan tata kelola keuangan dan pelayanan. Pastikan perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan kegiatan desa dilakukan secara terbuka. dapat dipertanggungjawabkan serta tepat sasaran demi. Yang kedua, apa yang akan kita nilai? Keterlibatan aktif masyarakat. Berikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan BPD untuk mengawasi serta berpartisipasi dalam pembangunan desa. Yang ketiga, integritas dan keabsahan dokumen.
10: Di akhir sambutannya, ia juga memberikan semangat kepada Desa Sungai Ana, Desa Balai Agung, dan Desa Tempuna Kapuas agar dapat menjadi contoh bagi desa lainnya dalam memperkuat pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dina Triana melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah Kota Pontianak memperkuat langkah antisipasi genangan seiring perubahan cuaca dan potensi hujan ekstrim di wilayah kota. Selain menjaga drainase, pemerintah juga mengajak masyarakat memastikan saluran air tetap terbuka dan berfungsi optimal. Kita simak laporannya.
6: Memasuki masa berkurangnya karhutlah di Kalimantan Barat, Pemkot Pontianak memperkuat antisipasi genangan melalui optimalisasi kebersihan drainase dan parit. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mengatakan genangan akibat hujan ekstrim maupun pasang air laut sulit sepenuhnya dihindari. Namun, pemerintah berupaya mempercepat surutnya air.
13: Kan antisipasi melakukan ikhtiar bagaimana genangan di Kota Pontianak ini terminimalisir. Karena faktanya, untuk genangan jika terjadi air pasang ekstrim, hujan ekstrim itu tidak terelakkan. Cuman bagaimana genangan ini tidak berlama-lama, sehingga pada saat air surut itu dengan waktu yang sangat relatif singkat ini bisa kembali ke habitatnya.
6: Bahasan menjelaskan, Pemkot terus menjaga kebersihan parit utama hingga selokan dan drainase kecil melalui gotong royong. Namun, upaya tersebut masih terkendala kesadaran sebagian warga yang menutup saluran air sehingga menghambat aliran dari drainase sekunder menuju primer. Bahasan menghimbau masyarakat ikut menjaga saluran drainase serta segera melaporkan persoalan genangan atau kerusakan saluran kepada kelurahan, kecamatan maupun dinas terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi terkait stunting, di mana pemerintah desa Entikong terus memperkuat komitmen penanganan stunting melalui pemberian makanan tambahan, serta edukasi gizi bagi balita dan ibu hamil bersama tim posyandu. Upaya berkelanjutan ini berhasil membawa desa Entikong mencatatkan persentase angka stunting terendah sekecamatan Entikong hingga September 2026.
14: Pemerintah Desa Entikong memprioritaskan pemenuhan gizi balita dan ibu hamil sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting di wilayah perbatasan. Kepala Desa Entikong, Joko, mengatakan pemerintah desa menganggarkan pemberian makanan tambahan yang dilaksanakan bersama tim posyandu. Ia menyampaikan pemberian makanan tambahan menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan gizi kelompok yang menjadi sasaran penanganan stunting. Program tersebut juga berjalan bersama tim posyandu yang membantu pelaksanaan upaya penanganan di tingkat desa. Joko memaparkan, selain pemberian makanan tambahan, edukasi juga terus dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan stunting di Desa Entikong. Upaya tersebut pun dilakukan bersamaan dengan posyandu untuk mendukung pemenuhan gizi balita dan juga ibu hamil.
15: Kami pemerintah Desa Entikong bekerja sama dengan tim posyandu

0: Capaian tersebut membuat desa Entikong mencatat persentase stunting terendah dibandingkan 5 desa di Kecamatan Entikong hingga September tahun 2026. Okto Ferandi melaporkan.
1: Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Sanggau, di mana DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pengawasan terhadap anggaran pembinaan olahraga agar terserap dan digunakan secara tepat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan dukungan pemerintah daerah berdampak pada pembinaan dan peningkatan prestasi atlet di Sanggau. Berikut laporannya.
2: DPRD Kabupaten Sanggau mendorong penguatan dukungan pemerintah daerah terhadap pembinaan olahraga. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menilai pengawasan anggaran penting dilakukan seiring dengan pelaksanaan ajang olahraga Daranan Tekap dan persiapan Porprov tahun 2026. Paulus meminta anggaran olahraga yang telah disiapkan dapat terserap dan digunakan secara tepat. Dukungan terutama diarahkan pada cabang olahraga yang berpeluang mengangkat nama Sanggau. Ia menambahkan pengawasan juga diarahkan pada pemanfaatan anggaran untuk pembinaan dan pengembangan bakat atlet. Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan prestasi atlet Sanggau di berbagai ajang olahraga.
3: Kita mengharapkan apa kegiatan keolahragaan di Kabupaten Sanggau disupport dengan baik, terutama cabang-cabang olahraga yang bisa mengharumkan nama baik Kabupaten Sanggau, gitu ya. Ya, cabang-cabang olahraga yang memang selama ini apa membantu mempromosikan daerah, ya, supaya tetap disupport dari pemerintah daerah, terutama dari dinas disperapat, begitu. Ya, pengawasan kita, ya kita itu tadi sejauh mana anggaran yang sudah disiapkan terserap dengan baik dan berorientasi kepada ya bagaimana atlet-atlet kita itu dibina, ya dikembangkan bakatnya, ya tentu tujuan akhirnya ya peningkatan prestasi.
2: Ia berharap Sanggau mampu meraih prestasi dan tidak sekedar menjadi peserta dalam Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat tahun 2026. Ia juga mendorong pemerintah daerah memberikan reward bagi atlet berprestasi untuk memotivasi dan mengembangkan bakat. Wulandari melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Dua klub Taekwondo Kabupaten Kuburaya, King Taekwondo dan Taekwondo Academy, bersatu membawa nama daerah di kejuaraan internasional. Sebanyak 27 atlet siap berlaga di Pugnator Open International Taekwondo Grand Slam Youth Championship di Tangerang, Banten. Berikut laporannya.
4: Sebanyak 27 atlet King Taekwondo dan Taekwondo Academy Kuburaya akan tampil pada Pugnator Open International Taekwondo Grand Slam Youth Championship. Kejuaraan berlangsung 2 hingga 4 Oktober 2026 di Indoor Stadium Kelapa II, Tangerang, Banten. Kontingen Taekwondo Kuburaya diperkuat 3 pelatih dan ofisial. Masing-masing manajer atau ofisial tim Dewi Selviana Aisyah Handayani, Coach Bayu Mingga Saputra, dan Coach Tasha Duitania. Manajer ofisial tim Dewi Selviana Aisyah Handayani mengatakan keikutsertaan dalam kejuaraan internasional ini tidak hanya berorientasi pada perolehan medali, namun juga menjadi kesempatan bagi atlet untuk menambah pengalaman dan menguji kemampuan.
5: Target utama yang pasti ialah kejuaraan ini, kami ingin memberikan penampilan terbaik, meraih prestasi sebanyak mungkin, serta membawa nama baik Kuburaya dan Kalimantan Barat di tingkat internasional.
4: Dewi menyebut target kontingen adalah memberikan penampilan terbaik, meraih prestasi sebanyak mungkin, serta membawa nama baik Kuburaya dan Kalimantan Barat di tingkat internasional. Dirinya optimis para atlet mampu tampil percaya diri dan menjunjung tinggi sportivitas.
5: Pelatih dan pengurus optimis sekali bahwa para atlet mampu tampil percaya diri, menjunjung tinggi sportivitas, serta memberikan kemampuan terbaik di setiap pertandingan.
4: Keikutsertaan ini sekaligus menjadi bagian dari pembinaan atlet muda Kuburaya dengan menanamkan nilai disiplin, rasa hormat, pantang menyerah, sportivitas, dan tanggung jawab. King Taekwondo dan Taekwondo Academy bertekad memberikan penampilan terbaik sekaligus membawa semangat Taekwondo Kuburaya dan Kalimantan Barat di panggung internasional. Kuburaya melaju, laju juara, dan mengharumkan nama daerah. Syarosani melaporkan.
6: Info cuaca hari ini.
1: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontian.

0: Nah, bersama forecaster Reni. Silakan rekan Reni, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih rekan Cherry di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Bengkayang, Singkawang, Mempawah, Pontianak, Kuburaya, Landak, Sanggau, Ketapang, dan Sekadau. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Kamis 1 Oktober 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan berawan yang disertai dengan udara kabur akibat asap, namun diperkirakan beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang tidak merata, terutama pada saat pagi atau siang atau sore hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 199 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Reni. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar telah kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, di antaranya. BNPB apresiasi Satgas Terpadu Darat dan Udara tangani karhutla Kalbar hingga tekan hotspot. Pemda Sintang, Pertamina, dan pemilik SPBU sepakat buka serentak buka jam operasional SPBU. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Ragam Musik dan Informasi, masih terus kami sajikan untuk Anda. Dan informasi-informasi aktual juga kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang. Bagi Anda yang baru bergabung, saat ini pendengar kami ucapkan selamat bergabung. Kondisi cuaca juga masih terpantau mendung, menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Kemudian kalau untuk kabut asap ini sudah, alhamdulillah, sudah sangat-sangat berkurang ya. Apalagi kalau seandainya terjadi hujan lagi, dan mudah-mudahan bisa tuntas permasalahan kabut asap dan juga kebakaran hutan maupun lahan. Informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, di mana di antaranya itu harga bahan baku melonjak, usaha catering di Sintang kurangi yaitu produksi. Pemilik usaha catering rumahan dapur Mak Kurir yang berlokasi di Jalan Yeceupang Urai Sintang lintas wisata Sintang, Nur Azizah ini turut merasakan dampak musim kemarau yang melanda di wilayah Sintang dan sekitarnya selama 3 bulan terakhir. Di mana kondisi ini tentu semakin terasa dengan adanya kabut asap yang turut mempengaruhi harga berbagai bahan kebutuhan usaha seperti sayuran, lauk pauk, kemudian bumbu masakan hingga juga sembako yang mengalami kenaikan cukup tinggi. Kenaikan harga bahan baku ini memang berdampak langsung yaitu terhadap keuntungan usaha catering rumahan yang dijalankan oleh dirinya. Dan di sisi lain, ia juga mengaku ragu untuk menaikkan harga jual produk karena khawatir yaitu kenaikan harga akan berdampak terhadap daya beli pelanggan. Untuk mensiasati kondisi tersebut, Nur memilih mengurangi aktivitas penjualan catering rumahan secara rutin. Dan untuk sementara, yaitu pesanan nasi harian diliburkan hingga harga bahan baku ini kembali stabil. Namun, Nur tetap menerima pesanan catering yaitu dalam jumlah yang banyak. Ia berharap harga sayuran dan juga berbagai kebutuhan pokok lainnya yaitu dapat segera kembali normal sehingga usaha catering rumahan ini yang ia jalankan dapat beroperasi seperti biasa. Dan menurutnya kestabilan harga memang seperti bahan baku ini sangat penting bagi para penggiat usaha kecil dan menengah dapat mempertahankan usahanya, harus yaitu bisa memiliki hitung-hitungan yang tepat ya agar usahanya bisa tetap berjalan. Informasi ini selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Judul buku Laut Bercerita oleh Leila S. Kudori. Laut Bercerita adalah sebuah karya fiksi yang membeberkan kekejaman dan kebengisan yang dialami oleh sekelompok aktivis mahasiswa selama Orde Baru di Indonesia. Leila S. Kudori memaparkan cerita yang mengungkap lapisan-lapisan tragedi, termasuk kisah keluarga yang merasakan kepedihan mendalam akibat rezim otoriter. Pertemuan sahabat yang berakhir dengan kehilangan dan aksi kejahatan oleh sekelompok orang. Novel ini menyoroti ketidakadilan dan penderitaan yang dialami oleh para aktivis yang berani berbicara menentang rezim pemerintahan. Keberanian mereka membawa dampak yang mendalam pada keluarga dan hubungan sosial di sekitar mereka. Tidak hanya itu, Laut Bercerita juga mengeksplorasi perjalanan seorang keluarga yang mencari kejelasan mengenai makam anaknya yang hilang. Intrik dan misteri yang terungkap dalam pencarian ini menambah kompleksitas dan daya tarik cerita. Leila S. Kudori juga berhasil menyajikan narasi yang mengugah, menggambarkan suasana penuh ketegangan dan rasa keadilan. Buku ini menjadi fenomenal karena mampu menarik perhatian pembaca dan meninggalkan kesan mendalam. Diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia tahun 2022, Laut Bercerita tidak hanya menyajikan kisah bersejarah, tetapi juga menyoroti ketahanan, keberanian, keteguhan jiwa dalam menghadapi zaman yang penuh tantangan. Novel ini memberikan suara kepada yang terpinggirkan dan menjadi saksi bisu dari perjuangan yang pernah terjadi, menjadikannya sebuah kontribusi berharga dalam sastra Indonesia. Esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
1: Basnas Kabupaten Sintang.
0: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, fisabilillah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia Sintang. Heartbreak Motel ditulis oleh Ikan Hatasa, salah seorang penulis ternama di Indonesia yang karya-karyanya cukup populer di antara Critical Eleven, Antologi Rasa, dan Susah Sinyal. Novel ini diterbitkan 2022 dan berhasil terjual sebanyak 4.000 eksemplar pada masa pre-order. Heartbreak Motel karya Ikan Hatasa ini sebuah kisah memperkenalkan pembaca pada kehidupan seorang aktris berbakat bernama Ava Alessandra. Ava dikenal sebagai seorang yang sepenuh hati dalam mengekspresikan dirinya melalui peran-peran yang ia perankan di dunia perfilman. Setiap proyek yang dijalaninya, Ava selalu mencurahkan segala energi dan emosinya, menciptakan karakter yang mendalam. Setelah menyelesaikan suatu proyek yang melelahkan, Ava merasa perlu menyendiri dan merenung. Pilihan tempatnya jauh pada suatu tempat yang disebut sebagai Heartbreak Motel. Di sanalah ia menemukan ketenangan dan kesunyian yang sangat ia butuhkan. Namun di tengah perjalanan hidupnya, Ava bertemu dengan seorang yang mengubah dinamika hidupnya. Raga seorang pria misterius yang muncul di Heartbreak Motel. Membawa perasaan yang berbeda dalam kehidupan Ava, keduanya saling berbagi cerita dan pengalaman, menciptakan ikatan emosional yang tumbuh di antara mereka. Perasaan nyaman dan kehangatan pun mulai memenuhi ruang-ruang kosong dalam hati Ava. Novel ini tidak hanya menggambarkan kisah cinta antara Ava dan Raga, tetapi juga mengupas tentang perjalanan pribadi Ava sebagai seorang aktris yang mencari makna dalam setiap peran yang dimainkannya. Ikan Hatasa dengan cermat menyajikan konflik batin Ava dan menggambarkan keunikan karakternya. Heartbreak Motel tidak hanya mengandalkan aspek romantis semata, tapi juga memberikan sudut pandang mendalam tentang kehidupan seorang perempuan yang hidup dalam sorotan publik, sementara ia sendiri masih mencari jati diri. Dengan gaya penceritaan yang khas Ikan Hatasa, novel ini berhasil memikat pembaca dengan emosi yang tulus dan menggambarkan karakter yang mendalam. Dengan keberhasilan penjualan sebanyak 4.000 eksemplar pada masa pre-order, Heartbreak Motel membuktikan daya tarik kuat dan kisah yang dihadirkan oleh Ikan Hatasa. Novel ini tidak hanya sekedar cerita cinta, melainkan juga perjalanan pencarian diri dan kehidupan seorang perempuan yang mencoba mengatasi ketidakpastian. Esensi Buku Prosatu RRI Sintang.

0: Masih dari dunia olahraga, pendengar, itu tentang mega bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo kembali mengukuhkan posisinya sebagai raja komersial di dunia olahraga. Penyerang andalan klub Arab Saudi Al Nassr tersebut, pendengar, resmi dinobatkan sebagai pemain sepak bola dengan bayaran termahal di dunia. Tidak tanggung-tanggung, pendengar, total pendapatan mantan pemain Real Madrid dan Manchester United ini dilaporkan menembus angka fantastis, yakni 300 juta atau $300 juta atau sekitar 4,8 triliun rupiah per tahun. Dominasi Ronaldo, pendengar, di puncak daftar atlet dengan bayaran tertinggi ini tidak hanya bersumber dari gaji pokoknya di lapangan hijau, di mana angka luar biasa tersebut merupakan yaitu akumulasi total pendapatan tahunan yang mencakup gaji dari klub Al Nassr sebagai bonus performa serta juga nilai kontrak fantastis di sejumlah sponsor dan juga kesepakatan komersial di luar lapangan. Di mana pesona Ronaldo sebagai ikon global terbukti masih menjadi daya tarik utama bagi merek-merek raksasa dunia. Di posisi kedua, pendengar, rival abadi Ronaldo yaitu Lionel Messi membayangi dengan pendapatan sebesar $140 juta per tahun. Di mana pemain bertajuk La Pulga yang kini yaitu merumput di Amerika Serikat bersama dengan Inter Miami tersebut tetap menjaga nilai ekonomisnya yang tinggi yaitu berkat kombinasi gaji di MLS dan kerja sama eksklusif itu dengan sponsor-sponsor global seperti Adidas dan juga Apple, itu Apple TV. Meski yaitu terpaut cukup jauh dari Cristiano Ronaldo, Messi tetap menjadikan salah satu komunitas yaitu terpanas di industri olahraga modern. Ya, pendengar, juga muncul nama-nama lain yang juga memiliki penghasilan tinggi ya, seperti bintang Prancis yakni di Real Madrid, Kylian Mbappe, kemudian ada Karim Benzema yang merupakan striker tajam Al Ittihad, lalu juga turut ikut di jajaran tersebut yaitu ada pemain muda milik Manchester City Erling Haaland yang juga melengkapi daftar sebagai representasi generasi baru yang memiliki nilai pasar dan daya jual yang sangat tinggi. Informasi ini selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, cek fakta kembali hadir menyapa Anda. Satu informasi kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia. Beredar di platform YouTube, sebuah unggahan video yang mengklaim jika ada 18 gubernur yang memberontak dan ancam akan keluar NKRI. Unggahan tersebut peringkat disertai dengan narasi Indonesia bubar, 18 gubernur yaitu berontak ancam keluar dari RI. Presiden Prabowo Subianto kerahkan kekuatan TNI. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan menyimak isi video tersebut hingga tuntas, tidak benar jika ada 18 gubernur yang memberontak ingin keluar dari NKRI. 18 gubernur tersebut hanya menyayangkan protes terkait dengan pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD sebesar 29,3% oleh Kementerian Keuangan. Dan pendengar, sekali lagi informasi yang beredar mengatakan 18 gubernur berontak ancam bikin provinsi keluar dari NKRI adalah tidak benar alias hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

ternyata ada hewan yang bisa menyatakan cinta sama pasangannya, yaitu beberapa spesies burung penguin, seperti penguin Adeline dan penguin Gento, dikenal memiliki perilaku unik saat mencari pasangan. Mereka akan mencari batu yang menarik dan memberikannya kepada pasangan mereka sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Burung penguin jantan akan mengumpulkan batu dan membawanya ke sarang untuk diberikan kepada pasangan mereka. Batu ini kemudian digunakan untuk membangun sarang bersama. Memberikan batu dapat dianggap sebagai tanda kesetiaan dan komitmen burung penguin jantan kepada pasangan mereka. Perilaku ini juga dapat menjadi cara bagi burung penguin jantan untuk menunjukkan kualitas dan keseriusan mereka dalam mencari pasangan. Perilaku unik ini menunjukkan bagaimana hewan dapat mengekspresikan cinta dan kesetiaan dengan cara yang berbeda dari manusia. Yeah.

0: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib untuk hari ini berkumandang pada pukul 17:31 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami ucapkan selamat bergabung. Saatnya kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami hingga berkumandang azan maghrib untuk Sintang dan sekitarnya.
1: Pro 1.

Jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik. Sekiranya mereka tahu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 103.

Dan perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh air hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 265.

senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Allah adalah benar, maka jangan sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu atau syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Surat Luqman ayat 33.

orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
1: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Budi, aku isap rokok lagi.
5: Kenapa, Tono?
4: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
5: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
4: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
5: Apa?
4: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
5: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
0: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

0: Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyatakan lahan bekas bangunan yang disebut fasilitas apartemen di lapas kelas 2A Cibinong, yaitu pendengar, tetap berstatus aset milik pemerintah daerah meski dapat dimanfaatkan oleh pihak lapas melalui skema pinjam pakai. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor yaitu Ajat Rohmat Jatmika di Cibinong pada Rabu hari ini mengatakan bahwa Pemkab Bogor telah memberikan persetujuan pinjam pakai lahan tersebut kepada Lapas Cibinong pada 2026. Dan ia menjelaskan bahwa proses pinjam pakai berawal dari permohonan Lapas Cibinong, yaitu melalui surat nomor WP garing, yaitu bernomor surat WP titik 11 titik PAS strip UM titik 01 titik 01 strip 2747, yaitu tertanggal 6 Juni 2026 mengenai pinjam pakai bidang tanah milik pemerintah Kabupaten Bogor. Pemkab Bogor sendiri pendengar kemudian menerbitkan surat keputusan SK pinjam pakai nomor 500.17.3.1/857/BPKAD pada 28 Juli tahun 2026. Di mana persetujuan tersebut juga ditindaklanjuti melalui perjanjian pinjam pakai nomor 500.17.2/56/586/BPKAD yang tertanggal 13 Agustus 2026. Direktur Jenderal Pemasyarakatan yaitu Mas Hudi memimpin pembongkaran menggunakan alat berat dan menargetkan bahwa seluruh bangunan dirobohkan pada hari yang sama. Inspektur Jenderal Kemenimpas yaitu Rudi Setiawan, beliau mengatakan bahwa hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa bangunan tersebut dibangun secara swadaya tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang kita kenal dengan APBN, serta tidak tercatat sebagai barang milik negara BUMN. Informasi ini pendengar dapat Anda baca melalui laman Antara.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Siapa nih yang kalau makan sambil main HP, sambil nonton, atau bahkan sambil bekerja? Ini namanya adalah mindless eating, yang menyebabkan sinyal perut ke otak terganggu, yang bikin kita nggak sadar tahu-tahu sudah habis aja makanannya. Mindless eating berbahaya untuk tubuh karena dapat menyebabkan berbagai masalah seperti obesitas. Kalau Anda mindless eating saat bosan, maka usahakan untuk melakukan kegiatan agar tidak bosan, sehingga kebiasaan makan yang buruk tersebut bisa dihindari. Saat makan, sebaiknya fokuslah pada aktivitas tersebut dan janganlah melakukan hal lain. Saat kita memberikan perhatian penuh saat makan, kita akan belajar memilih makanan yang lebih baik dan dengan porsi secukupnya.

Informasi berikutnya, peringkat di mana Menteri Koperasi atau Menko Ferry Juliantono mengatakan bahwa koperasi akan memiliki pabrik minyak goreng dan juga produknya akan dijual di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ferry menyampaikan minyak goreng yang dihasilkan dari pabrik tersebut nantinya akan dijual di gerai-gerai milik Koperasi Desa Merah Putih dan juga koperasi-koperasi yang lain. Dengan berkembangnya koperasi ke sektor produksi, dalam hal ini yaitu memproduksi minyak goreng, Ferry berharap dapat mengalihkan konsumen masyarakat dari yang semula menggunakan minyak goreng dari perusahaan besar menjadi mengkonsumsi minyak goreng yang diproduksi oleh koperasi. Dirinya menyebutkan dan ia menyoroti bagaimana yaitu sekitar 20 perusahaan besar menguasai 52% lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia dan kemudian menguasai pabrik minyak kelapa sawit atau crude palm oil yang kita sebut dengan CPO serta juga berbagai produk turunannya. Informasi ini berikutnya pendengar dapat Anda baca melalui laman Antara.

Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.

Penyebab umum kebakaran hutan, api unggun, atau pembakaran lahan yang tidak diawasi, puntung rokok yang dibuang sembarangan, kaca atau benda reflektif yang memantulkan sinar matahari, sambaran petir, atau faktor alam, aktivitas industri, perambahan, dan juga pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan, 1. Jangan membakar lahan sembarangan. Gunakan metode pertanian tanpa bakar atau zero burning. 2. Padamkan api unggun dengan tuntas. Pastikan bara benar-benar padam sebelum ditinggalkan. 3. Jangan buang puntung rokok di alam. Bawa kembali sampah rokok ke tempat yang aman. 4. Laporkan aktivitas mencurigakan jika melihat api kecil, asap, atau aktivitas pembakaran ilegal. Segera laporkan ke aparat desa atau dinas kehutanan. 5. Ikut serta dalam edukasi dan patroli warga. Jadilah bagian dari sistem peringatan dini dan juga pelaporan. Jika terjadi kebakaran, segera jauhi lokasi kebakaran ke arah berlawanan angin. Lindungi saluran pernapasan, gunakan masker atau kain basah. Laporkan ke pemadam kebakaran, dinas kehutanan, dan polisi atau aparat terdekat. Ingat, kebakaran hutan merusak lingkungan dan ekosistem, menghasilkan asap berbahaya atau ISPA, menyebabkan bencana kabut asap lintas wilayah.

Kita pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

0: Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.
1: Ya, pendengar, analisis Du Finansial Lukman Leong mengatakan bahwa penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipengaruhi harga minyak dunia yang turun cukup besar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Rabu bergerak menguat 56 poin atau 0,31%. Itu menjadi 17.925 rupiah per dolar Amerika Serikat, sedangkan penutupan sebelumnya di level 17.981 rupiah per dolar Amerika Serikat. Mengutip dari Anadolu, harga minyak turun di tengah tanda-tanda membaiknya pasokan, yaitu pasokan Timur Tengah, termasuk juga kembali berjalannya ekspor minyak Arab Saudi melalui jalur pipa Timur Barat pasca perbaikan kerusakan akibat serangan, yaitu pesawat nirawak. Di mana pendengar, peningkatan lalu lintas kapal tanker, yaitu melalui Selat Hormuz, juga turut meredakan kekhawatiran mengenai pasokan dalam waktu dekat. Tercatat harga minyak mentah Brent International, yaitu turun 2,8% atau sebesar 2,94%. Maksud kami pendengar, dari 2,8% atau setara dengan 2,94 dolar Amerika Serikat menjadi 102,35 dolar Amerika Serikat per barel. Sementara harga minyak mentah berjangka West Texas, yaitu turun 3,5 dolar Amerika Serikat atau 3,8% menjadi 89 dolar Amerika Serikat per barel. Informasi ini selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman Antara.

Sebuah nama bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga menyimpan doa dan harapan. Hal itulah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Dayak Desa melalui ritual adat Ngego Namo atau Nelah Namo. Tradisi pemberian nama bayi yang hingga kini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya turun-temurun. Dalam tradisi ini, prosesi pemberian nama dilakukan melalui adat belah pinang sebagai simbol peresmian nama kampung dan nama keturunan bagi seorang anak. Berbagai perlengkapan adat turut dipersiapkan, seperti ayam, nasi ketan atau bomo, buah pinang, sirih, rokok isap, hingga tuak. Prosesi juga diawali dengan pencampuran darah ayam kampung dan beras sengkelan sebagai syarat pengukuhan nama. Setelah itu, ritual dilanjutkan dengan menyalakan lilin, ritual sabo, serta tabak semangat atau pemberian semangat. Seluruh rangkaian tersebut mengandung doa agar sang anak tumbuh sehat, dijauhkan dari mara bahaya, memperoleh rezeki yang baik, serta kelak menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Dayak Desa, Ngego Namo bukan sekedar tradisi pemberian nama, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Dan pendengar, sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu Warta Berita Sentral Pro3 Jaringan Berita Nasional. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung, kami ucapkan. Dan malam hari ini serasa lebih dingin ya, karena cuaca mendung. Ini faktornya juga udah mulai tanda-tandanya masuk musim penghujan ya. Mudah-mudahan hujan segera turun lagi, dan tentu juga kabut asap hengkang, lalu juga aktivitas para pertanian bisa kembali lancar ya, tidak ada hambatan, kekurangan air. Nah, tentu ini menjadi kabar gembira dan jawaban juga bagi para petani dimanapun berada. Informasi berikutnya, pendengar dari luar negeri, kami hadirkan untuk Anda, di mana Sekretaris Jenderal PBB yaitu Antonio Guterres merasa prihatin dengan laporan mengenai serangan udara militer di negara bagian Rakhine, Myanmar, dan juga mengutuk keras serangan yang terus berlanjut terhadap warga sipil. Hal ini dikatakan oleh juru bicara Stephane Ducherik pada Selasa 29 September 2026 kemarin. Ducherik sendiri menjelaskan bahwa serangan pada 28 September di dekat sebuah pasar di kota Kalachau dilaporkan itu menewaskan sebanyak 50 orang dan melukai hampir 60 orang, dengan banyak korban yaitu selamat menderita luka. Lalu pendengar, dirinya mencatat bahwa serangan tersebut yaitu memperjelas fakta bahwa belum ada kondisi yang memungkinkan untuk pemulangan yang aman, sukarela, dan juga bermartabat, dan yaitu berkelanjutan bagi para pengungsi termasuk juga komunitas Rohingya. Informasi ini selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman Antara, di mana Guterres sendiri juga menyuarakan bahwa kekhawatiran yang sama dengan badan pengungsi PBB dan juga kantor hak asasi manusia PBB terkait dengan laporan penanggulangan sekitar, yaitu pemulangan sekitar sebanyak 1.500 orang ke Myanmar oleh otoritas Malaysia, serta juga mendesak Kuala Lumpur untuk menghentikan proses tersebut dan juga segera menyetop deportasi lebih lanjut. Malaysia mulai memulangkan 1.476 warga negara Myanmar pada Selasa menggunakan 3 kapal Angkatan Laut Udara. Ya, pendengar, kami menggunakan kapal Angkatan Laut dari Myanmar.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Indonesia ya silahkan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Dari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ana Syarif melaporkan.
2: Indonesia Ya, ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, namun semuanya akan kelihatan.
5: Hasilnya di pas ini ya Pak, kalau 1 minggu ya?
2: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
3: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johair mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
3: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Betul, Pak.
7: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
9: Pas setelah beberapa kali tanyakan, memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
7: Iya.
9: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
7: Gitu. Saya tahu. Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
8: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
10: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
9: Tidak, hanya ASIP.
10: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
9: Kalau kontrak, debal bagian pengadaan.
10: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
9: Tidak pernah.
10: Di 2019-2020?
9: Tidak pernah.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan, selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
12: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECA mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai, bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
12: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI KIMDO, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah, termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
13: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
12: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
14: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
15: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
14: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
16: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
14: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya. Jadi untuk

0: karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
1: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
0: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
2: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean gitu ya, musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. 2 hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
0: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
4: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
5: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayong Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
4: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
6: 60L registrasi BHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKFPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Bawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat lingkungannya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat lingkungannya Duto Sunset masih berasap.
4: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, untuk Selasa kemarin helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
7: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
4: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah sat medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
1: Semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doa doanya, ya mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta, maksud kami Jakarta Selatan. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
2: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
3: The group being recovered, it's the games and a few days. They're pretty focused tonight. There are no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements and all the time there. So.
2: Dan pendengar, timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nirapil itu Walid Patik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, para pendengar dimanapun Anda masih mendengarkan siaran kami, selanjutnya usai Warta Berita Sentral, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Malam Konghucu hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian lagu-lagu rohani Konghucu. Selamat malam untuk Anda dan selamat mendengarkan.
1: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz. Merakai 99,8 MHz.
3: Semitau 99 MHz.
4: Putu Sibau 101 MHz.
5: Badau 95,9 MHz.
6: Dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

India. Siapa yang tak kenal dengan negara ini? Tapi tak banyak yang tahu kalau India menjadi inspirasi Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum. Komisi Pemilu India mulai menggunakan tinta ungu saat pemilu ketiga pada 1962 untuk melindungi kepentingan rakyat India. Setiap orang yang sudah menggunakan hak suara diminta untuk menandai salah satu kuku mereka. Kuku jari dipilih lantaran sulit dihilangkan dan tandanya mudah dikenali saat memberikan kartu identitas. Oleh sebab itu, orang yang sudah memiliki tanda tersebut tak lagi boleh memilih untuk kedua kalinya. Itulah asal-usul tradisi mencelup jari dengan tinta ungu ketika pemilu, yang telah dipakai oleh beberapa negara, termasuk Indonesia.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pendengar, dengan berakhirnya Mutiara Malam Konghucu juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Sore. Dan saya Riko harus pamit dari ruang dengar Anda. Berikutnya rekan saya Mbak Dewi Suryati hadir menyapa malam Anda hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda dimanapun berada, dan tetap mendengarkan siaran kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, kami hadirkan untuk Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta hingga nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: ilusi pagi yang sepi. Ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana saat setelah ku sadar bayangmu terus melintas dalam riso yang panjang. Seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini. Tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta. Karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi. Dan itu hanya salah satu
1: dari antara sekian puluhan hits besar dari bintang tamu kita ini ya. Yang keren banget, bestie aku ini Mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita Mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini.
0: Angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu-lagu favorit, itu lagu okay. favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah, iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak
1: Atik.
0: Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Se. Lah mana nih Mbak Atik?
1: Loh, belum nyambung.
0: Oh, se. Ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Atik. Aduh, kangen aku rek.
0: Setelah.
2: Iyo, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu loh Mbak Ati loh.
0: Jangan lu durukan,
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya Mbak. Eh, minggu ngarep ya Mbak. Siap?
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Oh, iya dong.
1: Medeni itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi, iya, Mbak. Oh, alah.
1: Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: Tetap masak kok? Iya tetap magis loh Mbak. Serius Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Waduh. Woy,
1: mantap.
2: malam.
0: Rahasianya
2: malam
0: apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Berarti enggak.
2: Rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
2: Yombo. Magis orang ini, magis.
1: Aduh, aku tuh gak ngira berarti mau ngomong yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka nih, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa, Purwasi.
0: Oke. Rita Effendi.
2: Gitaria Sonata.
1: Rita Sonata.
2: Kalau Rita Effendi masih bertemu ya, tahun lalu masih bertemu kayak gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
1: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel, enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo, piye kok gak ada itu.
1: Nah iku Mbak Ati, kurang iki rek, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Nah iyo.
1: Mbak Ati pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
1: Iya, makanya.
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu of air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak?
2: Setuju.
1: Nah, setuju aja.
2: Dan itu waktu itu. Loh waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi.
2: Di mana? Provokator Ruang Rindu ya?
1: Mas Yudi

0: omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mangkanya.
2: Jadi ini kita by phone ini.
1: Enggak apa-apa, Mbak Ati.
2: Para pendengar.
1: Tapi para pendengar tetap antusias.
2: Tetap antusias
1: mendengar Antik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
2: Indonesia nih, Mbak Ati.
1: Sebentar kita apa?
0: Wes mau tidur tuh tadi.
2: Wes mau tidur.
1: Ya Allah, Mbak.
2: Ojo dhisik lah, Mbak.
1: Masih siang loh ini, Mbak.
2: Iki jawan iki, Mbak.
0: Iya.
1: Kita langsung ketemu.
2: Kita ke mana
1: dari mana? Aduh, ada.
2: Mana tuh ada Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny Jo.
2: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Aha.
2: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
2: ada
1: Bang Benny Jo, silakan.
2: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
1: Betul.
3: Ya.
1: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
0: Oh, apa sih?
2: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Maafkanlah dan Suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-suka.
1: Terserah Boy dan Suka-suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Ada yang begini ya. Aku suka kamu.
1: Bukan suka, itu Hari Mukti.
3: Kita
2: jatuh cinta.
1: Itu Hari Mukti.
2: Wah salah.
3: Oh, itu Hari Mukti.
2: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sore itu. Terserah Boy.
2: Nah, itu benar.
1: Nah, ini benar Terserah Boy itu.
3: Nah, oke, okay. Itu ya benar. Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
1: Apa
3: itu kalau Terserah Boy, Risau, Maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
1: Oke.
3: Okay. Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
1: oke,
3: aja
1: siap.
3: Pertanyaan.
1: Terima kasih. Ditunggu ya.
2: Oke, silakan.
1: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam. Silakan.
2: Silakan Bung Benny.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
1: Oke.
3: Ada Ibu Ike dari Sono Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
1: Oke, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
1: Udah tiga aja Bung Benny Jo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
2: Oke.
1: Bang Albert, selamat malam.
2: Dari
1: silakan.
2: Bau-bau, kita
1: bau-bau.
2: Ke bau-bau. Bang Albert.
1: Halo. Bang Albert.
2: Halo, Bang Albert.
1: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benny Jo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
2: Apakah termuat dalam satu album?
1: Nah, apakah itu satu album?
0: Lagu Terserah Boy itu single.
2: Oh, itu single. Okay. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
0: Sebelumnya
1: mau apa, Mbak?
0: Mau bilang, ini apa kabar Benny gitu ya.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Apa kabar Benny?
0: Salam untuk Benny.
2: Siap.
0: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
1: soundtrack single, ya.
0: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
1: Risau sama Maafkan, beda-beda sih.
2: Kayaknya
1: itu semua.
2: Beda-beda ya,
0: kalau kalau Risau dari album Transisi.
1: Iya.
0: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu. Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
1: Mbak Ati, Purnama Record apa Purnama Sari?
0: Bu Purnama Record sih juga ya Purnama Sari.
2: Iso ere.
1: Ya, baik.
2: Siap.
1: Sekarang kita ketemu Bang
2: kita
1: Candy di
2: Toli.
1: Selamat malam, Bang Candy.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Siap.
3: Malam Ismail,
1: Selamat malam Bang Kendi. Langsung silakan dengan Mbak Ati CB.
2: Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah baik.
3: Terima kasih.

0: Mbak Sibe, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Bati. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Mbak Ati gak kedengeran.
0: Pertanyaannya
2: apa? Pertanyaannya apa Bang Gendi untuk Mbak Ati?
0: Pertanyaannya Sibi. Sibi itu apa ya arti?
2: Oh, Sibi.
1: Okay.
0: Nama
1: Sibi.
0: Orang tua atau nama
2: okay.
0: Nama
2: nanti nama akan dijawab. Kumar.
1: Nanti dijawab ya. Itu aja.
0: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
1: Apa? Nah, di Amerika?
2: Di Amerika kenapa Bang Gendi?
1: Aktivitasnya apa?
2: Oke.
0: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
2: Oke.
0: Dari kota ke kota atau gimana?
1: Siap. Oke. Okay.
0: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
1: Oke. Okay. Oh, siap.
2: Lagu suka-suka.
0: 1988 kalau nggak salah itu.
1: Siap.
2: Oke.
0: Oke. Okay. Okay, saya salam-salam ya.
1: Silakan tiga.
0: Ya, untuk Pro Satu Retro yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Bing Jo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
1: Oke, okay, baik.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Kendi. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
2: Ada Pak
1: selamat
2: Ahmad.
1: Malam, Pak Ahmad,
2: selamat
1: Abdullah.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Siap, selamat malam, silakan.
3: Bagi rindu memori lewat lagu.
1: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
3: Halo, Mbak Ati Sebe.
1: Halo juga. Apa?
3: Selamat malam.
1: Malam.
2: Ya, nanti disampaikan.
1: Nanti disampaikan.
3: Gimana kabarnya, sehat semua ya?
1: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
3: Pertanyaannya, mengapa TCB ini senang irama rock? Ya?
1: Oke. Okay.
3: Dan siap. Juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak Ati?
1: Oke, okay, siap.
3: Mohon pencerahannya.
1: Siap, nanti dicerahkan.
3: Dalamnya boleh, Mas Yudi?
1: Tiga orang,
2: Mas.
3: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember, ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
1: Okay.
3: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati Sebe, dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
1: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah.
2: Boy,
1: Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ati. Ya. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
4: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
1: Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad.
4: Pak Ahmad Abdullah.
1: Iya, okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
2: Favoritnya.
4: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 kilometer sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
1: Mbak, 12 kilometer Mbak.
4: Sejak aku pindah.
2: Ih Mbak Ati pantesan yo stamina nih.
1: Iya ya.
2: Tapi
4: mana? Tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
2: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
1: Iya ya.
2: Iyo.
1: Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
2: Mosok sih, mosok.
4: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
2: Bener. Sampai beberapa ya Mbak?
1: Seriusan 10.
2: Bener. Selama berbulan-bulan.
4: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
1: Wow. Amazing.
2: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
1: Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
4: Iya.
1: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
2: Nah, begitu Mbak Ci.
4: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
1: Lady Rocker gitu ya.
4: Dulu siapa ya Ita?
2: Media
4: ya.
2: Ya kita kayaknya yang menjuluk itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
4: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
2: iya,
4: pop ya.
2: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yang pertama kali ngejulukin.
4: Tuh. Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
2: Pokoknya kita dijuluki Lady Rocker.
4: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
2: Gitu awalnya.
1: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
2: Arti singkatannya Mbak.
4: Oh apa ya,
2: kan berarti pernah ditanya
4: itu ada sini. Nama band, ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh, dari Child Brothers.
2: Oh, Child Brothers. Ya. Child Brothers.
4: Nah, nah terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
2: Gabung ya, jadi, gabung sama band CB.
4: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
2: pernah,
4: kan?
2: Pernah, pernah diiringi di Kediri,
4: Mbak. Yang kamu sama bandmu apa ya namanya?
2: Aku sama Rasio Rock Band.
4: Nah, iya benar.
1: Berarti bener. Mbak Ita yang rock ya?
4: Iya. Iya, dia lebih rock lah, punya grup
2: grup rock Rasio ya, Rock Band, Rasio Rock Band. Iya, Mbak. Gitu ceritanya loh, Mas Hip. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
1: Bangkendi tadi.
4: Iya, iya. Child Brothers gitu, karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
2: masih loh,
4: sampai masih, ya? Masih, masih turun temurun ya? Lah, iya iya.
2: Dari Kediri ya, Mbak Ati ya.
4: Iya, dari Kediri. Kediri.
1: Oke, okay. Mbak Ati enggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
2: Dengan CB dengan CB Band, Mbak Ati.
4: Enggak ya. Kayaknya apa ya?
2: Ketemu waktu nih, Mas.
4: Yang bukan, mereka juga yang waktu seumuran gitu, mereka sekarang ya
1: beda ya.
4: Udah jarang, jadi sekarang itu bener-bener. Apa anak-anak mereka kayak gitu
2: ya, mungkin yang diterusin main. Sama anak-anak mereka.
1: Oke.
2: Siap
1: kalau begitu. Pertanyaan lain, nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja aktivitasnya? Ya, aktivitas nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
4: Oh, kadang-kadang tapi jarang sekali. Kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu. Untuk temen
2: yang paling sering di kedutaan ya, Mbak ya. Di kedutaan besar Indonesia
4: dulu,
2: sana
4: dulu,
2: ya.
4: 5 tahun pertama pindah di Amerika. Iya, beberapa
2: kayaknya
4: kali.
2: Kayaknya selalu langganan deh, Mbak Ati, di setiap ada acara
4: di kedutaan.
2: Iya. Betul.
4: Di kedutaan di DC dan terus. Nah, tapi begitu. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
1: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
2: ibu
1: gimana?
2: Rumah tangga, Mbak,
4: pengangguran
2: ibu
4: lah ya gimana?
2: Mbak Tiki pengacara loh, Mbak.
4: Honornya cuma dari suami.
1: Terima. Siap kalau begitu. Mbak Tiki nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
2: Suka-suka. Oke deh.
4: Suka-suka. Oke deh, nanti
2: sambung lagi.
1: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
2: Sambung lagi, Mbak Ati.
1: Siap, Mbak Ati.
4: Ita.
1: Siap.
4: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Jangan. Oke. Siap. Kita
4: santai
1: ya. Iya, kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talau.
1: Selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ati?
2: Misalnya apa yang nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu Mbak.
0: Oke. Susah dong milihnya Mbak Ati ya. Karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ati? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh, kalau podoh.
2: Kalau solo konser tuh aku gak pernah mau gitu. Takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ati. Wah Mbak Ati ini lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya tanggung jawab misalnya, dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Ya.
0: Fansnya Mbak Ati ini gak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak Yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Mbak
3: Ita Purnamasari.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau
3: salam
0: di
3: salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan Palu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Bali,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama gila nih anak.
0: Gila.
2: Enggak berubah kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan. Jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan enggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun
1: atau gimana. Iya, bisa terus pengaruh memang Mbak Ati ya, bisa benar-benar
2: juga. Tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju, Mbak.
2: Ya karena enggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Mm-hmm. Kemudian pertanyaan kayak yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini, Mbak.
0: Iya, betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Iya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
1: Cecep Aes.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau enggak salah.
2: Iya, 84 itu kan. 84, betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya, risau Mbak. Gak, aduh.
2: Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa. Ih.
1: Mbak Ati itu selalu humble loh, Mbak.
0: Iya lo ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa?
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain, dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opol kalau istilah sekarang tuh apa ya,
0: lebih baper apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: ya,
2: tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru sekarang
1: ya,
2: anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: iya
1: sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Oh maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima, rhymes gitu ya,
2: ya
1: itunya seperti itu
2: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita, dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke, ya. Siap. Kita ke Sumatera Barat ini, Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir ya.
1: Oh, di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh, udah Solo. Lagi.
4: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Batu Sangkar.
1: Iya.
0: Siap,
1: iya.
0: Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
4: Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: Tanjung.
0: Oke.
1: Aduh, tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih.
1: Aduh,
4: juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh,
0: Rumpis,
1: ya.
0: Siap.
4: Gerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap. Optimis dan
0: Nurlela. Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya, Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Ati beserta keluarga. Buat
1: boleh.
4: Pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih, Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor, ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
5: Selamat malam, Bang Rindu, Bang Memori, Luar Lagu, Jaringan Nasional. Selamat malam, Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Wah, hujan nih. Alhamdulillah, berkah.
0: Amin.
1: Berkah, Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Iya, ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang, Mbak.
5: Pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa
2: sekarang,
5: Jawa Timur.
2: Sekarang sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah, jangan dong.
1: Mbak Ati, guyonan nih kalau Mbak, aduh.
5: Aduh, Masya Allah, Mbak Ati, Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Mbak Ati, ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi, terus dimasukin ke, ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu aja buat Bang Yudi, Mbak Ita, Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya, teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh, itu. Itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya anak baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Terus diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Oke.
6: Tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
1: Siap.
6: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, Mas Rudi ya.
0: Oke. Okay. Ica.
1: Makasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja nih, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam. Dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN. Siap.
7: Mbak Ati, bukan, apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
1: Iya,
2: saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan-kapan itu sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan.
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya,
2: itu kan. Terima kasih. Aku juga inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya, risau sama maafkan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu. Karena Mbak Tina kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tina kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak ya, Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: playlist orang dulu itu
7: gitu. Tapi pertanyaannya gini, terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya April Listing lah untuk orang-orang tertentu. Mohon maaf, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul,
0: ngumpul semua.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih, Pak Amar.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lu.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Ya, Ita ya.
1: Kenapa Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu, Vina, terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya. Benar.
0: Wong telu berkudeta yo.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu,
2: Mbak? Namanya itu 7 Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah dari situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya
2: itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di 7 Bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari 7 Bintang.
0: Gitu. Oke. Okay. Nah ini yang sebelahku ini juga ikut 7 Bintang sekarang loh Mbak.
1: Dikudeta
2: mana? Oh, dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: 7 Bintang masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
2: itu
1: ya, Mbak.
2: Lagunya
0: Nici. Bukan, lagunya Nici.
1: Oh, lagunya Nici, betul-betul.
2: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu, jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
1: Gak
2: sama sekali gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke. Berarti
2: itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
0: Gila ya. Benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu kan? Makanya kita
1: iya, tadi
2: masih
1: ya,
2: bisa tuh Ita.
1: Masih dong. Iya, Mbati gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
0: Duet Gi berdua. Kita pernah Masari dan Ati CB.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa
2: ya
1: bilang.
2: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja Mbak, sebelah produser ini Mbak.
0: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu, Mbak Ati mah suka gitu loh. Saking
2: iya
1: humble-nya.
2: Tapi gak tahu ya, kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih, itu aging tuh di dalam musik itu, terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism. Jadi kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: makin mateng
2: seksi
1: ya.
2: Gitu dipikir,
1: makin
2: seksi. Kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ke ya Mbak Anu.
2: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
1: Iya kok jadi...
0: Iya, kapan bikin lagu baru gitu.
2: Oh iya. Masih pengen sih.
1: Masih pengen.
2: Karena apa ya, yang namanya musik itu... Itu gak pernah ada habisnya, gak ada umurnya.
1: Gak ada umur, gak ada batasan ya, umur bener.
2: Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya. Yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu, gak yang slow kayak duluan.
1: Siap.
2: Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna lah. Juga terakhir dance music ya gak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini kalau,
2: terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan.
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya.
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser, biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku, ya gak sih?
0: Nanti. Kan, kalau gak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia, Sofa. Siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
2: Sopo?
0: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu? Ya, aku ingat.
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, Sopo Mas ya. Namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Ya, enggak tahu lah.
0: Pokoknya itulah ya.
1: Yang jenenge pikun.
2: Sopo pernah.
0: Iya.
2: Iya, Sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
2: Padahal
1: we nom.
2: Tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia. Sopo gue.
0: Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
0: Nah, oke. Okay.
2: Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di Recycle.
1: Ya.
0: Pak Ahmad ya. Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa ya, lama
1: sudah
0: gitu
1: berapa
0: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau gak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
2: Orang
1: lama banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 tahun ya Mbak.
2: Banyak. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Itu bahasa Inggris loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
2: Ya ampun orang iso aku.
1: Gaya.
0: Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh, anak dia
2: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
1: Bukan. Oh bukan ya?
0: Saya tahu lagi.
1: Saya tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Cuman dia lumayan lancar gitu.
1: Lumayan
2: lancar. Ya pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
0: Dibikin SD impres kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut jadi asalnya
2: pros dulu. Amerika kali iya.
0: Oke.
1: Gitu. Aduh. Pertanyaannya ya, apa lagi, Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita, Mbak ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar enggak ngantuk.
1: Tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang
2: duit. Kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua. Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Puramasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih tamu kita malam ini, Atik Sibi?
0: Mantap kali.
1: Saya Wardaniah dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: ini
1: ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: Dijawab ya
1: tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato.
1: Arigato kok tak?
0: Enggak.

0: kirain.
1: Oke, okay, ini ada Bidan Luis. Ia di Sorong, kakak Ita, abang Yudi. Wih, Ita belum masuk.
0: Bisa masuk ini.
1: Oh iya, karena tadi dipakai telepon sama Mbak Atik ya.
0: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya mantap.
1: Oh terima kasih Bidan Luis. Oh cantik
0: ya, Bidan Luis ini cantik loh mas.
1: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
0: voice
1: ya.
0: Voice note-nya.
1: Voice note-nya. Oke, okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
0: Brandy coba.
1: Sebentar.
2: Selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini okay. Lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
1: Oh, okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh ya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah nggak diangkat keturun.
0: Berarti keturun artinya ke.
1: Diangkat ternyata Mbak Ati.
3: Iya.
1: Kirain keturun.
3: Kirain keturun. Ini hampir nih wis kerukupan.
1: Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
0: Supaya kita seru-seruan Bati, kita ada segmen impresi Bati. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Bati kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
0: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
1: Ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
0: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
1: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
0: Oh. Kalau Mbak Ati bisa nebak, di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati. Okay.
1: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
0: Oke, okay. Mbak Ati siap.
1: Siap ya.
3: Siap.
1: Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
1: Perawat Muda.
0: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati ini, sama-sama dari Jawa Timur.
1: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
1: Loh, lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang kok.
0: Sing teng duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
1: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Berarti. Coba diinget-inget.
0: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu itu kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
1: Wih. Piu.
3: Jadi enggak okay. Tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
1: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
0: Aduh.
1: Tebel.
0: Oh, itu kan udah dibocorin.
1: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
1: Wih. Bener. Jangan untung iya. Mbak donat satu Mbak Ita.
0: Donat satu ya.
1: Oke, okay. Ati CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan 2 saja dari 3 orang artis yang nyanyi bersama-sama Ati CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
1: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah Mbak?
3: Iya coba. Itu aku gak bisa denger ya.
1: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
1: Wah,
3: itu yang PON tahun berapa itu ya?
1: Kalau gak salah tahun 88 deh.
3: Sama ayo, siapa sopa, aja Mbak? Waktu itu? Waduh lali aku.
1: Ya wes, langsung kita jawab.
0: Berarti donatnya melayang ini Mbak?
1: Ada Odi Agam, sopo. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih Mbak?
3: Oh iya.
1: Ingat ya. Oke, okay, yang ini Mbak Ita.
0: Pertanyaan ketiga, ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
1: Ingat nggak Mbak, lagu Bersemi Kembali ini album orang, tapi Mbak Ati CB diajak featuring di lagu
0: album
1: tersebut.
0: Di lagu tersebut.
1: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau nggak?
1: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi, nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
1: Oke, okay, klunya.
3: Siapa pokoknya nyanyi, nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
1: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
0: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin itu salah satu liriknya.
1: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata mata angin.
3: Angin popo ya mata angin. Bowes gak roh aku.
1: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajaki nyanyi sama?
3: Iya, aku pernah itu nyanyi sama dia, tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
1: ya
3: dia
1: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
1: Oke. Berikutnya Mbak Ita.
0: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah judulnya? Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya. di sudut keremangan. Apa tadi itu?
1: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric Barce kalau gak salah ya. Nah ini yang Bang Eric
3: Barce.
1: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
0: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak roh aku.
1: Gak roh ya?
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
0: Pas,
3: maafkan.
0: Lewat Mbak.
3: Risau.
0: Pas.
1: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
0: Lagian Mas Yudi tuh pertanyaan pirtinyi ini itu aneh-aneh.
1: Bukan aneh, ini susah.
0: Ya maksudnya susah,
3: aneh. Keremangan, gimana itu sudut keremangan. Nih,
1: kemegahan Mbak, Mati, itu kan albumnya Mbak Ati loh.
0: Marahin Mas Yudi nih Mbak Ati.
1: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay.
3: Oh, Detik-Detik.
1: Nah, pada album pada album Nusantara 7
0: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
1: oleh Arianto?
0: Nusantara 7.
3: Setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
1: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
1: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
1: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus, dibikin lirik
0: sama mandi CV. Adus itu adalah mandi buat para pendengar yang tidak tahu.
1: Mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
1: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
3: Gila,
0: yo. Oke.
1: Ya. Ya wes.
0: Apa judulnya enggak lo? Mbak Ati
1: enggak tahu ada berapa tahu, lagu yang diciptakan Arianto.
0: Ada 3 Mbak Ati.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
1: Nah, iya benar 3.
0: Disebutin judulnya Mbak Ati.
1: Enggak usah,
0: susah. Susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
0: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
1: mandi,
0: yang
1: mandi
0: tidak
1: pagi.
0: Tahu.
3: Pagi.
1: Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
1: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
0: Apa mana penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
1: Secara live ya.
0: Secara live.
1: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
0: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
0: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah ayak wae emang.
3: Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak enggak
0: bukan
3: apa ya.
0: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Risau itu, makanya di judulnya Transisi.
1: Transisi ya.
3: Dari musik yang
0: pop dari karakter gitu, yang pop, pop melo,
3: pop yang ke lain,
1: progresif,
0: ya, progresif sih, ya. Ke pop progresif, cuman, ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop, ya, ya pop aja.
0: Pop aja loh. Di situ yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Denny.
3: Ya pop cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu kan.
0: Okay.
3: Gitu aja gitu.
1: Siap kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
1: Oke.
3: Gitu.
1: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, selamat salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB. Aduh, katanya.
3: Terima kasih. Masih ingat.
1: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
1: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di situ.
0: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
1: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset.
3: Bukan Jamal Mirdad kan?
1: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak, Hatiku Merintih?
0: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
1: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merinti. Lagu itu.
1: Oke. Okay.
3: Itu lagunya Yongki ya.
1: Bacain
3: lagu
1: Mbak,
3: Dia
1: ini, Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
1: Oh, oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
1: Kalem sekali.
4: Atik CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89, album Dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu Dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
1: Siap, tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
1: Oke, siap.
4: Senang banget bisa lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
1: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album Dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
0: Betul Mbak Ati.
1: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
0: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
1: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
0: Alhamdulillah
1: baik katanya.
0: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Assalamualaikum Mbak Ati Cibi.
1: Iya, ya, pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Pertanyaannya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
1: Oke.
5: Siap. Yang kedua apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya.
1: Oke.
5: Nantinya Mbak Ati gitu ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam kenalnya Mas Yudi.
1: Oke.
5: Untuk semua saja tanpa kecuali yang ada di Sumatera, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matangsawah, Kubalak dan sebagainya untuk Benijo, Bung Benijo, Ibu Fatmawati untuk.
1: Oke, tiga doang ya.
5: Ibu Hayanti di Tol Kali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
1: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
0: Siapa itu Mas? Atong.
1: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
0: Pak Atong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
1: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
1: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
1: Okay.
6: dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
1: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rumpis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
1: Oke, siap.
0: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
0: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro Satu kan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Mas Rudi apa kabar?
1: Mas Rudi baik.
0: Aduh, kenapa enggak?
1: Yaudah, kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
0: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
1: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Halo?
0: Halo? Mbak Dinda?
1: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan selama apa saja berkarir, yang pernah Mbak dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
0: Suka dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya? Pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. jadi apa? Makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja jadinya
0: berarti harus ngurus
3: fokusnya
0: macem-macem.
3: Ke banyak hal kayak gitu
0: harus ngurus macam-macam
3: dan apalagi ya ya gitu deh kalau zaman dulu kan waktu masih muda kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu bener nggak Ita?
0: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an.
0: Iya tahun 80-an gitu ya Mbak Ti ya itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya
0: nggak mendukung,
3: nggak menyenangkan gitu, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga. Nyanyi
0: moodnya juga langsung
3: kayak,
0: Mas
3: gak enak ikut gitu, gak bagus ya juga
1: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
0: enjoy,
3: bisa beradaptasi
0: betul,
3: gitu
0: betul,
3: bisa
0: lebih menikmati
3: bisa
0: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
1: Oh, iya,
3: bahwa
1: iya,
3: aku
1: iya.
3: mau suasana yang bagaimanapun gitu ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
1: Saya tahu lah Mbak Ati. Gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Lah kayak gak, gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow. Waduh, Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lihat di manajer wes sugih, Rek. Mbak Ati enggak di manajer makanya gak sugih-sugih.
1: Oke.
3: Iso ae, Rek. Itu Ita kan sugih. Manajernya aja Dita.
1: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan nggak keputus ya. Halo, Teteh Dinda, kak ini?
7: Iya, halo.
0: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja, iya.
1: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
1: Iya, langsung aja pertanyaannya.
7: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya? Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
1: iya,
7: Ati ya.
1: Betul.
7: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
1: Oke, okay. Itu aja.
7: Ya, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
0: Sama-sama, Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
0: ada yang mengarahkan
1: atau diminta begitu?
3: Musik karakternya. Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu. Ya, bener nggak Ita?
0: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
1: vocal coach juga.
0: Nggak pakai vocal coach.
3: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu. Kalau Ica gimana, sering ya? Vokal ya,
0: kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
1: klinting-klintingan ya.
0: Iya, klinting-klintingan itu sambil nyanyi.
3: Iya.
1: Mbak Ti gak pernah exercise vokal, gak punya vokal
0: itu
1: coach
0: aja.
1: Itu aja keren ada, banget ada, loh ada. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ti?
0: Apalagi kalau ada wes KP kalah.
3: Iya maksudnya piye. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, gak ada progres.
1: Tapi kan keren banget.
0: Keren itu.
1: Cuma
0: Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya
1: iya, karakternya kuat banget.
0: Gak tergantikan.
1: Tenanan nih Gi, aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya gak sih?
3: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin, jadi ya.
0: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak gimana gitu, itu aja.
1: Sengaunya dapet,
0: terus serak-serak,
3: basahnya aku selalu
0: dapet. Iya lho Mbak.
3: Mosok sih.
1: Loh, kalau ketawa ya.
3: Kamu juga gitu loh, distinctif suaramu Ita.
1: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
3: Pekanbaru.
1: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
0: katanya pernah dibawain batik sih Biak-Biak, benar Mbak? Permata Hitam gitu.
3: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
1: Iya, Gitarolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
3: Oh.
1: Mbak Ati pernah bawain lagu itu emang?
3: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TV RI kayak gitu.
1: Mungkin kali ya.
3: Jadi tapi kalau recording kayaknya enggak pernah
0: Permata Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
1: Oke.
3: Ya kan kalau zaman dulu kita inget nggak kalau TVRI pesanannya
0: kita nyanyi lagunya
3: lagu
0: siapa
3: ini,
1: ya.
0: Mungkin Pak Atong liatnya di situ
1: mungkin ya. Siap. Ada WhatsApp terakhir Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon gak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah gak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen gak pindah ke Indonesia lagi, Mbak?
3: Oh, pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
1: ke Indo,
3: tapi nggak tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
0: Yang penting tetap di Indonesia.
1: Nang Kediri paling ya, Mbak.
3: Iya, iyo Kediri ku enak panganan nih, wes tenang.
1: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
0: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu, Mbak?
1: Lagu apa itu, Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
0: Ada liriknya kan?
3: Apakah lagi? Itu lagunya siapa ya itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
1: Mungkin kali ya.
0: Mungkin kali.
1: Apalagi yang itu ya?
3: Mpo.
1: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat
3: saking
1: konser?
3: Saking banyaknya lagu ya, sampai
0: makanya sampai gak bingung.
3: Nah, itulah kalau kalau Pak penyanyi nggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya?
1: Iya kali ya.
0: Soalnya be Mbak, nggak juga sih.
3: Oh, kamu apa semua lagu-lagu ya?
0: Apalah, ya? Insya Allah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Okay. Gitu.
0: Nah, Mbak Ati, kembali lagi ke
1: persiapan konser sekarang
0: konser,
1: gimana?
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
0: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
0: dua minggu
3: ya, kita udah menjelang. Tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu itu. Kita jadi nggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
0: Iyo, sebagian bener.
3: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
0: sekali dua kali. Udah.
3: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
0: Pokoknya sukses terus ya, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
1: Berarti tadi lagunya
3: jangan lupa datang lo ya.
1: Oh iya, siap.
0: The Soul of Memories.
1: Ya. Satu.
0: Volume 1.
1: Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
3: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
1: Ya, bukan lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
3: Oh iya. Suka-Suka itu lagunya siapa ya dia?
0: Rian Kyoto.
1: Kalau yang apalagi Rian Kyoto, Suka-Suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
3: Bukan.
1: Andi Mapajalos.
3: Andi Mapajalos, iya.
1: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
3: Kalau enggak salah.
0: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
3: Aku juga terima kasih.
0: Menyemarakkan
3: nanti kita ketemuan ya.
0: Oh ya, harus.
1: Mbak Ati melo ya.
0: Enggak mau nanti.
3: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
1: Aduh, siap.
0: Tenang
3: aja. Sama Yudi yuk.
1: Ya.
0: Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
1: Siap.
3: Iya dong.
0: Dalam
1: kita persiapkan
3: harus dong ya.
0: Ruang Rindu Open.
3: Makanya ini ditunggu tuh yang acara di Purwokerto sama di mana itu? Dita mana Dita?
0: Dita Mbak Dita. Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Ati.
3: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
0: Siap.
3: Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
1: Siapa gimana
0: yang bisa lupa sama Batik Sibi
1: lah gitu.
3: Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
0: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
3: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
1: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
3: Oke, selamat malam.
1: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
0: sudah di penghujung.
1: Jadi kalau mau ketemu Atis CP di mana?
0: Citos.
1: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur Satu kalau pengen ketemu Atis CP.
0: Di tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
1: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kan mengguyur kota Sinteng dan sekitarnya. Mungkin nggak tahu kalau di tempat lain ya. Kalau di Upang Korea sih hujan ya. Lumayan agak deras juga dari tadi sih hujannya. Dan gimana ruang rindunya ada Atik CB ya? Yeah. Yang udah lama banget pengen denger Atik CB diundang di ruang rindu nasional. Pas banget tuh malam ini ya. Nah pendengar, untuk itu juga biasa kalau mungkin ada yang belum tidur ke hujan ini, enaknya makannya gak hangat-hangat gitu ya. Malam kah malam? ada juga yang suka makan malam, hajar aja kak katanya. Ya maksudnya makan aja. Iya sebenarnya tergantung ke kita lagi ya, gimana sih kalau makan aja atau pilihnya nih, pilih makan aja atau kalau udah malam atau biarin aja nunggu lapar. Tapi kadang kalau misalnya lapar gak bisa tidur ya gak sih. Tapi kalau habis makan jangan langsung tidur gitu aja kali ya.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Iya, pendengar, menjadi versi terbaik diri sendiri bukan hanya tentang meraih kesuksesan dalam hidup, tetapi juga tentang menjadi yang lebih dekat dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, berikan yang terbaik dalam pekerjaan dan karir Anda, serta jangan pernah berhenti belajar. Di saat yang sama, perkuat juga hubungan Anda dengan Yang Maha Kuasa dengan mengerjakan hal-hal baik, hal sunnah mungkin ya, dan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

Ini pendengar di mana saja Anda berada, yang membangun konsistensi kebaikan dalam diri itu seperti halnya kita membawa batu ke atas gunung gitu, atau ke atas bukit kelam gitu ya. Pasti itu ya, jangan kan bawa batu, yang gak bawa batu aja naik ke bukit kelam pasti kita susah banget kan. Nah, jadi gimana caranya? Nah, kayak gitulah, membangun sebuah konsistensi dalam kebaikan dalam diri kita pasti gak mudah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berusaha gitu, pasti bisa. Toh buktinya banyak kok yang udah muncak ke bukit kelam ya. Mudah-mudahan cuacanya lebih bersahabat lagi ya, dan lebih bagus lagi, jadi kita bisa muncak lagi. Aduh, kangen banget udah nih, udah lama gak muncak ya. Ayo kita muncak bareng yuk.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang, berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

bahwa gurita punya 3 jantung. Satu jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

Kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia. Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussel, Belgia, pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian, di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Balainet Department Store, Krista Cars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara, Robinson's Department Store, Singapura, 21 November 1972, menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi, selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

yang sedang memperbaharui dirinya agar dirahmati dengan kualitas hidup yang baru. Mohon hindari mengatakan bahwa perubahan itu membutuhkan pengorbanan, karena untuk berubah menjadi lebih baik, yang Anda korbankan adalah hal-hal merugikan yang sebetulnya tidak pantas untuk dipertahankan. Jika Anda sudah berniat berubah bagi kebaikan hidup Anda, berubah saja, ringankanlah hati Anda.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Ini kan semua orang bisa berusaha dan juga bisa gagal juga ya. Ya ada kalanya kita harus gagal, kita bukan harus gagal ya, ada kalanya gagal, ada kalanya ya berhasil. Terus juga apa ya, ya selalu di dalam hidup kita menemui dua sisi seperti mata uang, sukses dan kegagalan. Tapi sebenarnya bisa kita rubah ya, sukses dan sukses lagi, sukses dan sukses banget. Itu yang lebih bagus ya.

Dahulu kala, seekor kera menantang kancil untuk berlomba mengadu siapa yang terbaik di antara mereka. Dengan meminta bantuan tupai sebagai jurinya, mereka pun memulai perlombaan. Lomba pertama adalah mencapai ujung pohon. Siapa yang lebih dahulu mencapai di atas, dialah pemenangnya. Lomba pun dimulai, dan jelas pemenangnya adalah kera. Dan dilanjutkan dengan lomba yang kedua. Siapa yang lebih dahulu sampai di puncak gunung, dialah pemenangnya. Perlombaan pun kembali dimulai, dan pemenangnya adalah kancil. Antara kancil dan kera, mereka sama-sama mengeluh. Kancil mengeluhkan bahwa dia mana mungkin bisa memanjat secepat kera. Kera pun juga mengeluh, mana mungkin dia bisa berlari secepat kancil. Lanjut kepada perlombaan ketiga, mereka harus bisa sampai di puncak gunung, kemudian memetik buah yang ada di pohon tertinggi di sana. Mereka berdua memulai perlombaan tersebut. Kera ketinggalan di belakang. Si kancil berlari dengan sangat cepat, dan akhirnya dia sampai di puncak gunung. Namun, dia kebingungan. Dia tidak bisa memanjat dan memetik buah di atas pohon. Singkat cerita, akhirnya dia bekerja sama dengan si kera supaya sama-sama imbang. Kancil membantu kera melewati medan untuk naik ke puncak. Sedangkan si kera membantu kancil memanjat dan mengambil buah di atas pohon. Motivasi yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah antara kancil dan kera memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Namun, apabila kelebihan itu disatukan, maka dapat mencapai sebuah keberhasilan. Begitupun dengan kita. Setiap pribadi kita pasti memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Ketika kita sibuk saling menjatuhkan dan menjelekkan, maka keberhasilan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Namun, bila kita gunakan perbedaan, kelebihan itu untuk bersatu, maka kita akan bisa berhasil dalam meraih segala hal.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Judul buku Laut Bercerita oleh Leila S. Kudori. Laut Bercerita adalah sebuah karya fiksi yang membeberkan kekejaman dan kebengisan yang dialami oleh sekelompok aktivis mahasiswa selama Orde Baru di Indonesia. Leila S. Kudori memaparkan cerita yang mengungkap lapisan-lapisan tragedi, termasuk kisah keluarga yang merasakan kepedihan mendalam akibat rezim otoriter. Pertemuan sahabat yang berakhir dengan kehilangan dan aksi kejahatan oleh sekelompok orang. Novel ini menyoroti ketidakadilan dan penderitaan yang dialami oleh para aktivis yang berani berbicara menentang rezim pemerintahan. Keberanian mereka membawa dampak yang mendalam pada keluarga dan hubungan sosial di sekitar mereka. Tidak hanya itu, Laut Bercerita juga mengeksplorasi perjalanan seorang keluarga yang mencari kejelasan mengenai makam anaknya yang hilang. Intrik dan misteri yang terungkap dalam pencarian ini menambah kompleksitas dan daya tarik cerita. Leila S. Kudori juga berhasil menyajikan narasi yang mengugah, menggambarkan suasana penuh ketegangan dan rasa keadilan. Buku ini menjadi fenomenal karena mampu menarik perhatian pembaca dan meninggalkan kesan mendalam. Diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia tahun 2022, Laut Bercerita tidak hanya menyajikan kisah bersejarah, tetapi juga menyoroti ketahanan, keberanian, keteguhan jiwa dalam menghadapi zaman yang penuh tantangan. Novel ini memberikan suara kepada yang terpinggirkan dan menjadi saksi bisu dari perjuangan yang pernah terjadi, menjadikannya sebuah kontribusi berharga dalam sastra Indonesia. Esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Desri Hati pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami dengan terdengarnya ilama lagu ini. Berakhir sudah kebersamaan saya di Suryati bersama Anda di hari ini, pendengar, hari Rabu 30 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa kembali esok pagi melalui frekuensi sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih dari kami sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sintang.

Ya, selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sinta mengudara pada hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dibancar luas melalui Jalan YS Upang Urai Sintang. Program 1 RRI Sintang pendengar kembali temani Anda untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Tentunya kami akan temani Anda dari sekarang hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Ya, bertepatan dengan hari ini kita sudah memasuki awal bulan juga. Semoga untuk hal-hal yang belum bisa kita dapatkan di bulan sebelumnya bisa kita dapatkan di bulan yang baru ini. Tentunya doa kita bersama. Dan pendengar, bersama saya Yotro ya, yang akan temani Anda di Sinta Menyapa pagi ini dari sekarang hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan angka informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Kita awali dengan Mutiara Pagi Islam pagi ini pendengar, dan juga bisa Anda ikuti juga pada pukul 6 nanti ya, ada Warta Pagi Sintang dan akan live di kanal YouTube-nya RRI Sintang, dan pada pukul 6 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat kurang lebih akan kita ikuti juga kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat bersama dengan RRI Sintang, Pontianak, Sambas dan juga Sanggau. Ya, ada Warta Berita Sentral juga pada pukul 7 waktu Indonesia Barat yang bisa Anda ikuti, dan tentunya akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, kita awali dengan Mutiara Pagi Islam pagi ini dengan Bapak Ustadz Muhammad Hedi SPDI MPDI ya, dengan tema pagi ini berkahnya negeri dengan empat perkara. Oke, di studio juga sudah bersama dengan Bapak Ustadz kita. Halo, selamat pagi Bapak Ustadz.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Kita sudah memasuki bulan baru ya Pak Ustadz.
4: Alhamdulillah.
3: Ya. Sehat ya Pak Ustadz ya.
4: Alhamdulillah.
3: Sehat. Oke, ya. Kita langsung mulai atau satu lagu terlebih dahulu?
4: Boleh. Di
3: Oke, baik. Kita untuk mempersiapkannya, kita awali dengan satu lagu terlebih dahulu ya Pak Ustadz ya. Oke, baik pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang dan kita juga live di kanal YouTube-nya RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik pendengar, kita diawali dengan Mutiara Pagi Islam pagi ini tentunya dengan Bapak Ustaz Muhammad Hedi SPDI MPDI ya. Untuk Pak Ustaz, kita persilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amdiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yaftahu qawli. Rabbi zirni ilma, Rabbi zirni ilma, Rabbi habli hukma wa alhikni bisarihin. Rabbi ja'ali lisana sidiqin fil akhirin. Rabbi ja'ali mi warathati jannatin na'im. Rabbi najini minal qawmi zalimin. Rabbi najini minal qawmi zalimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, para pendengar Pro 1 RRI di program Mutiara Pagi yang begitu luar biasa ini, yang senantiasa silih berganti, para guru-guru, para ustaz, para kiai alim ulama yang hadir di tempat dan waktu yang berbeda memberikan pencerahan kita di pagi hari. Barang tentu di pagi hari ini adalah waktu nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu sangat terasa sekali. Apalagi tadi malam hujan menyirami bumi senentang. Insya Allah dengan asbab hujan ini maka semakin berkurang pula lah asap yang sedang menimpa di daerah kita ini. Para pendengar dimanapun Anda berada, tema kita di pagi ini adalah berkenaan dengan empat perkara yang menjadikan kita, ya baik di lingkungan kecil namanya rumah tangga maupun di lingkungan besar negara kita yang teramat luas ini. Namun ketika ada empat perkara ini, maka keberkahan pula lah yang akan kita dapatkan, kita rasakan secara bersama. Para pendengar di rumah dimanapun Anda berada, ungkapan ini, judul ini sebenarnya berawal dari Al-Imam Al-Qurtubi, salah satu mufasir Al-Quranul Karim. Ketika membaca Al-Quranul Karim suratul Ali Imran, atau kama qala Allah Ta'ala fil Quranil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'a ولا تفرقوا. Ayat ini adalah dari surah Ali Imran, surah yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada kita tentang pentingnya menjaga persatuan Islam. Bagaimana mengajarkan kita ini supaya jangan menimbulkan perpecahan satu sama lain? Kenapa demikian? Karena dengan adanya perpecahan ini dapat merusak semua tatanan, merusak semua keadaan. Oleh karena itu, Islam rahmatan lil alamin, Islam yang menyebarkan kebaikan, menyebarkan kasih sayang satu sama lain, mengajarkan kepada kita dengan konsep wa'tasimu bihablillah. Yang pertama adalah berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Tali Allah Subhanahu wa taala ini artinya bagaimana kita mengupayakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. yang barang tentu dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya contoh, sebaik-baiknya manusia yang mengajarkan kita tentang akhlakul karimah. Sebagaimana pesan beliau, tujuan beliau diutus adalah innama bu'istu li'utam mimma makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak diri kita untuk diri kita, untuk diri kita untuk keluarga kita, diri untuk tetangga kita, diri untuk sahabat kita, diri untuk sebagai masyarakat, diri untuk negara kita. Bahkan banyak hal akhlak itu dicontohkan, diberikan tauladan oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, menjaga persatuan ini adalah harga mati sebenarnya. Bagaimana kita berupaya betul sejak dini agar persatuan, kesatuan ini menjadi satu harapan, cita-cita, visi misi kita bersama. Dan Al-Qur'an dengan cintanya Allah, dengan sayangnya Allah kepada kita, memberikan pengajaran, wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu bihablillah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, Al-Qur'anul Karim sebagai tali yang menghubungkan langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim mukjizat yang Allah karuniakan kepada kita sampai hari ini, yang kita sama-sama dapat merasakan keutamaan, fadilah, keajaiban, mujizat daripada Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran pada dasarnya adalah kitab Allah, kalamullah, ungkapan perkataan Allah Subhanahu wa taala, yang sampai hari ini Al-Quranul Karim merupakan mujizat yang satu huruf pun tak pernah mengalami perubahan sampai hari ini. Saudara, kalau membaca Quran di Sintang, kemudian baca Quran di Eropa, sama Qurannya. Tidak ada sedikit pun mengalami perubahan. Dimanapun kita berada dengan Quran yang sama, bacaan yang sama, huruf yang sama, maka itu membuktikan bahwa Quran betul-betul alat kalam Allah yang betul-betul terjaga kemurniannya. Aw kama qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, surah An-Nisa. Afala tadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Qur'an itu bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan menjumpai perbedaan, ikhtilafan katsira. Dalam bahasa Qur'an itu ikhtilafan itu perbedaan, perdebatan. Maka sampai hari ini Qur'an tidak ada mengalami perubahan. Kontennya, isinya, bacaannya, Qur'an tidak pernah mengalami perubahan. Alhamdulillah. Ini tentunya merupakan alat agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tali penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah wala tafarraqu, jangan kita berpecah belah. Berpecah belah, jangankan berpecah belah urusan kenegaraan, urusan masyarakat, berpecah belah di rumah tangga aja kita enggak boleh. Sebenarnya begitu. Tidak boleh. Istilahnya bercerai kan begitu. Walaupun cerai itu bagian solusi kalau tidak ada lagi jalannya lain. Betapa banyak misalnya ketika dia sudah menikah, lalu kemudian ada akhlak yang tidak bagus, baik pihak suami maupun pihak istri. Ada lagi istrinya yang terzolimi, istri yang, oh ya mohon maaf, KDRT misalnya. Suaminya tidak bertanggung jawab, bahkan sering menyakiti istrinya, menyakiti perempuan. Anaknya dia terlantarkan, pendidikan dia abaikan. Akhlak-akhlak yang begitu jahat itu dimunculkan di rumah tangga. Atau mungkin sebalik, terjadinya perselingkuhan. Maka barang tentu, jika ada rumah tangga yang mengalami perceraian, yang kita tidak boleh menjelekkan mereka. Kita tidak boleh mengecam, kita tidak boleh mengatakan, ah ini dasar kau ini rumah tangga yang hancur. Tidak. Karena kita tidak pernah merasakan yang rumah tangga mereka rasakan. Boleh jadi itu adalah solusi yang terbaik, solusi terakhir. Dan kalau tidak itu dilakukan, maka barang tentu akan mengalami kejadian yang lebih hebat lagi, yang lebih merusak mental, karakter, bahkan fisik. Nah, oleh karena itu, Harapannya sekali kita menikah, terjalin pernikahan itu setahun, dua tahun, tiga tahun, puluhan tahun, sampai wafat kita menghadap kepada Allah, dimasukkan jasad kita ini ke dalam kubur, namun tali pernikahan tetap terjalin, tidak ada perpisahan rumah tangga. Kenapa? Karena sudah perceraian, perpisahan ini dapat meyakinkan. Korbannya siapa? Korbannya suami istri, korbannya anak-anak kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita minta dijauhkan dari kerusakan rumah tangga, berpecah belah rumah tangga, bercerainya rumah tangga ini. Kalaulah rumah tangga ini yang begitu harus kita jaga, jangan berpecah belah, apalagi negara kita ini. Negara kita atas dasar Undang-Undang Dasar tahun 45. Lalu dengan filosofi Pancasila, ada lima pilar, ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya. Dulu kita masih kecil udah belajar itu. Masih SD sudah bersama-sama membaca Pancasila 1, ketuhanan Yang Maha Esa 2 dan seterusnya. Apa tujuannya itu dibangun? Karena para petinggi kita ini mengerti betul rusaknya sebuah negara itu mulai terjadinya perpecahan antara kita, antara masyarakat dengan masyarakat, antara organisasi dengan organisasi, antara ormas dengan ormas, antara tokoh dengan tokoh yang lain, antara lokasi dengan lokasi yang lain, antara suku dengan suku yang lain. Wala tafarraqu. Jangan kita berpecah belah bahwa kita adalah tanah yang sama, negara yang sama, bahasa yang sama. Harapannya adalah kita jaga betul persatuan. Jangan kita mudah pecah belah. Apapun sukunya, kita dilahirkan di tanah Republik Indonesia yang menuntut kita untuk menjaga persatuan. Wala tafarraqu. Janganlah engkau berpecah belah. Apalagi Kabupaten Sintang ini. Kabupaten Sintang dari dulu sudah sama-sama kita bersama menyampaikan kata, Sintang adalah rumah besar kita bersama. Bagaimana kita menjaga rumah ini? Bagaimana kita menjaga rumah ini? Sama-sama kita sapu, sama-sama kita buang sampah, sama-sama kita memungut sampah, sama-sama kita menjaga kesehatan, sama-sama kita membaguskan atap, membaguskan dinding, membaguskan lantai. Sintang adalah rumah kita bersama. Maka Al-Quran berpesan secara umum, secara komprehensif, mengajarkan kepada kita, wala tafarraqu. Jangan berpecah belah, jangan mau kita diadu, jangan mau kita ini diadu domba oleh orang-orang yang punya kepentingan yang dapat merugikan kita bersama. Dalam sisi lain, Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ini ayat, nah ini yang unik, ini yang dimaksud empat pilar tadi. Apa kata beliau? Waqila kullu baldatin yakunu fiha arba'atun. Ini kata beliau nih, ini baru tafsir ayat tadi. Dan setiap negara, kullu baldatin yakunu fiha arba'atun. Apabila seandainya di sebuah negara, sebuah tempat, sebuah lokasi, yakunu fiha arba'atun, ada empat perkara, empat kategori, empat akhlak, apalagi itu kira-kira yang memiliki persamaan, empat karakter pada diri orang, ada pada satu tempat itu ada empat ini, maka dia akan terhindar dari bala, bencana, musibah. Dia akan terhindar dari ujian yang berat. Dia akan terhindar dari ancaman-ancaman Allah. Apa yang empat itu? Yang pertama, ini harus ada supaya berkah. Kalau tidak ada empat ini, ya sulit.

ya kan? Kullu, setiap diri kita ini adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang kita pimpin. Saya sebagai kepala rumah tangga nanti akan diminta pemimpin kita nih, diminta pertanggungjawabannya atas rumah tangga kita. Seorang suami berarti pemimpin di rumah tangga harus adil, punya sifat adil. Karena kriteria pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Bagaimana itu pemimpin yang adil? Dan rata-rata kerusakan di sebuah negara penyebabnya adalah karena adanya ketidakadilan. Ini penyebabnya. Kalau pemimpin sudah mengeluarkan kebijakan yang dapat menyengsarakan rakyatnya, lebih menyenangkan oknum pejabatnya, maka siap-siap negara itu akan mendatangkan kehancuran. Akan memunculkan gejolak keadilan dalam semua sisi. Rasulullah SAW memberikan contoh tentang adil ini, bahwa kalau seandainya anakku mencuri, bayangkan anak kandung beliau, mengambil yang bukan haknya, apa kata beliau? Aku langsung akan memotong tangannya. Maka poin keadilan itu terdapat pada hukum. Hukum ini mesti kita tegakkan. Tidak boleh kita memberikan hukum sesuai dengan bayaran. Bagaimana ada orang yang dapat hukum mencuri singkong misalnya 5 tahun masuk penjara. Tapi ketika dia korupsi memakan uang negara, menghabiskan uang negara triliunan, tiba-tiba hukumannya cuma 2 tahun, cuma 3 tahun. Ini membuktikan berarti hukumnya tidak adil. Dan itu dapat dibaca oleh masyarakat umum. Ya, semua kita bisa merasakan keadilan itu. Tapi sebaliknya, jika keadilan dimunculkan di sebuah negara, dimulai dari pemimpinnya memimpin dengan penuh keadilan, kemudian memberikan kebijakan dengan keadilan, barang tentu berarti poin pertama, sebuah negara itu akan mendatangkan keberkahan. Pemimpin ini penting yang adil. Yang pertama. Adapun yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, syarat supaya munculnya keadilan itu, syarat supaya ada keberkahan di sebuah negara, terhindar dari bencana adalah al-alim, adanya para ulama, para ustaz, para pendakwa yang masih istiqomah menyampaikan kebenaran, bukan berdasarkan pesanan. Nah, ini penting juga. Kenapa begitu penting ulama ataupun para pendakwa, para ustadz yang harus menyampaikan? Bagaimana tidak? Dia harus seorang yang menyampaikan pesan-pesan ilahiyah. Tiba-tiba dia menyemunjingkan pesan kebenaran itu demi kepentingan, maka akan merusak tatanan kehidupan. Jika ada seorang ulama yang menyampaikan sebuah fatwa yang berdasarkan kepentingan, padahal tidak seperti itu kebenarannya, maka barang tentu dia sedang merusak tatanan kehidupan di masyarakat itu. Ya, kita mungkin bisa membaca situasi apa penyebabnya bisa terjadi. Ya, boleh jadi karena latar belakang, boleh jadi karena ekonomi, sehingga mudah menjual fatwa, menjual kepentingan, menjual ayat. Bagaimana dia menyampaikan sesuatu hal yang tidak semestinya disampaikan, dia balik ayatnya itu sesuai dengan kepentingan siapa yang memberikan pesanan. Na'udzubillah, tuman na'udzubillah. Maka kalau ada ulama yang masih istiqomah menyampaikan kebenaran, istiqomah menyampaikan pesan ilahiyah, maka syarat kedua berarti masuk. Setelah pemimpin yang adil, sebuah negara kita itu akan didatangkan keberkahan, dijauhkan dari bala bencana musibah. Syarat yang kedua, kata Imam Nawawi.

ketiga ini mungkin ada di lingkungan kita. Apa syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga adalah wal masyayikh. Masyayikh itu jamaknya dari syekhun, orang tua. Syarat yang ketiga, supaya adanya keberkahan di sebuah tempat atau negara kita, banyaknya orang tua. Ngapain orang tua ini? Ada empat orang tua ini yang dia lakukan. Yang pertama, orang tua itu adalah ya'muruna bil ma'ruf, ngajak orang kebaikan. Orang tua di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota, pejabat, bukan pejabat, punya uang, gak punya uang, mampu, tak mampu, tapi dia termotivasi untuk ya'muruna bil ma'ruf, ngajak orang kebaikan. Orang tua itu kan kalau menurut keterangannya, anak muda itu kan di bawah 40 ya, bahkan ada usia 30. Berarti orang tua anggaplah di atas 40. Nah, berarti saya ini termasuk muda karena usianya masih 38 ya. Masih muda berarti. Kira-kira begitu. Orang tua yang betul-betul termotivasi untuk mengajak orang melakukan kebaikan sesuai tentunya dengan kemampuan masing-masing. Di desa misalnya kita kan, di kampung-kampung, di pedalaman. Apa yang dibuat oleh orang-orang tua ini? Ya mudah saja, ngajak orang beribadah, ngajak orang sholat. Kalau yang misalnya agama lain, mengajak anak-anak muda itu masuk ke dalam tempat ibadah masing-masing. Mengajak anak-anak kita ini supaya berakhlak. Makanya saya senang betul ya, ini apa senang di Indonesia ini. Terutama di Sintang. Bukan hanya hukum agama, bukan hanya hukum negara, tapi ada hukum adat. Nah, sering saya sampaikan. Secara tidak langsung hukum adat itu sebenarnya menjaga supaya manusia tidak oversight. Supaya manusia terjalin, supaya manusia beradab, supaya manusia beretika, supaya manusia berkarakter, itu adat sebenarnya. Mohon maaf. Misalnya, sebelum adanya agama yang dipahamkan kepada orang itu, adanya adat itu adalah salah satu poin penting yang mungkin disampaikan oleh orang-orang tua kita untuk amar ma'ruf. Makanya di adat itu ada adat keasupan misalnya kan. Nggak boleh sembarangan marah-marah datang ke rumah orang. Kan? Itu bisa kena adat. Kenapa? Karena tidak sopan sebenarnya. Tidak boleh juga kita mengacungkan senjata ke orang lain tanpa ada alasan apapun. Bisa kena adat. Tidak boleh juga kita ini misalnya berbicara kasar, mencaci maki. Bisa kena adat. Secara tidak langsung hukum adat itu yang memang diakui oleh negara kita. Dia berupaya, dia bentuk untuk menciptakan keharmonisan dalam tatanan kemasyarakatan. Nggak boleh kita. Jadi sebelum adanya hukum positif negara kita. Misalnya tentang kebakaran itu. Masyarakat tidak berani. Asal membakar tidak berani. Kenapa? Sebelum takut hukum dengan hukum positif, masyarakat sudah mengerti ada hukum adat. Kalau kita membakar lahan kita, tiba-tiba kena lahan orang lain, nanti bisa kena adat. Oh coba, hebat apa tidak tuh? Di Sintang sudah berlaku. Makanya secara tidak langsung ya saya ya minta maaf. Saya tidak pernah menyalahkan masyarakat tentang kemarin tentang kebakaran itu. Masyarakat adat itu kalau di masyarakat bayangkan mau ngebakar aja 40 orang. Yang wajib kumpul di satu tempat itu, mereka menyiapkan makanan untuk makan bersama, semua megang tangki, kan begitu? Habis itu dibakar. Lalu kemudian sekeliling sebelum batas antara lahan orang lain, itu sudah dikasih batas. Bisa 2 meter sampai 3 meter. Antisipasi. Tapi poinnya adalah orang tua yang senantiasa mengajak amar ma'ruf, ngajak kepada kebaikan. Ini pertama orang tua yang seperti ini. Yang kedua adalah orang tua ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, orang tua yang senantiasa
berupaya mencegah kemungkaran. Perbuatan kemungkaran ini bisa terjadi di mana-mana, bisa terjadi kapan saja. Dan semua kita mesti berhati-hati, mesti waspada. Tidak boleh kita ini terlalu percaya kepada orang lain. Misalnya yang masuk ke kontrakan kita. Tidak boleh kita dengan asas saya awalnya. Karena peluang kemungkaran bisa terjadi di mana-mana, kapan saja. Kenapa bisa terjadi perselingkuhan misalnya? Karena ada peluang, ada kesempatan, padahal kemungkaran. Kenapa terjadi misalnya pencurian? Boleh jadi ada peluang, ada kesempatan. Maka orang tua yang senantiasa mencegah, jangan berbuat maksiat, jangan berjudi. Orang tua seperti itu ngasih motivasi. Jangan memakan yang haram, mencegah. Sampaikan kepada anak-anak kita, nak jangan mencuri. Jangan main judi. Judol. Di Sintang beberapa orang sudah banyak. Kata sidak itu tertelungkup gara-gara judol. Ada yang kawan saya tuh cerita sampai jual ruko di Sintang. Saya tanya apa sebabnya? Judol, judi online. Subhanallah, sampai jual ruko, usahanya gulung tikar, bangkrut. Orang tua cegah jangan sampai terjadi ini. Karena kenapa? Mencegah kemungkaran walaupun kita enggak ada ilmunya. Kita juga enggak boleh bilang, ala gimana aku enggak mencegah, orang saya aja belum sempurna. Tidak. Mencegah kemungkaran itu tidak harus sempurna. Gimana dong saya ini mencegah supaya orang jangan judi, sedangkan saya sekali-sekali masih judi. Enggak jadi masalah dulu. Mencegahnya sudah baik, main judinya pelan-pelan dihilangkan. Jangan lagi. Cegah kemungkaran. Ini kalau ini dilakukan oleh orang tua, berarti termasuk tadi poin ketiga kan. Orang tua yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Yang berikutnya, orang tua yang seperti apa yang dapat mendatangkan keberkahan? Orang tua yang memberikan motivasi kepada anak-anaknya tentang pentingnya pendidikan. Ini pendidikan ini teramat penting ini. Pendidikan ini teramat penting. Maka kita ajak anak-anak kita ini supaya menuntut ilmu. Motivasi anaknya agar belajar. Motivasi generasi kita ini agar menuntut ilmu. Kalau pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fariidhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah hukum yang wajib bagi laki-laki dan bagi perempuan. Begitu? Bagaimana saya ini pengen ngajarkan anak supaya penting belajar, saya aja enggak sekolah. Nah, ini deh nih. Untuk meminta generasi kita mencintai pendidikan supaya belajar, memahami pentingnya ilmu pengetahuan, tidak harus kita pintar dulu. Enggak harus. Tugas kita orang tua adalah memotivasi mereka. Nak, belajar, nak. Cukup saya orang tua nih yang gak sekolah. Kamu jangan gak sekolah. Kira-kira begitu. Nah, belajar, nak. Cukup orang tua kami nih yang mungkin gak bisa ngaji. Kamu jangan sampai gak bisa baca Quran, nak. Mesti belajar. Nah, kalau kita kilas balik ya tentang keadaan kita orang-orang kampung. Ya, saya ini kan orang kampung. Tinggalnya di kampung. Dulu kenapa orang-orang tua kita itu kadang-kadang urusan ngaji itu yang utama. Zaman itu, zaman dulu ya, zaman dulu. Kalau kita ndak baca Quran, ndak belajar ngaji, oh itu dipukul pakai rotan. Kalau sekarang jangan dipukul. Ya, bisa masuk penjara orang tua ya. Dilaporkan oleh anaknya. Masyaallah, subhanallah. Nauzubillah, subhanallah. Kasih motivasi, nuntut ilmu.
Penting tidak penting? Apa syaratnya untuk ilmu itu supaya kita sampai ke ilmu? Nah, Imam Asy-Syafi'i memang pernah menjelaskan. Dulu kalau kita nyantri kan belajar ya. Ada sebuah syair itu dalam kitab Talim Mutalim.

0: an majmu ihabi bayani. Ah, dulu tuh kita belajar tuh. Saya ini karena santrinya dulu kiainya diajar oleh seluruh kiai-kiai Nahdiyin. Jadi belajar itu dulu. Ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu ihabi bayani. Kalau bahasa kita, kamu tidak akan sampai kepada ilmu. Caranya 6. Ada 6 syaratnya itu. Apa itu? Zuka'in wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadzin wa tuli zamani. Ah, masih hafal ya, padahal itu masih kecil belajar itu. Apa yang pertama syaratnya kata Imam Syafi'i supaya sampai kepada ilmu itu? Yang pertama adalah kecerdasan. Yang kedua adalah keinginan, kemauan. Mau kita ini. Sekarang, kalau kita gak mau, ya gak dapat juga. Tapi kalau kita mau, Masya Allah, di YouTube, di TikTok. Jadi jangan ngeliat game terus, jangan scroll-scroll. Ya berjoget terus, lihat dong ilmu pengetahuan tentang dunia apapun ada, kemauan. Kalau kemauan ada, akan dapat. Manjada wajada. Orang yang sungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya. Yang ketiga kata beliau, apa lagi? Wastibarin, kesabaran. Untuk ilmu ini sabar. Nggak bisa belajar tiba-tiba pintar, nggak bisa. Mesti terus sabar. Wabulghatun, apa bulghatun itu? Harta. Kita perlu ikhtiar. Ada dana yang dikeluarkan, ada waktu yang dihabiskan. Yang kelima, apa kata Imam Syafi'i supaya sampai ilmu itu? Apa kata beliau? Wa irsyadu ustadzin. Petunjuk guru, ustad. Yang kompeten. Yang berpengetahuan. Sesuai dengan bidangnya. Dan yang terakhir kata beliau. Apa itu? Wa tuli zamani. Waktu yang panjang. Maka secara tidak langsung bahwa waktu yang sudah diatur oleh pemerintah kita. Ya, negara kita. Terutama di Dirjen Pendidikan, Dinas Pendidikan. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA sederajat 3 tahun. Itu adalah bagian tulus zaman, waktu yang panjang. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tidak bisa. 2 hari belajar, udah pintar. Tidak bisa. Baru sebentar nonton YouTube, udah pintar. Lalu fatwa, ini haram, ini apa. Padahal kita baru 2-3 kali lihat YouTube itu. Masih bertahun-tahun. Dulu kami... Masya Allah, qadarullah. Tamat SD, udah masuk pondok pesantren. Kan begitu? Tamat SD, masuk pondok pesantren. Selevel MTS. Habis itu masuk lagi pondok pesantren. Selevel SMA. Setelah itu baru kuliah. Pesantren saja 12 tahun. Itu pun seakan-akan perasaan ini masih gak ada apa-apanya gitu. Dibandingkan orang sudah puluhan tahun, baru ilmunya dapat. Begitu hebat kedudukan ilmu dalam agama Islam. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, dia tinggalkan rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia dinilai jihad fi sabilillah hatta yarji, sampai dia kembali. Jadi kedudukan ilmu itu begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tadi bahwa supaya muncul keberkahan di negara kita ini, banyaknya orang tua yang memberikan motivasi supaya generasi mencintai tentang pendidikan pengetahuan. Silakan di-searching di Google. Kira-kira berapa persen pendidikan sudah bagus? Kenapa banyak kebohongan? Jangan-jangan sekarang kalau kita tidak hati-hati, subhanallah, semua bisa dibeli kok. Semua bisa dibeli. Udah S3 aja kita gak tahu doktornya di mana, ternyata mudah dapat doktornya. S2 bisa dibeli. S1 bisa dibeli. Ini sudah bukan lagi rahasia umum. Bukan lagi rahasia, bukan lagi seperti dulu. Saya misalnya dulu, saya dulu buat tesis itu berhari-hari bermalam-malam sampai kurus kita. Sampai lupa makan, lupa minum. Tesis betul-betul disidangkan di hadapan para penguji. Kita diuji betul-betul. Dikejar dengan pertanyaan. Barulah muncul MPDI. Begitu. Nah, kalau zaman sekarang banyak juga yang jalur belakang mendapatkan gelar-gelar itu. Ya tentu kita tidak mau itu terjadi. Kalau gelarnya semakin tinggi tapi pengetahuannya kosong. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Yang keempat, masih kembali orang tua tadi. Orang tua yang mana yang bisa mendatangkan banyaknya orang tua yang memotivasi anak-anak generasi kita ini agar mencintai Al-Qur'anul Karim. Ini penting nih, banyak-banyak orang tua kita. Jangan sampai orang tua ini lupa dengan Quran. Les matematika, les bahasa Inggris, les IPA IPS setiap hari, tiap malam. Tapi dia tidak berani memasukkan anaknya ke TPA, memasukkan anaknya ke guru ngaji, memasukkan anaknya supaya bisa membaca Quran. Tidak berani dia. Bahkan sekarang ya minta maaf tanda kutip ya, tidak semua. Orang tua ini suka tidak adil juga. Kalau les bahasa Inggris dia bayar per bulan 1 juta sampai 2 juta, 4 kali pertemuan, Masya Allah sanggup. Tapi kalau ngaji Quran, hanya dibayar dengan senyuman saja. Betapa tidak adilnya dia. Urusan ilmu pengetahuan dia berani menyampaikan, membayar les jutaan. Tapi kalau urusan yang menyelamatkan anaknya dunia akhirat, tak berani dia. Tak berani, ada rasa ketakutan. Padahal, sepintar apapun anak bisa bahasa Inggris, sampai dia ke Eropa jauh meninggalkan kita. Kalau sudah jasad dibungkus oleh kain kafan, dimasukkan ke dalam tanah, terbujur kaku. Anak yang pintar tadi tak bisa mengaji, kemampuan bahasa Inggrisnya tak mampu menyelamatkan orang tua. Begitupun sebaliknya, anak yang mungkin dianggap biasa-biasa saja, orang desa dia, tak pintar dia, tapi dia cinta dengan Allah Rasulnya, membaca Al-Quran dia sebagai amalan rutinitas yang dia lakukan. Ketika terbujur kaku jasad kita dibungkus kain kafan tadi, maka anak akan mendoakan, membacakan Al-Quran, pahalanya sampai kepada orang tua. Orang tua akan langsung mendapatkan manfaat dari anak itu. Mau kita seperti itu? Tidak mau. Maunya kita adalah Al-Quran, agar anak kita paham, ingin, mau fasih bacaan Qur'annya. Tapi juga dia bisa bahasa Inggris, dia juga tahu umum, dia juga bisa matematika. Karena kita ajarkan dengan kemampuan, keinginan, didorong oleh orang tuanya agar mencintai Al-Quranul Karim. Nah ini poin yang ketiga, syarat supaya ada keberkahan di sebuah negara kita. Yang keempat, yang terakhir, kata Imam Al-Qurtubi, supaya ada keberkahan di sebuah daerah, sebuah kampung itu adalah wan nisa'uhum, banyaknya para perempuan-perempuan yang menutup aurat. Ini syarat yang keempat. Banyaknya perempuan menutup aurat, banyaknya perempuan menjaga kehormatan, banyaknya perempuan memuliakan dirinya sendiri. Loh kok kenapa Ustaz, kok bisa perempuan? Laki-laki juga sebenarnya, laki-laki juga. Tapi kan mayoritas perempuan. Perempuan mesti kita jaga. Maka ada ungkapan, baiknya semua negara itu tergantung perempuannya. Bagaimana perempuannya? Jangan lagi ada alasan bahwa saya ini kan mencari nafkah Pak Ustaz, saya ini mencari nafkah. Bagaimana ini? Perempuan mesti dijaga. Jangan biarkan perempuan ini, ya minta maaf, keluar rumah, apalagi berangkat sore, pulang jam 1 malam, hilangkan ini. Bagaimana kita supaya bisa menjaganya? Karena kalau sudah, ya minta maaf, perempuan sudah keluar rumah dengan berpakaian you can see, kamu bisa melihat, atau mungkin ya macam-macam lah, silakan bayangkan oleh masyarakat, maka akan mengundang terjadi perbuatan kemaksiatan. Akan terjadi perzinahan, akan terjadi perselingkuhan. Kenapa demikian? Karena perempuannya yang tak pandai menjaga kehormatan. Maka di sini dalam kalimat Imam Al-Qurtubi yang keempat supaya munculnya keberkahan di sebuah negara adalah menjaga kehormatan. Ini harus kita jaga betul. Perempuan jaga kehormatan. Jangan cepat benar, bah, dirayu sebentar lalu lah telajak. Minta maaf lalu tiba-tiba ya minta maaf ya kalau mulut saya salah nih. Hamil di luar nikah, apa enggak buat malu kita? Banyak betul di Sintang ini, Pak. Tanpa kita sadar. Anak-anak SMA terjadi pacaran. Bahkan di dinas kesehatan, Pak. Silakan nanti di cross-check kalau salah. Tingkat HIV AIDS. Penyakit kelamin itu sekarang sudah banyak terjadi bahkan di tingkat anak SMA. Artinya adalah kemampuan menjaga kehormatan baik laki-laki maupun perempuan ini sudah mulai surut. Kalau sudah terjadi perbuatan kemaksiatan, banyaknya penyakit kelamin tadi itu, ya terjadi perzinahan, muncul penyakit HIV AIDS, nyebar penyakit ini. Kalau sudah seperti itu, maka Allah akan murka kepada kita. Yang kena, kalau sudah Allah murka, bukan hanya yang kena penyakit tadi, yang soleh pun kena, yang rajin ibadah kena, yang rajin ke masjid kena, yang rajin ke gereja pun kena. Kan banyak kawan-kawan saya, banyak kawan-kawan pendeta, kawan-kawan pastor, sahabat saya itu. Itulah katanya, Pak Ustadz, gimana caranya anak-anak nih kok pergaulannya. Saya kaget juga itu, sekelas SMP kok di Sintang, nanti silakan cek di dinas kesehatan itu. Ada yang sudah penyakit HIV AIDS itu sudah merambah ke anak-anak SMP. Bagaimana yang SMA-nya? Bagaimana yang perguruan tingginya? Yang masih labil sebenarnya, tinggal dikontrakan dengan orang tua jauh, pendidikan orang tua pun juga tidak terkontrol. Orang tua tak mampu mengontrol dengan baik pergaulan mereka, banyak kebutuhan dan keperluan. Akibatnya terjadilah perbuatan tadi. Maka sebenarnya adalah bagaimana kalau sebuah negara, sebuah tempat, jika perempuannya mampu menjaga kehormatan, maka yang muncul adalah keberkahan. Di penghujung pembicaraan saya ini, saya simpulkan, saya ulangi lagi bahwa ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Ulama menafsirkan banyak tafsir ayat tentang ini, tapi kita kutip oleh Imam Al-Qurtubi, bagaimana supaya menciptakan persatuan, menciptakan kedamaian. Istilah saya judulnya keberkahan gitu, Mas, sebenarnya. Harus ada empat tadi. Apa yang empat itu? Yang pertama harus ada pemimpin yang adil. Yang kedua adanya para ulama, para ustaz, para pendakwah yang masih istiqomah berdakwah. Memang dakwah ini enggak ada duitnya. Jangan berharap dakwah itu ada duit, enggak ada duitnya. Cuma kewajiban kita berdakwah, nyampaikan kebaikan. Nah, ada uangnya gitu. Kalau pengen kaya kerja gitu. Dapat uang ya kerja. Maka masyarakat, ustaz kok masih nyangkul? Oh iya, Kak, saya sebagai ustaz pendakwah tapi saya nyangkul juga. Karena sadar betul jangan mencari kekayaan lewat dakwah, kerja. Maka saya nyangkul. Saya berkebun. Saya kemarin nugal bersama masyarakat. Saya nanam cabe. Semua kenapa? Ya kalau urusan dunia ya kerja. Tapi ada ulama yang masih istiqomah dalam kebaikan. Yang ketiga adalah adanya orang-orang tua. Banyak orang tua yang masih memberikan motivasi supaya mencegah kemungkaran, mengajak kepada kebaikan, memotivasi untuk penting menuntut ilmu. Kemudian orang tua yang memotivasi agar kiranya anak-anak kita ini mencintai Quran. Dan yang terakhir, kata Imam Qurtubi, supaya terjaga keberkahan, syaratnya adalah perempuan-perempuan kita ini istiqomah menjaga kehormatan. Kalau bahasa saya adalah perempuan menjaga kehormatan. Bahasa kitabnya tadi disampaikan adalah perempuan yang menutup auratnya. Kalau ada keempat ini, insya Allah rumah tangga, mungkin rumah tangga akan perlahan berubah. Kalau ada di kecamatan, kecamatan mungkin perlahan akan berubah, insya Allah. Di desa kalau ada empat perkara ini, perlahan desa itu akan mengalami perubahan-perubahan yang betul-betul real. Bahkan kabupaten,
1: Semua kabupaten kalau ada 4 ini perlahan dia akan mengalami perubahan-perubahan. Provinsi, jika ada 4 ini maka perlahan dia akan mengalami perubahan. Bahkan negara kita ini, kalau ada 4 ini maka dapat dipastikan keempat-empat ini akan menjadikan negara kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja dulu sebagai pembicara pada subuh ba'da subuh hari ini. Mudah-mudahan kita semua masyarakat Sintang dapat termotivasi, terutama yang mendengarkan dari waktu ataupun kegiatan mutiara pagi ini, hati kita mulai tergugah. Ingat, bukan untuk menilai orang lain. Ceramah ini bukan untuk menilai orang lain, apalagi melihat tetangga orang lain, tidak. Ini betul-betul kita resapi untuk kepentingan diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita resapi, kita evaluasi, kita muhasabah diri. Apa sebenarnya yang terjadi pada diri kita ini? Rumah tangga mungkin perlahan kita perbaiki. Ya, kalau didengar oleh para pejabat, para pemangku kebijakan, ya perlahan kita rubah. Kita evaluasi, lakukan musyawarah berkala agar kitanya kiranya tercapai tujuan kenegaraan kita ini. Nah, mudah-mudahan ceramah yang teramat singkat ini dapat mempersatukan hati kita, dapat memberikan ketenangan, pemahaman yang utuh agar kita ini berkah dunia, berkah akhirat. Izinkan saya terakhir memimpin doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyantun, ampunkan segala dosa-dosa kami di pagi hari ini, di bulan yang baru, tanggal yang baru. Engkau yang Maha mengetahui, Engkau yang Maha berkehendak atas segala sesuatu. Kalau seandainya ada dosa-dosa kami yang sengaja maupun yang tidak sengaja, mohon kiranya berkenan diampuni ya Allah. Mohon dimaafkan. Boleh jadi kesulitan silih berganti, ini adalah penyebabnya dosa-dosa kami. Boleh jadi rumah tangga ini rasanya belum pas ya Allah, rasanya belum cocok, rasanya belum nyaman. Mungkin penyebabnya dosa-dosa kami. Maka pagi ini kami mohon ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Kalau seandainya kami ini rasanya ya Allah banyak betul doa-doa yang kiranya belum, rasanya belum tercapai, maka mohon ya Allah, kalau penyebabnya dosa, pastikan dosa kami ini Engkau hapuskan, Engkau maafkan. Boleh jadi musibah silih berganti di tempat kami, di negara kami, kabupaten kami, ya Allah. Mungkin penyebabnya dosa-dosa kami yang teramat banyak. Maka mohon, kalau itu penyebabnya, mohon dimaafkan, ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk berubah dan merubah diri, istiqomah dalam kebaikan itu. Wahai Tuhan, wahai Allah yang Maha mengendalikan langit dan bumi, mengendalikan alam semesta ini, ampunkan pula dosa kedua orang tua kami. Sayangi ibu dan bapak kami sebagaimana mereka sayang kepada kami waktu kami masih kecil dahulu sampai hari ini. Ya Allah, berikan pencerahan di rumah tangga kami, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jauhkan kami dari perkataan. Ya Allah, jaga lisan kami ini agar lisan kami tak banyak menyakiti orang, agar tak ada kata-kata yang kotor, kata-kata yang dapat yang salah. Ya Allah, izinkan langkah kami ini, ya Allah, agar tak melangkah, kecuali melangkah ke tempat yang benar. Jaga hati kami, jaga pikiran kami, jaga fisik kami. Jaga segala-galanya, ya Allah. Kepada-Mu kami sujud, kepada-Mu pula kami mohon pertolongan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa di rumah Pro 1 RRI dalam program Mutiara Pagi, demikian dapat saya sampaikan salam hangat buat ayahanda, bunda dimanapun anda berada. Saya Ustaz Muhammad Hedi, pengasuh Pondok Tahfiz Quran Hizbah Al-Fatih, Jalan Ufang Urai. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan sepanjang pembicaraan ini. yang salah datang dari saya pribadi, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Guru BK bukan hanya sekedar pelengkap struktur SMA.
3: Saya yakin pabrik itu juga mau menerima buah sebanyaknya, tapi situasi

0: Dari kawasan Jalan Yosep Ngurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Kamis 1 Oktober 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Puluhan guru bimbingan dan konseling atau BK mengikuti sosialisasi pendekatan kolaboratif dan peran strategis guru BK sebagai mitra orang tua dalam penanganan kasus anak di sekolah. Kemarau panjang yang menyebabkan debit sejumlah sungai di Kalimantan Barat menurun tidak hanya menghambat distribusi BBM menuju Kabupaten Sintang, tetapi juga berdampak pada kelancaran pengangkutan CPO. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Pemerintah Kabupaten Sintang hari ini melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Bupati Sintang dan diikuti oleh jajaran pemerintah Kabupaten Sintang bersama unsur terkait. Persiapan pelaksanaan upacara telah dibahas dalam rapat persiapan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius di ruang rapat Sekda Sintang Rabu kemarin. Kartius juga menjelaskan pelaksanaan upacara tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Kebudayaan Republik Indonesia mengenai peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Kartius juga menegaskan peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk kembali meneguhkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia juga mengatakan pelaksanaan upacara menjadi salah satu bentuk penghormatan sekaligus wujud kecintaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Untuk mengurai panjangnya antrian pengisian BBM di SPBU-SPBU di Sintang, pemerintah Kabupaten Sintang berencana menerapkan sistem plat ganjil genap untuk mengisi BBM di SPBU-SPBU. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang mulai membahas wacana penerapan sistem plat nomor ganjil genap untuk kendaraan yang mengantri mengisi bahan bakar minyak atau BBM di SPBU. Kebijakan ini dipertimbangkan sebagai salah satu upaya mengurai antrian panjang yang kerap menimbulkan kemacetan di sejumlah SPBU di Sintang. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan penerapan sistem tersebut masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah daerah. Mekanisme pelaksanaan termasuk pengaturan kendaraan berdasarkan nomor plat masih akan dikaji lebih lanjut.
2: Itu masih kita ini Pak, masih kita diskusikan. Nanti akan ada pengumuman resmi. Nanti ada baliho-baliho yang akan dipasang setelah keputusan itu diterbitkan.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Sintang berharap langkah tersebut nantinya dapat membantu mengatur antrian kendaraan sekaligus mengurangi dampak kemacetan di sekitar SPBU. Pemerintah juga akan mempertimbangkan kondisi di lapangan sebelum kebijakan diterapkan. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Kemarau panjang yang menyebabkan debit sejumlah sungai di Kalimantan Barat menurun tidak hanya menghambat distribusi BBM menuju Kabupaten Sintang, tetapi juga berdampak pada kelancaran pengangkutan CPO. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
3: Kemarau panjang yang menyebabkan debit sejumlah sungai di Kalimantan Barat menurun tidak hanya menghambat distribusi BBM menuju Kabupaten Sintang, tetapi juga berdampak pada kelancaran pengangkutan crude palm oil atau CPO. Kondisi ini membuat kapasitas tangki penampungan di sejumlah pabrik kelapa sawit atau PKS terbatas dan berimbas pada penyerapan buah sawit milik petani. Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala meminta para petani sawit memahami kondisi yang dihadapi pabrik di tengah terganggunya jalur angkutan sungai. Menurutnya keterbatasan pengangkutan CPO membuat pabrik tidak dapat menggiling dan menampung buah sawit dalam jumlah normal. Bala menilai kondisi tersebut membutuhkan kesabaran dari seluruh pihak agar persoalan yang muncul akibat kemarau tidak semakin luas.
4: Saya yakin pabrik itu juga mau menerima buah sebanyaknya, tapi situasi keterbatasan kapasitas mereka untuk menggiling itu juga terbatas. Jadi kita betul-betul perlu menahan emosi, perlu menguasai diri, itu sangat penting di situasi-situasi sulit ini.
3: Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Sintang dalam pertemuan koordinasi penetapan bencana kekeringan yang berdampak terhadap berhentinya angkutan sungai, khususnya distribusi CPO yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang beberapa waktu lalu, mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengambil langkah konkret dalam menjaga kelancaran tata niaga kelapa sawit. Salah satu solusi yang dinilai perlu segera dilakukan, yakni mengubah fungsi salah satu terminal khusus di Tayan menjadi terminal umum yang dapat digunakan untuk kegiatan bongkar muat CPO. Menurut Bala, keterbatasan terminal bongkar muat di Tayan menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dicarikan jalan keluar. Sebab, kondisi tersebut berkaitan langsung dengan kelancaran pengiriman CPO dari Kabupaten Sintang menuju jalur distribusi berikutnya. Di tengah kondisi tersebut, diharapkan pengertian dan perhatian dari seluruh masyarakat menjadi penting agar setiap pihak dapat saling memahami serta menjaga situasi tetap kondusif. Dengan adanya langkah bersama dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kondisi kemarau segera membaik sehingga distribusi BBM maupun CPO kembali lancar dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan normal. Dina Triana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang telah melaksanakan Focus Group Discussion atau FGD dalam rangka membedah Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2026 tentang pemberian bantuan hukum bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Bidang Pemerintahan Justinus J mengatakan FGD tersebut juga untuk mendapatkan banyaknya perhatian, masukan, saran dan pendapat dari peserta dalam rangka kesiapan penerapan perbup tersebut. Bantuan hukum diberikan terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau jabatan ASN, baik perkara litigasi maupun non-litigasi, dengan tetap memperhatikan pengecualian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Puluhan guru bimbingan dan konseling atau BK mengikuti sosialisasi pendekatan kolaboratif dan peran strategis guru BK sebagai mitra orang tua dalam penanganan kasus anak di sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Puluhan guru bimbingan dan konseling BK mengikuti sosialisasi pendekatan kolaboratif dan peran strategis guru BK sebagai mitra orang tua dalam penanganan kasus anak di sekolah yang digelar di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Rabu kemarin. Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Edi Harmaini mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan sekaligus mengoptimalkan peran strategis guru BK dalam menangani persoalan yang dihadapi tapi anak di lingkungan sekolah. Edi menyampaikan, peserta kegiatan berasal dari guru BK tingkat SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK yang merupakan perwakilan dari sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Sintang. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kerjasama lintas sektor dalam upaya pencegahan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Menurutnya kolaborasi diperlukan untuk memperkuat langkah pencegahan kekerasan terhadap anak, penanganan anak berhadapan dengan hukum, serta mencegah terjadinya perkawinan anak. Edi menambahkan, sejumlah materi diberikan kepada peserta diantaranya penguatan peran strategis guru BK di sekolah, sinergi guru BK dan orang tua dalam pembinaan moral anak, serta pendekatan humanis dalam penanganan kasus anak di sekolah.
6: Terkait dengan kesehatan jiwa, peningkatan kesehatan jiwa, kita kasus-kasus jiwa itu, kasus-kasus kesehatan mental itu peningkatannya 10% di Indonesia. Ke depan memang guru BK menjadi ujung tombak terkait dengan anak-anak.
5: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, pemerintah Kabupaten Sintang mendorong penguatan kerjasama lintas sektor dalam mencegah dan menangani berbagai persoalan yang dihadapi anak di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Kartius juga menyampaikan, generasi muda saat ini tumbuh dalam situasi yang penuh tantangan. Perkembangan teknologi, dinamika sosial, dan perubahan gaya hidup memberikan peluang sekaligus membawa tantangan terhadap kondisi emosional dan perilaku anak. Menurut Kartius, berbagai persoalan anak tidak dapat ditangani hanya oleh satu pihak.
6: Di dalam ekosistem pendidikan sekolah, guru bimbingan dan konseling atau BK memegang peran yang sangat strategis. Guru BK bukan hanya sekedar pelengkap struktur sekolah dan jauh dari stigma lama sebagai polisi sekolah. Guru BK adalah garda terdepan dalam menjaga kesehatan mental, karakter, dan kesejahteraan emosional peserta didik.
5: Melalui kolaborasi tersebut, setiap pihak dapat mengambil peran sesuai tugasnya, baik dalam upaya pencegahan maupun ketika anak menghadapi persoalan di lingkungan sekolah maupun keluarga. Danindra Sita melaporkan.
0: Personel Polsek Batang Lupar bersama Koramir 1206 Batang Lupar, perangkat Desa Lanja Deras, LPHD dan MPA melakukan penanaman pohon di Desa Lanja Deras, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Hulu Selasa lalu. Kegiatan menyasar lahan yang sebelumnya terdampak karhutla sebagai upaya penghijauan dan pemulihan lingkungan. Berbagai tanaman ditanam seperti durian, petai, cempedak, jengkol, rambutan, mangga, dan jambu. Kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan dan lahan serta menjaga keseimbangan ekosistem.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Sebagai bentuk kepedulian dan komitmen TNI AD dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat, Kodim 1206 Putu Sibau menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Sibau Hulu, Kecamatan Putu Sibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut program Kasat dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih. Penyaluran air bersih menyasar 162 kepala keluarga atau KK yang berada di wilayah Desa Sibau Hulu. Proses pendistribusian air bersih dipimpin langsung oleh Kasdim 1206 Putu Sibau Mayor Infanteri Eriadi S. Nurdin, didampingi para Babinsa serta personel Kodim 1206 Putu Sibau. Kegiatan menggunakan sarana yang tersedia, personel TNI secara langsung juga mendatangi masyarakat untuk memastikan bantuan air bersih dapat diterima dan dimanfaatkan oleh warga yang membutuhkan. Mayor Infanteri Eriadi S. Nurdin juga mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap kondisi masyarakat di wilayah binaan. Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kehadiran Babinsa dan personel Kodim di tengah masyarakat juga diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan warga. Tim bola tangan atau handball MTS Negeri 1 Sintang berhasil meraih sejumlah prestasi pada turnamen Handball Stadium Competition for Kabupaten Sintang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
8: Tim bola tangan MTS Negeri 1 Sintang berhasil meraih sejumlah prestasi pada turnamen Handball Stadium Competition keempat Kabupaten Sintang tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Indoor Apang Semangai Sintang 18-28 September 2026, diikuti 24 tim handball tingkat SMP terdiri dari 12 tim putra dan 12 tim putri. Kepala MTS Negeri 1 Sintang, Sutardi, menyampaikan apresiasi dan mengharapkan prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi peserta didik untuk terus mengembangkan potensi di bidang masing-masing.
9: Kami akan terus mendukung bakat minat para murid di MTS Negeri 1 Sintang. Saat ini sudah ada 18 jenis ekstrakurikuler dan 22 jenis pengembangan diri, termasuk handball ini. Walau ini ekstrakurikuler yang baru, tetapi tetap kita dukung secara maksimal sesuai kemampuan madrasah. Dan tentunya dengan kerjasama orang tua dan para profesional di bidangnya.
8: Sementara itu, Koordinator Ekstrakurikuler Bola Tangan MTS Negeri 1 Sintang, Leni, mengatakan pihaknya menurunkan 6 tim yang berhasil menunjukkan performa membanggakan. Tim Ihamsa Kenaik berhasil meraih juara 1 kategori putra, Ihamsa Blackpink meraih juara 3 kategori putri, dan Ihamsa RV menempati juara 4 kategori putri. Pada ajang turnamen handball stadion dan competition keempat Kabupaten Sintang tahun 2026 ini, pada kategori putra, posisi juara 1 diraih oleh MTS Negeri 1 Sintang, juara 2 SMP Negeri 4 Sintang, juara 3 SMP Negeri 1 Sintang, dan juara 4 SMP Negeri 3 Sintang. Pada kategori putri, SMP Negeri 1 Sintang meraih juara 1, SMP IT Robani Sintang juara 2, MTS Negeri 1 Sintang melalui Ihamsa Blackpink juara 3, dan MTS Negeri 1 Sintang melalui Ihamsa RV meraih juara 4. Suryatini melaporkan.
0: Dewan Kerajinan Nasional menyelenggarakan pameran Kriya Nusa 2026 yang berlangsung dari tanggal 26 sampai dengan 30 September 2026 di Hall A dan B Jakarta International Convention Center. Kegiatan ini juga diikuti oleh pengrajin binaan Dekranasda Provinsi, Kabupaten, dan Kota seluruh Indonesia, kementerian atau lembaga, serta pengrajin mandiri. Dalam ajang bergengsi tersebut, Dekranasda Kabupaten Kapuasulu turut berpartisipasi dengan menunjukkan berbagai bentuk wastra yang dihasilkan oleh pengrajin lokal di Kabupaten Kapuasulu. Ketua Dekranasda Kabupaten Kapuasulu, Angelina Premalko F. Dian, mengungkapkan bahwa keikutsertaan ini membawa ragam kain tradisional yang syarat akan identitas budaya daerah. Adapun produk wastra dari Kabupaten Kapuasulu yang dipamerkan diantaranya meliputi tenun sidan, tenun ikat, dan tenun sungkit. Selain kain tradisional, dipamerkan pula produk kerajinan tangan berupa tas anyaman dari Keban Pronai serta anyaman tikar bemban. Ya, saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Kamis 1 Oktober 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Puluhan guru bimbingan dan konseling atau BK mengikuti sosialisasi pendekatan kolaboratif dan peran strategis guru BK sebagai mitra orang tua dalam penanganan kasus anak di sekolah. Kemarau panjang yang menyebabkan debit sejumlah sungai di Kalimantan Barat menurun tidak hanya menghambat distribusi BBM menuju Kabupaten Sintang, tetapi juga berdampak pada kelancaran pengangkutan CPO. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rripro1sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Yaptro, selamat pagi dan tetap semangat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Boleh juga, Dani miliknya Salma Salsabil ya. Dan Anda juga masih bersama kami di program Satu RRI Sinta Pendengar. Dan saat lagi kita juga akan segera bergabung untuk mengikuti kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat bersama dengan RRI Pro 1 Sintang, Pontianak, Sambas dan juga Sangga. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, Sambas. Selamat pagi rekan Yeptro, Okrin, dan El.
2: Ya, selamat pagi rekan Bati.
1: Baik, selamat pagi dan semoga sehat-sehat selalu ya. Bagaimana dengan cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satker? Kita akan mulai dari Sintang bersama rekan Yeptro.
2: Ya, kalau kondisi cuaca di Sintang saat ini memang walaupun kabut asamnya memang sudah berkurang ya, tapi untuk cuaca pagi ini cukup mendung juga di ya khususnya di kawasan Jalan Yeseo Pengurai Sintang ini, dan untuk arus lalu lintas juga ya terpantau ya cukup lengang rekan Pati.
1: Baik, kemudian kita ke Sanggau bersama rekan Okrin. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Okrin?
3: Baik, Pati. Di Sanggau, tepatnya di kawasan Sabang Merah, ini masih tampak lengang. Kalau untuk cuacanya berawan ya pada pagi hari ini. Kemudian arus lalu lintas juga aman lancar, Fatih.
1: Baik, kita ke Sambas bersama rekan El. Bagaimana kondisi terkini di Sambas?
4: Untuk di Sambas ini pagi hari ini berawan, dan memang di Sambas Kota beberapa hari ini sudah cukup sering ya diguyur hujan berturut-turut dari hari Senin gitu ya, sore itu sudah turun hujan, sampai kemarin terakhir itu di Rabu itu juga turun hujan sore harinya ya. Pagi hari ini mendung. Untuk pantauan arus lalu lintas cukup lengang untuk di pagi hari ini, Pati.
1: Baik, begitupun di Kota Pontianak sudah lumayan sering diguyur hujan. Pendengar, terbaru tadi pagi ya, subuh tadi turun hujan juga di Kota Pontianak, dan saat ini masih menyisakan kondisi cuaca yang masih berawan dan agak becek di jalanan. Pendengar, hati-hati untuk Anda yang sedang melintas. Tentunya kami lakukan pemantauan lalu lintas melalui CCTV di Sub Kota Pontianak. Saat ini Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Simpang Pajak, terjadi kepadatan kendaraan. Hati-hati untuk Anda yang sedang melintas tentunya. Baik pendengar, terima kasih Anda juga masih bersama kami. Anda juga dapat bergabung melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Informasi pertama kami hadirkan dari Kapuas Hulu, di mana Polres Kapuas Hulu, TNI, dan masyarakat tanam pohon di lahan terdampak karhutla, yang informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami di Sintang, Yeptro.
2: Ya baik rekan Fatih, di mana dalam upaya memulihkan lingkungan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, personel Polsek Batang Lupar bersama Koramil 1206 Batang Lupar, perangkat desa Lanjak Deras, lembaga pengelolaan hutan dan hutan desa atau LPHD, dan juga masyarakat peduli api atau MPA ini melaksanakan penanaman pohon di wilayah desa Lanjak Deras, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Selasa 29 September 2020. 26 lalu. Di mana kegiatan tersebut memang menyasar lahan yang sebelumnya terdampak kebakaran hutan dan lahan, dan penanaman pohon juga dilakukan sebagai bagian dari upaya penghijauan sekaligus bentuk kepedulian bersama ya terhadap kelestarian lingkungan. Sejumlah jenis tanaman ditanam dalam kegiatan tersebut, diantaranya ada durian, petai, cempedak, jengkol, rambutan, mangga, pepaya, kelengkeng, dan juga jambu. Ya, Kapolsek Batang Lupar Ibda Saleh Syaparudin juga menyampaikan bahwa kegiatan penanaman pohon tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama dalam menjaga dan juga memulihkan kondisi lingkungan, khususnya pada lahan yang terdampak karhutla. Sebagai selain membantu menghijaukan kembali lahan terdampak kebakaran, penanaman pohon juga diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan, seperti menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi risiko erosi, serta menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan juga asri, rekan Fatih.
1: Terima kasih rekan Yeptro, nanti kalau sudah panen kabarin ya. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan L, di mana Pemkab Sambas juga dorong pembangunan landasan udara di Temajo. Selengkapnya silakan rekan L.
4: Baik, informasi yang akan kami hadirkan dari Kabupaten Sambas ini mengenai dari pemerintah Kabupaten Sambas yang terus mendorong pengembangan kawasan perbatasan agar semakin terbuka dan juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Dan satu di antara gagasan yang tengah didorong oleh Bupati Sambas Satono adalah pembangunan landasan udara untuk pesawat kecil di kawasan Temajuk, Kecamatan Palo. Gagasan tersebut ini disampaikan Bupati Sambas Satono saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Sambas di ruang sidang DPRD Sambas. Satono mengatakan Temajuk memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari pertanian, perikanan, hingga pariwisata, dan menurutnya peningkatan konektivitas menjadi perhatian pemerintah daerah untuk membuka akses sekaligus juga memperluas peluang ekonomi masyarakat. Dan dia juga menyatakan komunikasi terkait rencana pengembangan Temajuk ini juga telah dilakukan dengan sejumlah pihak di tingkat pusat. Lebih lanjut, Bupati Sambas Satono ini juga mengatakan landasan udara berskala kecil itu diharapkan nantinya dapat mendukung penerbangan antar pulau, memperlancar juga mobilitas masyarakat, serta distribusi hasil pertanian dan perikanan dari Temajuk ke wilayah lain di sekitar kawasan perbatasan. Dan menurutnya, konektivitas yang semakin baik ini memang dapat mendorong pergerakan ekonomi dan juga membuka peluang pemasaran produk masyarakat. Lebih lanjut, Bupati Sambas Satono ini juga menegaskan, pembangunan Kabupaten Sambas khususnya untuk kawasan perbatasan ini memerlukan kolaborasi, baik itu antara pemerintah daerah, DPRD, dan juga berbagai elemen masyarakat. Dan dia juga menyatakan pengembangan Temajuk ini diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas, tapi juga membuka peluang yang baru bagi masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, dan juga pariwisata. Patih.
1: Terima kasih Rekan El, laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita beralih ke RRI Pontianak. Hari ini 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan tentunya menjadi momentum untuk melihat sejauh mana nilai-nilai dasar negara itu masih hidup di kalangan anak muda. Dua aktivis mahasiswa di Pontianak menegaskan Pancasila tidak berhenti sebagai materi hafalan di bangku sekolah, melainkan terus dipraktikkan lewat cara-cara baru termasuk di media sosial. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Ferdi Darmawan, menyebut bahwa nilai Pancasila kini jarang ditampilkan secara terang-terangan dalam gerakan mahasiswa, namun bukan berarti nilai itu hilang. Pandangan Sarah datang dari Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa DEMA Fakultas Dakwah dan Komunikasi YIN Pontianak, Muhammad Efsal Syaputra. Dirinya menilai Pancasila semestinya menjadi pedoman hidup sehari-hari, bukan sekedar teks yang dihafalkan. Ferdi dan Efsal sepakat pada satu hal, ruang digital kini menjadi arena baru bagi mahasiswa untuk mempraktikkan sila keempat dan kelima, mulai dari petisi daring, tagar viral, hingga kampanye kesadaran publik. Tantangan generasi ini, kata keduanya, bukan lagi soal apakah Pancasila masih relevan, melainkan bagaimana menjaga tanggung jawab dalam mengelola dan menyebarkan informasi di tengah derasnya arus digital saat ini. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau. 3 hotspot atau titik panas terdeteksi di Sanggau, 2 berkategori tinggi. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Okrin.
3: Baik, terima kasih rekan Fatih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau mencatat 3 titik hotspot terdeteksi di wilayah Kabupaten Sanggau. 3 titik tersebut berada di Kecamatan Meliau, Parindu, dan juga Toba dengan tingkat kategori mulai rendah, sedang, hingga tinggi. PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sanggau, Sigit Purnomo, mengatakan 2 hotspot terdeteksi dengan kategori tinggi masing-masing berada di Kecamatan Meliau dan Kecamatan Toba. Sementara itu, 1 titik lainnya terdeteksi di Kecamatan Parindu. Dan BPBD Sanggau masih memerlukan ground check untuk memastikan ketiga titik hotspot yang terdeteksi di Kecamatan Meliau, Parindu, dan juga Toba tersebut. Pemeriksaan lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya pada masing-masing titik. Dan meskipun Kabupaten Sanggau saat ini telah berstatus pemulihan, pemantauan terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan tetap dilakukan. Hasil ground check terhadap 3 titik tersebut akan menjadi dasar BPBD dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya. Demikian Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Dan kami juga masih ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di Kabar dari Kalbar, melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 7349 87, serta melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Informasi selanjutnya kami hadirkan kembali dari RRI Pontianak pendengar, di mana Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat berkolaborasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia KPID Kalbar menggelar forum group discussion atau FGD bertema mengawal konten lokal di era digital di ruang meranti gedung DPRD Kalbar pada Rabu kemarin pagi. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalbar, Rasmidi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang untuk merumuskan sejumlah langkah dalam memperkuat keberadaan dan penyiaran konten lokal di tengah perkembangan era digital. Menurutnya, Komisi 1 DPRD Kalbar dalam kegiatan tersebut memberikan dukungan karena KPID merupakan salah satu mitra kerja komisi. Ia berharap hasil diskusi dapat menginventarisasi berbagai hal yang menjadi kewenangan pemerintah maupun kewenangan KPID untuk kemudian ditindaklanjuti. Rasmidi juga mendorong agar forum serupa tidak berhenti pada kegiatan kali ini, tetapi juga dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk lembaga penyiaran dan media. Melalui forum group discussion tersebut, pendengar, Komisi 1 DPRD Kalbar berharap terdapat rumusan dan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem penyiaran lokal, sekaligus memastikan konten lokal tetap memiliki ruang di tengah perkembangan media digital. Selanjutnya, pendengar, kita akan beralih ke Sambas bersama rekan L yang akan melaporkan perkarangan warga Sebunga disulap jadi kebun sayur untuk dukung kemandirian pangan. Selengkapnya akan disampaikan rekan L.
4: Masyarakat Desa Sebunga di kawasan transmigrasi Gerbang Mas Perkasa, Kecamatan Sajingan Besar, ini mulai merasakan manfaat optimalisasi pekarangan rumah untuk mendukung kemandirian pangan keluarga. Pekarangan yang sebelumnya tandus dan berbatu, kini dimanfaatkan menjadi kebun sayur melalui gotong royong bersama tim ekspedisi Patriot Universitas Indonesia ataupun juga TEP UI. Warga pemilik perkarangan, percontohan Anna Sophia, ini mengatakan program tersebut ini memberikan kegiatan produktif bagi ibu rumah tangga, sekaligus juga membantu menghemat pengeluaran karena memerlukan, maksud kami, karena kebutuhan sayuran dapat dipenuhi dari hasil kebun sendiri. Warga transmigrasi lainnya, Ola, menyatakan untuk kondisi tanah yang kering, berbatu, serta keterbatasan air sebelumnya, ini menjadi kendala utama untuk bercocok tanam. Menjawab persoalan tersebut, dari DEP UI ini menggelar fokus group discussion untuk menentukan lokasi dan memilih sejumlah komoditas yang sesuai. Di antaranya ada timun, cabai, tomat, dan juga tanaman obat keluarga. Untuk pengolahan lahan dilakukan secara bertahap, mulai dari pengemburan tanah menggunakan traktor tangan, pemberian kapur dolomit, kemudian juga peningkatan nutrisi tanah dengan memanfaatkan limbah sawit dan juga pupuk organik. Perwakilan TEP UI Rahayu ini juga mengatakan optimalisasi pekarangan tersebut ini merupakan bagian dari penerapan konsep integrated farming, dan dia juga berharap keberadaan local champion atau juga kesepakatan sosial di masyarakat itu dapat membuat program terus berjalan dan dikembangkan secara mandiri sehingga untuk manfaatnya tidak berhenti pada kegiatan percontohan. Dan upaya tersebut ini juga sejalan dengan dorongan pemerintah untuk memperkuat kementerian dan swasembada pangan di tengah ketidakpastian global. Ati.
1: Terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Sanggau. Sementara itu, pendengar, jalan nasional, maksud kami tadi L di Sambas, pendengar ya. Kemudian kita ke Sanggau, di mana jalan nasional Sanggau hampir 100% mantap. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Okrin Muboy.
3: Baik. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sanggau, Ari Sudarsono, menyebut kondisi jalan nasional di Kabupaten Sanggau saat ini hampir 100% berstatus mantap. Ya, jalan nasional tersebut ini merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat. Dia menjelaskan penanganan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sanggau berbeda dengan penanganan jalan nasional, dan tahun ini terdapat dua ruas jalan yang masuk proyek strategis daerah dan pembangunannya didanai melalui dana alokasi khusus atau DAK. Dan selain dua ruas yang didanai DAK, ruas Sungai Mawang Painum yang juga masuk proyek strategis daerah dengan sumber pendanaan dari dana bagi hasil DBH sawit. Sementara itu, penanganan jalan nasional yang berkaitan dengan proyek strategis nasional berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Naris menambahkan paket pekerjaan pada jalan nasional di Sanggau saat ini rata-rata berupa preservasi. Nah, pekerjaan tersebut ditujukan untuk mempertahankan kemantapan jalan sehingga tidak lagi berfokus pada peningkatan kapasitas jalan. Demikian informasi dari Sanggau. Saya kembali ke Al-Fatih di Pontianak.
1: Terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Pendengar, kemudian kita akan ke Sintang, di mana di sana demi dapatkan BBM, warga Sintang rela antre berjam-jam di SPBU. Selengkapnya silakan Yeptro.
2: Ya betul sekali rekan Pati, di mana antrian panjang kendaraan terjadi di SPBU Beji Jalan Sintang Kelam Kabupaten Sintang ya pada hari Selasa 29 September 2026. Ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat berbaris untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. Antrian dari nosel pengisian hingga ujung barisan diperkirakan mencapai lebih ratusan meter yang mengantri hingga 2 banjar. Antrian tersebut juga tidak hanya diisi pelaku usaha tetapi juga masyarakat umum yang rela menunggu berjam-jam di bawah terik matahari. Dan salah seorang warga Sintang, Isna ini juga mengatakan dirinya memang rela kepanasan ya karena harga Pertalite di SPBU jauh lebih murah dibandingkan membeli dari pedagang eceran. Kondisi antrian panjang ini juga menunjukkan masyarakat tetap memilih membeli Pertalite di SPBU meski harus meluangkan waktu cukup lama, terutama karena harga BBM di tingkat eceran dinilai jauh lebih mahal dan ketersediaan tidak selalu tersedia. Rekan Pati.
5: Baik, terima kasih rekan Yaptro atas laporan Anda dari Sintang. Dan informasi tersebut pendengar juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Sanggau, dan Sambas.
2: Terima kasih kembali rekan Pati.
5: Selamat Hari Kesaktian Pancasila rekan-rekan.
3: Selamat Hari Pancasila.
5: Baik, dan itu tadi pendengar kabar dari Kalbar kami bersama dengan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, rekan kami Yaptro, Okrin, dan juga El. Anda juga dapat menyimak kembali kabar dari Kalbar ini di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.
0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya, maksud kami kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat bersama dengan RRI Pro 1 Pontianak, Sambas, dan juga Sanggau. Dan kembali lagi bersama kami di 102,5 MHz program 1 RRI Sintang. Dan tetap bersama kami pendengar menantikan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Percaya dan...

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target penerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
3: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Erlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulkifli, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
4: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian jaga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan